Selamat pagi, Raka dan Rai, Ketua Bali Villa Rental and Management Association, KD Adnyana mengatakan fenomena meningkatnya jumlah villa dan hotel yang ditawarkan untuk dijual sebagai sinyal penting dalam perkembangan industri pariwisata di Pulau Dewata yang harus dilihat secara objektif, proporsional, dan tidak diartikan sebagai tanda investasi pariwisata di daerah ini mundur. Menurutnya, Bali tetap merupakan salah satu destinasi pariwisata utama dunia dan memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan maupun investor. KD Adnyana menambahkan perkembangan industri yang sangat cepat telah menciptakan dinamika baru seperti meningkatnya jumlah akomodasi, persaingan yang semakin ketat, perubahan perilaku wisatawan, meningkatnya biaya operasional, serta tuntutan terhadap legalitas, tata ruang, perpajakan, lingkungan, dan profesionalisme pengelolaan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Rahajeng Rahajeng Bali. Bali.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: aja. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Suara RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi. Rakelan Rai mau nyerengin gongga Cynthia mau dikering acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Ring palatan kaping kali pun iki Rahajang Bali ngomosang ini budaya terapi tradisional sehat alami bagi tubuh. Ngering palatan pertama nge Rakelan Rai gongga sampun informasi yang ini napi nikeng nge dari definisi terapi tradisional. Terus pun iki jenis-jenis terapi tradisional sane populer nge wow sane mendominasi kentang nge sebagian besar Rakelan Rai napi wasne sampun menikmati terapi tradisional berupa herbal atau jamu, pijat dan urut, dan juga aromaterapi kentan nge. Apakah dengan contoh yang satu niki berasal dari pengobatan Tiongkok kuno minap nge akupuntur nge bisa dilibatkan nge Rakelan Rai dari terapi tradisional punike nge minap wentan sane samun pernah mencoba kentan nge Rakelan Rai durus meleji bos nyarangin nge santukan ikirin studio perompat RRI Denpasar gongnya Cynthia nentenewe kantos jam sia sama meleji bos wentan sane nyarangin Rakelan Rai wentan mbok duwi kesarangin mbok Ayu Padmi. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Swastiastu, selamat pagi Mbak
0: Ge. Halus-halus pisan niki suaranya nge Rakelan Rai niki sampun mengartikan cantik manis kentan nge sani nyaringan gongnya Cynthia mungkin kantos jam sia kentan nge niki mahasiswa dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia nge bantangnya nge ini bunya terapi tradisional sehat alami bagi tubuh mali jebos gongnya pacang sapa sangra kentan nge minap niki sampun saya ge maka kali puniki nge sewitran gongge jagi informasi yang ini manfaat terapi tradisional bagi kesehatan niki nge tapi nika Mbak Dwi sarang Mbak Ayu Padmi
1: inge Mbak Ge manfaat terapi tradisional puniki sangat banyak nge manfaatnya salah satunya itu meredakan gejala penyakit atau gangguan mungkin seperti penyakit batuk seperti sekarang musim-musim yang tidak menentu gitu menentu. Kadang panas sekali, kadang hujan rintik-rintik,
0: kadang mendung kentan nge, tidak ada pastinya seperti dia ya.
1: Terus-terus yang pasti-pasti pasti mantan
0: nge. Yang pasti-pasti mantan.
1: Selanjutnya itu dapat mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan.
0: Oh, ketidaknyamanan.
1: Patah nih kange. Selanjutnya bisa meningkatkan kualitas hidup jika kita melakukan terapi, mungkin badan lebih segar, jadi lebih semangat,
2: lebih rileks ya.
0: Kenten. Ya nih Mbak Ayu Padmi, apakah sampun pernah manggihin orang terapi atau memang sampun terapi kenten langsung? Pernah Mbak Ayu?
2: Oh, belum pernah sih.
0: Coba oh, durung nganin kenten. Tapi ampun pernah melihat kah?
2: Pernah, sering.
0: Oh, kenten. Gitu. Terapi sanece nih kak, apakah kepijat atau minum jamu atau
2: dari sana? Pijat.
0: Pijat okay, kentan iya. Oh, berapa lama nih ke Mbak Ayu Padmi manggihin nak terapi? Berapa lama nih ke? Bisa sampai berjam-jam kah ada orang terapi nih kamu Ayu?
2: Iya, mungkin ada sampai berjam-jam.
0: Oh, sampai berjam-jam. Mungkin setelah niki wentan Mbak Ayu Padmi ingin mencoba terapi kentan nggih. Iya.
2: Tapi itu bukan yang terapi tradisional,
0: oh,
2: yang modern.
0: Oh, angin alat. Oh, jangan mangkin wentan alatnya sekali di tempat-tempat ya wisata, ya, mall salah satunya.
2: Seperti spa terapis kayak gitu.
0: Oh, aduh. Niki semoderan sajian gengsi niki yang satu niki. Oke, nge. Yang penting ya Rakelan Rai ya ini sampun konsisten kantan nge ini terapi tradisional pasti kan wentan manfaatnya nih sekali wow kantan nge lebih rileks nge Rakelan Rai. Taler puniki bisa mengurangi stres dan juga kecemasan kantan nge. Ya ini sewitran ngongke malesiki Mbak Dwi sapun api Mbak Dwi apakah sampun pernah mencoba terapi?
1: Untuk mencoba sih durung pernah nge.
0: Durung pernah.
1: Kalau melihat pernah karena bapaknya sering dipijat nih ke dulu.
0: Oh, memijat tapi dipijat.
1: Dipijat. Nge, karena pegal-pegal nih ke kan habis pulang kerja nih ke.
0: Iya, mungkin karena aktivitasnya kentangnya monoton juga mungkin berdiri duduk seperti kita ya. Mungkin ya nih sempat pegal-pegal pinggang kentangnya. Mau Ayu Sarah Mau Dwi apa yang dilakukan nih? Apakah memang diurut sedikit saja atau dibiarkan mantan walaupun tidak pernah mencoba terapi kentan nggih pun api.
1: Kalau biasanya di rumah nggih biasanya dipijat langsung pakai minyak urut GPU.
0: Aduh. Tanpa menyebut merek nggih.
2: Kalau Ayu biasanya dibuatin nih minyak khusus sendiri.
0: Oh, dari bahan gitu. Api nih, Kak?
2: Biasanya dari kayu cendana.
0: Oh, kayu cendana. Oh, iya, berarti iya, iya, nikah sudah termasuk terapi tradisional nih.
2: Iya.
0: Sampun pernah mencoba berarti kentangnya, tapi tidak ngah mungkin ya, ya dengan pembahasan bener, dengan terapi tradisional berarti dari kayu cendana kentangnya. Mungkin setelah Niki Mo Dwi bisa mencoba bahan alami yang satu Niki dari kayu cendana kentangnya, dan Gongge pun sudah pernah mencoba terapi tradisional berupa pijat kentangnya. Wow. Kalau untuk minuman-minuman durung pernah mencoba, cukup air putih kemantan. Ya. Karena efek yang paling cepat kentangnya ketika sampun dipijat, pastinya setelah berapa menit sampun ical kentangnya pikobat obat yang dirasakan di dalam tubuh. Ngesuk semua informasinya nih, Mbak Dwi sarang Mbak Ayu Fatmi, mesanekan bos-bos nge, malah di bos, pacang sapa sanggra, penelpon, kalih penelpon ring sesi selanturnya nih. Wenten salam Niki, Mbak Ayu Fatmi, sarang Mbak Dwi, saking Ibu Janura Bangli, Niki nge. Takena sampun jemur pagi-pagi, ngerara vitamin D, Niki.
2: Durung.
0: Sampun masuk kandang soalnya. Kang yang dua Niki nge, gue ngeajak membelik bak, nge nyarang kesempatan sami, mengdara merek ambarang. Ya, masana kandumun, malah jebos nyariin mewali ring acara Rahajang Bali.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Pancanada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung.

0: Ingira Kelentrai, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gongesina kantong nyiarengin ring acara Rahajeng Bali. Kesarangin Sira punikering studio.
1: Tentan Ayu Patmi, Driki.
2: Sarang Dwi.
0: Wow, suksuma nih kengge. Wau Ayu Patmi, Talar Madwi, sampun informasi yang manfaat luar biasa dari terapi tradisional. Lampiki mantan je wau nika selain stres, kecemasan untuk diredakan. Kantan gina pimali nika mau Ayu Patmi.
1: Nah, bisa juga untuk menenangkan kita waktu tidur.
0: Oh,
1: nah,
0: meningkatkan jadi, kualitas tidur.
1: Meningkatkan kualitas tidur. Jadi siapa yang hobinya begadang, tidak gitu, bisa tidur, susah tidur,
2: memikirkan seorang.
0: Sepertinya nih kan neng-neng berdua nih, bawa sarang kali, nggih, memikirkan seseorang sampai larut malam tidak
1: mungkin
0: bisa
1: karena
0: tidur.
1: Karena lagi penat-penatnya setelah bekerja seperti itu.
0: Oke.
1: Bisa dicoba
0: terapi tradisional nih, kenten nggih, karena wonten akeh pisan nih jenis-jenis terapi tradisional. Kita langsung ke mantan sapa sangra niki Mbak Ayu Patmi Talar Madwi ring pesawat telepon 0361 223361 sama wonten niki durusan
1: Om Sastiastu.
3: Om Sastiastu.
0: Nggih, Om Sastiastu patut mancung.
3: Iya, nggih.
0: Be, ajum pisan suarane wau wonten ak jegek.
3: Aduh.
0: Wah, nak jegek nyak ya mecelap. Oh, nyak mecelap. Oke, berarti harus wentan nak jegek dimun wau paling ngeranjing kenten.
3: Ni belum katung kipang man kan on L tinggal gak cintiap tiang
0: atau. Aduh, suksema nih kipak tuh sampai meluangkan on L.
3: Margi suksema nih sarang kali.
1: Anggih.
3: Sira Ayu Patmi kesarang dek doi kan.
1: Anggih.
3: Ampun cek nak aja sih.
1: Sampun lah.
0: Sampun tan boleh kecunduk.
1: Sampun kantongin kenyam ngek duit nih.
3: Kenyam kantong kenyam.
1: Tiang,
3: tiang. Rahayu, ngek yo ngek.
0: Ngek Pak Tut.
1: Ngek penapi gatra niki Pak Tut.
0: Ngek takannya gatra sarang mau jegek niki mau Ayu Patmi pun api gatra kok nani ke Pak Tut.
3: Cek tiang numada yang lantai cek segar rahayu selamat
1: setengkareng ya
3: ah talar ada dari tertiga ring perempat talar mangda kena rahayu
0: setengkare patut nge mangda kena rahayu mangda tan kena pegel-pegel kentan nge pegel linu bosan siaran niki melingge berjam-jam
3: ya setiang sampun faktor U niki cek tetap
0: rahayu. Oh, luar biasa ya niki napi nih ke napi wastane rahasia nih ke apakah terapi tradisional ke angin niki Pak Tut.
3: Ya rahasia kan ya ana rahasia sacan no kenten. Ya nini terapi ya mepijat ta mangkin kan ya nen tiang sesari yang dumun kari tahun udah nih ke 2024 kenten. Sering nih ke minggu pengkale sekarang kenten.
0: Oh, aminggu ping kali.
3: Karena ping tiga, satu minggu kenten.
0: Oh, napi sana ke pijat nih ke?
3: Awak yang kongkut nih ke, kemauan doh tengah sini ke ring belah batu, doh di ke kenten.
0: Wih, lumayan ngajak ring kapal ke belah batu nge, nangin-nang dadus nih.
3: Tapi malah tukang pijat nak seneng nih mirang perupat ere.
0: Aduh, Nika ngajak. Oh, bu, terapi juga nih kini, nambah terapi.
3: Makin mah mirang ragaan nih ke ampura nih ke, pesiaragaan jero terima Yoni tuh nih.
0: Jero terima Yoni kentan salam Niki jero.
3: Radio tuh kentan.
0: Oh iya setengkara. Mangkin tan boleh berarti mereka kabla batuh terapi Pak Tut.
3: Mangkin ampun suwe tan tuh mungkin jeragaan mangkin jero ampuro banget nge. Yang marah segar tan tentangkir kita jeragaannya.
0: Nggih. Nggih, Pak.
3: Karena jaksi tiang sering pijat teh kentos tiang jaga ketiduran dipijat we jero nika kenten.
0: Oh, kenten. Oh, bener nggih, sekali mau Ayu Patmi nika nggih bisa kelelep relax kenten nggih bisa kelelep sirap nih niki.
3: Kenten jero kenten mijat ampun memikir boyo-boyo mungkin pijat jaga tenangkan pikiran kenten. Jaksi tiang jaga lemas kan. Samping masa ring tuge aduk nika kenten.
0: Tuge oh kenten. Berarti harus medue tuge aduk meniki kenten.
3: Tuge dia ngajak pendidikan. Harus ajak tiang tuge tiang. Okay. Kenten pun yang dipijit kantor tidur man benunyo layang kenten.
0: Oh iya ratu Pak Tut titi ya.
3: Kenten mamau tiang cekan tiga. Mara iya tengok lo pijit lah dulu nih kenten mana.
0: Berarti nika mimpi nika Pak Tut.
3: Saja. ajak sini kan.
0: Aduh.
3: Nah kari kentan tiang bayun tiang lo satu kan nanan cedera kentan ring toko tiang kentan mawin tiang rah kang sedikit
0: nika. Oh kentan, gih Pak Tot. Angin minyak napi nika Pak Tot. Ian mau ayu Pak Mi nika kayu cendana nge wau nge dari bahan nge.
1: Kayu cendana.
3: Oh kentan aran nika kentan kayu mohon cekan di cendana ya nika kentanan minyak nika. Pak picang pin tiang botol kan jero nika angin tiang mungkin selain nering pondok.
0: Oh kentan, mungkin ampun telas, nak ampun 2000 kuda nih ke wau Pak Tut nih kang. Tan dia poli tangkil pun ya telas berarti. 2024.
3: Kakali tiang pijang nak tiga di sana lega aja ke tiang entan.
0: Mimi ya setengkara. Mimi
3: tengok mungkin angin tiang bilang sore sore angin tiang pun pijit nih ke pediti.
0: Oh nih kada ada sekali minum minyak nih ke Pak Tut.
3: Kan nanan tiang tanan nunas angin tiang urut mantan.
0: Oh urut mantan kan tanging
3: gitu. Karena jek cara cara nanan lo kan tanan bau ne.
0: Oke.
3: Dan pesennya kayak mau lampu rotan tiang purun.
0: Oke, dan gih Pak Tut. Sukses sama informasinya nih Pak Tut. Langsung karena boleh tangkil ke belah batu nih kingnya emang udah terapi mau. Yang
3: jeru tiang jeru sih belum yang pasti kok ragaan mirang mungkin ampurannya jeru tiang tan mereka mah ungkuran pasti tiang pecang tangkil.
0: Gih Pak Tut.
3: Karena rai segi
0: nggih niki aja mau ayu Pak Mi sareng mau duit tangkil niki ampun pegal-pegal kone niki melinggih berjam-jam.
3: Yen urun sareng kali tiang ngiring mereka ring.
0: Aduh, sepan, sepan.
1: Cepet.
3: Tiang ampun jen tiang niki nang ngarian bantal pedang. Mantap.
0: Wih, jek pendak nih saja niki.
3: Nggih, santukan wau Pak Dodi sam pun kenten ge. Ah mau enggak ngayan pantun nang kita masa ngayan pantun.
0: Napi nih ke pantun e angin mau ayu Pak Mi sareng mau duwi riki nak e Durus.
3: Nggih. Ke siman tiang lebih bebek mekaput orang.
0: Nggih,
3: patut. Mau wadah piring, misi sambal nyu mau wadah

0: Kang Artop.
1: Oke. Bes formal Niki, tapi ngaji geng seni budaya Bali Pak Tut. Nggih luar biasa Niki.
0: Nggih. Nggih, medano punya riko jalan suara mantan.
1: Nggih, Pak Tut Nika yen meduwi kelebihan sukses mah Pak Tut.
0: Nggih, sukses mah wali rajang duga sarada tiga tiang mau pamit nggih. Om Santi, Santi, Santi. Om.
2: Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
1: Inggi suksema patut mancing widangan kapal. Nggih, terus mata kita kini ya diumun Mbak Ayu sarang Mbak Dwi nak jagi jemput ta. Ajaknya terapi niki ke Bola Batu.
2: Nggih.
1: Bali bos minum niki nggih patut suksema ri ungkar niki Mbak Dwi diurus apa sanggra diumun Mbak Dwi.
2: Nggih, Om Sasiastu.
3: Om Sasiastu rahajeng semang.
2: Rahajeng semang. Nggih.
1: Nggih niki wenten mbok sarang kali mbok gonggek niki mbok Ayu sarang mbok Dwi makane metaken dumun karena arang penyarengin Nini Ita niki.
2: Nggih.
3: Ampun Nanin boleh saya nyarengin?
1: Oh ampun Nanin mungkin tan hafal tan modulasi. Nggih niki
3: kapan? Keringin jadi suwe ngedar hafal
1: tuh kan. Patut sekali gongnya pun awal-awal nak terus metakan sirah niki ya nampun bertahun-tahun wow ya gongnya hafal. Nggih.
3: Patut niko takenan. Wenten ya sewitro nyentan uning, panuning gados.
1: Panuning gados nih.
3: Iya nanti nah uning nanti yang di tetangan arus niko orang arah. Oh, dia
1: Liano, Liano, gitu mungkin. Kentan, gini, gini, nih. Suksema, Nini. Kenapa gak terane dumun, Nini? Takkan sarang Mbak Ayu, sarang Mbak Dwi, Niki?
3: Nini,
1: segar,
2: tuh. Oh, segar. Segar, nih. Dumogis tata kena, nge.
3: Kampung jepi raja, topi, ya, Yana, Titi, anak maka jantan, gak?
1: Maka jantan. Oh, terus pun api niki rahasia kok kenceng saja nih Yusa mangken niki nih.
3: Kenceng ya kenceng. Pun api mau nak ke jantan dengan dan. Penjamu tiang dan cocok. Mau pijat tiang dan purun. Kenceng anak si anak manggil biasa nih tiang nuju nengok cucu kan usah dua manggil tukang kenapa wasan masas niki kau dengan dan.
1: Tukang masas.
3: Nggih.
1: Oh, kenten.
3: Kok masak nek kan patah saya nak mau pijet nang
1: ngene. Nggih, patah-patah ni.
3: Nggih. Oh, gereng ibu dia nak pelancaran darah ni.
1: Nah, benar.
3: Kenten tukang masak.
1: Oh, nggih, sekali penikang mau duwi wae nge, melancarkan peredaran darah.
3: Mano masak. Nah, cobain nah biang. Nah, no ni masih nak banyak lancar darah gitu kan nak tiang.
1: Oh tertarik dadosnya nih Ita niki untuk masas.
3: Yang lumun.
1: Nge.
3: Nyak sebut ya. Marusut dengan ujang itu nih kan nih nge.
1: Oh nge nge.
3: Marusut dengan tundum tiasan tuh. Aduh, jek lejang trejing yang dan bani jek genyet tuh.
1: Aduh, perikan Bu Eka kenten poni Ita yenten tayen masas pasti ke kejang kejing telah pesugayan nih.
3: Kan burun tiang harus jek maru sulik kan anan dia jek. Ya surah bulan dia tuh.
1: Nggih.
3: Tenten bani dia ya si. Nah, dia dumun-dumun dia ayati nah ben kaya pikiran lah anak-anak masih kecil-kecil kan tuh.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
3: Jadi yang sakit kepala puruh niku sering yang sakit kepala tuh. Ampun genden tadi Bu tiang no pijet ke almarhum. Nah, dur kan anu kene gidata pun ini pangnya ya gitu. Dan bani tiang maro sapo kelima ni je bubuk berambu lung dia tu.
1: Kenten.
3: Ni, nusen burung tiang tu. Nah, wenten masa ni kita naga ni kiki adik tiang macam masa ni kita kebiasaan tu, bisa mijet dan burung tiang tu.
1: Kenten.
3: Pun kenyang dan tiang takut kan sakit tu.
1: Nge.
3: Jek kenyang ku, kuda tiang. Iku pun ni yakti. Maka aja dia nak mekejang ten tu ya. Ti tu mekejang ten dia tu.
1: Oh, kenten.
3: Mau jamuan dia nak
1: ten. Ten masih oh.
3: Ten burun, kenten munak dia ti yang demen beli jamu pahit ten iku.
1: Oh, kenten.
3: Dan jamu anu manis ten jamu pahit.
1: Jamu pahit. Nika bahannya aling napi nika ni yang ada uning jamu pahit nika.
3: Sembung.
1: Oh, sembung pantas. Ngingin.
3: Sembung kecap. Pahit niku.
1: Tan dilanjutkan minum jamu nika.
3: Ya, ngancan hilang mungkin dia tuh.
1: Oh, ton cocok berarti nih?
3: 2 bulan mungkin dia hilang tuh.
1: Oh, kenten. Ya, tapi memang tidak boleh nih terus-terusan pahit.

0: 你
1: 那个点不那点莫瓦基里
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: Hmm. Oke, okay, dan pun api cara mengembalikan suara Mbak Indira sana Ical nih
1: ke? Dan ke dokter datang
0: tuh. Ah, nge?
1: Ke dokter datang nih ke dokter kabupaten ini nih ke?
0: Nge.
1: Ya kan, kan modelnya kan pembina aja yang beriko kan kan. Pun kan kan kan bang aku yang nah pokoknya jamu-jamuan nih ke dan datang. Badannya dan cocok dan
0: jatuh
1: dan misi asam ampun nah dan kuih manis kan ulat sebuah masuk asam dan dokter
0: ini
1: nabi-nabi ya dan yang tuh nak ya nanti ini aku nak wengkan berarti di rumah ya tuh
0: iya yeah, oke okay. Berarti dan sembung nikah wengkan berarti ini
1: sembung kayu manis dan ini kan nabi ada anak umin temu lawak nak Suwitro ni ke no kene ni tanam ni angon ubat ni lu. Yakinnya suwitro maksud anak itu kita kumis kucing
0: dan. Okey kan.
1: Dan kalau baca hantian kan cuci dari no kene tu.
0: Oh gini.
1: Maka yang sering yang ni yang pok ni yang sakit sugih sakit yang sakit ke dokter kan.
0: Sugih memerlukan modal untuk membayar nih ke.
1: Modal nih ke. Jadwal nih ke ni herbal nih ke kan dah dosa malik tidak ada tu.
0: Gini.
1: Yakin nak dan cuma yang pagi-pagi nih ke rutin masuk tu. Madu satu sendok makan rutin pagi nih ke madu. Monito kan tu nak yakin tiang wani nih ke pejamak jalan-jalan, yang jalan-jalan nih ke rutin dia.
0: Rutin, gih.
1: Nah, kan nampun jalan-jalan dengan tu.
0: Gih, nih ke pun untuk mengencangkan otot malah.
1: Biar sore nih ke pokoknya meluangkan waktu jalan-jalan nih ke.
0: Ah, kata kunci meluangkan waktu, kentang gih, mau ayu talang madu ingin gih. Suksama nini, sampai nih kenyar.
1: Pokoknya minuman, nak itu dodek kan tiang yakin tu.
0: Gih, gih.
1: Yakin minuman nane ngadol-ngadol nak yakin dan turun dia.
0: Oke, entan. Gini.
1: Cuma toyoning tu.
0: Toyoning mantan.
1: Tu dia pakai jantan cocok tu. Nak kengkeng ya dia nak mekongan dan kenawa tu.
0: Gini.
1: Tu jenis yang jadi. Susu ke susu anlin yang beli asin cocok.
0: Oke, entan. Gini, gini. Berbagai jenis.
1: Kampuro tu kirang langsung ni nguningang
0: ring udara nih. Nggih, dan kenapa ini kan pengalaman nih. Berarti memang Nini belum pernah mencoba suatu terapi, kenten nggih, terapi dari masas, kenten nggih, nika pun terapi juga, tapi durung cocok berarti kenten nggih. Sampunang dipaksakan
1: nih. Nah, cocok dan cocok nggih.
0: Nah, Nini tapi tan cocok nggih.
1: Labuh bidan tuh boleh labuh bak yang sakit
0: kenten. Nggih, nggih Nini.
1: Ya, yang terapi untuk nanti lah kan itu aku puntur nih
0: kok. Nggih, aku puntur juga terapi nih kan, terapi tradisional nih.
1: Nyah tiang tu.
0: Oh.
1: Ya, tepuk tiang jauh mah.
0: Jauh-jauh nggih yang aku punter memang angin jauh nih ke.
1: Nggih. Pokoknya ya pasrah tiang kene.
0: Pasrah. Kadene kudiang ne ni ita tiang niki kan ti pasrah.
1: Niko tukang terapi ya yen ibu dan bani kan tiang bani makso.
0: Oh.
1: Nah pokoknya tiang pasrah dok kayak gitu tiang pasrah Pak. Pun aku ya. Nah, ini tiang bani aku kumpul tu boleh yang pingkali tu.
0: Oh pingkali ya. Kentan. Ini
1: kau kan yang mana
0: pun. Inge, suksama ni ni.
1: Kita sakitnya tu, nak pokok nak pasrah, kengkeng. Dengar kita mana tu?
0: Inge, tapi tetap berusaha ngerasa segar nih. Inge, ngapi je sana cocok nih ke kelas sana ya.
1: Dia nak nemen nindang tu.
0: Inge.
1: Nampak nindang macam tu.
0: Ya, ni ke suatu terapi juga bisa dikatakan. Inge, ngerasa witre, mengkumpul.
1: Kita nampun tu, alih jadi niko. Kodok mancung, sering aja dia miko kian lah sarang masih pindah miko kebiasaan tu.
0: Okey, entan nge, kau belah batu nge.
1: Nge, kau belah batu niko.
0: Inge,
1: yang nge, medak menitornya jero Sri Mariuni nge.
0: Inge, astengkara, pasti kau menitor.
1: Nge, niko. Nge,
0: suksama nini.
1: Nge. 6 bulan dan boleh melali-melali buat yang nge, dan.
0: Nge, nge, nini. Suksama nih.
1: Sampun make, sampun semua tuan aja tata, sampun. Madanya siro aja, sana miragi yang perempat siro aja. Kepejatan banyak harus mampir simpang sunini ita
0: nampak nampak konenge baleran ya Haji Tatak nikange
1: di dia sekarang niki ane makaryo niki.
0: Oke enten nggih nggih
1: nggih satemu gongge kali niko mangdokin araja nggih kemudian godan mangdokin nak sadyo nggih Maria niki nyangro purnamo nampak niki nggih.
0: Nggih, rahina sanes cara niki nggih malih.
1: Nggih,
0: tiga rahina.
1: Doyanin dalah tuh.
0: Oke, enten nggih. Patah niki wenter ing pura nampak.
1: Aduh, kula pun boleh masih ngirin ngonggek gitu.
0: Nggih.
1: Nah, apa ya bingau ha, apa ape kene tuh.
0: Ya, pang tenang menjejaitan niki yang entak kita ki persiapan purnama. Nggih,
1: yen boleh jang kaitan kan.
0: Nggih ini menyempatkan ya yang nikah ini meluangkan. Nggih nggih ini.
1: Sukses mah. Sukses mah tuh.
0: Nggih mulai.
1: Om pamit om santi om.
2: Nggih om santi santi santi om. Sukses mah ini Ita sampai nyarengi.
0: Nggih. Sana mangken mau ayu pamit talar madu bi mesane kandungan. Nggih mulai jebas lantaran maliring acara Rahajang Bali.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: aku tuh. Kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
3: Selamat pagi, rekan antre Molly nyaringin gongge Cynthia Munikering Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali atau Kakyang Karuna Wijaya Puniki Molly nyaringin Om Swastiastu Molly atau Kakyang. Waduh, ternyata atau Kakyang tiang menghilang ternyata beberapa jam kenton nge. Ternyata sirap Mali bosan nyaringin siaran Surya Puja sambil nge megaya trimantram kenton nge. Tapi kenapa ya atau Kakyang? Yang penting Ratu Kakyang niki nge pagi-pagi sampun terrelax kenton nge. Tidak ngambil HP langsung song ternyata gaya trimantram dumun kelaksana yang apakah setiap hari nih Kak Tuh Kakyang kelaksananya dan ini terapi nih Kak Tuh Kakyang sampun nyawis terapi meodak jahe arak mantan nggih suksema atuh Kakyang taler pun kira kelantara semeton titiang sarang sami nggih tidak semua mungkin jenis terapi cocok kentan nggih untuk setiap kondisi atau individu jadi perlu sekali pertimbangan beberapa hal sebelum memilih terapi tradisional disarankan mungkin untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan atau tenaga kesehatan sanelianan kenten nggih dan pastikan terapis memiliki sertifikasi atau pelatihan yang memadai karena pastikan rakelan rai mempertimbangkan beberapa hal sebelum membeli terapi tradisional kan pastikan yang ingin cocok wentan efek sampingnya nih kenten nggih patut nih kang ya mau duit sarang mau ayu patmi nggih nggih mungkin dari efek sampingnya nih kira-kira napi yang dados ke informasi yang kosong biang dumun iki majeng semeton suami durus.
4: Mungkin dari efek samping kalau tidak cocok nih kan mau kayak bisa dia salah urat atau mungkin dipijat ini ke
3: oh berarti terapi yang diambil ke terapi pijat nggih efek sampingnya ketika memang salah kentan nggih posisi mijatnya bisa salah urat kentan
4: oh okay. Malah bukan sembuh malah bisa sakit lagi
3: nambah sakit kan ya,
4: waduh makanya pentingnya untuk mencari emang yang sudah profesional dalam bidangnya
3: setuju nih kengge mungkin selain nikel dari minum jamu tadi ke Nini Ita sampai wenton don sembung dijadikan bahan untuk napi wastannya dijadikan jamu kentangnya tak cocok juga suara hilang pun napi nih ke efek samping mungkin ketika memang kita terapinya mengkonsumsi jamu napi nih ke madui
4: nah Nika mungkin ada ketidakcocokan di bagian pencernaan mungkin kayaknya
3: sensitif mungkin ya pencernaannya oke enten tapi setelah niking nggih langsung karep rakelan raya ning sampun tepat mencari terapis kadi penikah mau ayu patmi talar mau duwi carilah profesional kenten nggih dan juga yang sampun sertifikasi kenten nggih mangda bece kenten nggih kadi pengabdin sarang sami dot ke terapi tradisional pangnya seger kenten nggih bukannya nambah sakit kembali kenten nggih dan harus mempertimbangkan kondisi atau individu ya nih memang rakelantara tidak bisa untuk diterapi sampun dan dipaksa kentangnya walaupun terapi niki sudah menjadi tapi wastane nggih kegiatan rutin lah kentangnya untuk menjaga kesehatan atau pun niki mengurangi pegal-pegal inu atau pikobat sanelianan kentangnya suksoma niki mau duit taler mau ayu patmi sama nyaringin gongge Cynthia kentangnya
5: mewali
3: taler kanton pasti ke mau ayu patmi mau duit kantos jam 4 ring RRI niki nggih bertugas kantan nggih kantos saja jam 4 sore aja tetap semangat kemanten nggih taler pun kira kelantre suksema dar sana sampun nyaringin ring lain telepon WhatsApp pro 4 naler wenten ka Angga niki nyaringin nggih ring Facebook Kang Yang Dumun gongen nonton preside onek siki-siki santukan sampun ke Bandar Tok Gala mugi-mugi info

0: Masih sana samun ke sebiah ngering wa ayu padmi talar mo dui ke napi wasta nengge ke poli yang manfaat pasti ke sekali penikang gongge nge. Mungkin terakhir ingin yang disampaikan kembali dari mo dui dan juga mo ayu padmi napi niki ya.
1: Nah, inggih sampun kalau mau terapi nikah harus sesuai dengan tempatnya nikah nggih, harus dicek dulu alat-alat kebersihannya, jangan sampai kita niatnya sehat tapi malah sakit kembali.
0: Iya,
1: nikah aja pesannya.
0: Penting juga diperhatikan nge, kita nggih sebagai pasien nggih, tidak hanya yang terapisnya mantan untuk memperhatikan alat kebersihan.
2: Walaupun sekarang ini sudah zaman modern tapi tetap harus waspada juga,
0: waspada dan
1: hati-hati juga. Takut penten penipuan nikahnya.
0: Benar. Nggih, sukses nikah nggih, sampun mengingatkan nggih dari Mbak Ayu Padmi, Mbak Dwi, Mbak yang semotan sami nikah bermanfaat nggih. Sukses dahat nikah nggih dari Mbak Ayu Padmi, Mbak Dwi, talar nggih selamat beraktivitas kembali. Kita tutup dengan Prama Santi Dumon.
3: Om Santi Santi Santi.
0: Inggira kelantara gongnya senang kantor nyaringin kantor jam dan sesama mali jebol sering gelaran acara obrolan komunitas.

Selamat pagi, Rakyat Rai Gubernur Wayan Koster menegaskan maraknya kabar penjualan ratusan hotel di Bali melalui platform jual beli properti online bukan dikarenakan kemunduran industri pariwisata daerah, melainkan masalah internal entitas bisnis pemilik. Ditegaskan Pemprov Bali telah menerjunkan tim untuk melakukan pendataan secara rinci di lapangan terkait dengan sejumlah hotel di Bali yang dijual. Wayan Koster menampik anggapan penjualan aset hotel tersebut disebabkan oleh anjloknya tingkat kunjungan wisatawan atau faktor bencana alam di wilayah Indonesia. Namun, karena permasalahan finansial, pemilik hotel di luar Bali kerap berdampak pada operasional hotelnya yang ada di Pulau Dewata. Rakyat dan Raya, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: swastiastu. Selamat pagi, Rahajang Rakalan Rai Didane Sarang Sami, mawali nyaringin gongnya Sintia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Acara Puniki Rahajang Bali gala jam sia kantos nampak ring gala jam dasa. Obrolan komunitas kali biasa ring Rahino Buddha mangkin ring tanggal 3 likur September war sekali talin melikur ke sarangin LBH Apik. Menuju bos ring sesi kali gongnya pacang Sapa Sangra Rakalan Rai ring pesawat telepon 0361 223361 WhatsApp Pro 0895 7032 45505. Nge ngemosang puniki Rakalan Rai seputaran KDRT kenten nge Rakalan Rai nge niki bantangnya ne napi wastane puniki perindikan. Ketika perempuan mengalami KDRT, mengapa perempuan sulit mencari pertolongan? Kantan gimana aja bos? Ngira kelantara mungkin welton pikobat, kadi topi mangken, duro sharing-sharing kesaringan narawakil. Niki wenten narawakya sane mepeseng I Gusti Ayu Ayu Abdi kenten nggih. Ani S-E-S-T kenten nggih. Apa gongnya salah niki pengucapan Ibu Iga mungkin bisa dikoreksi niki Ibu pesengan Ibu atau nama Ibu?
1: Nggih, selamat pagi.
0: Selamat pagi Om Swastiastu Ibu.
1: Nggih, Swastiastu. Nika nama tiang I Gusti Agung Ayu.
0: Oh, Igu, oh iya.
1: Biasa dipanggil Iga okay, kenten karena singkat. Terlalu panjang oh, namanya.
0: Okay, I Gusti Agung Ayu Abdi Ani S-E-S-T kenten Ibu nggih bisa dipanggil dengan Ibu Iga. Nggih. Sukses sama Ibu, selamat datang di studio Pro 4 RRI.
1: Nggih, sama-sama.
0: Sampun kedua kalinya berarti Ibu nggih.
1: Iya, benar dua kali Niki.
0: Dua kali untuk berbincang-bincang kenten nggih. Apa kesibukan Ibu niki belakangan niki Ibu?
1: Niki sementara nggih tiang magang masih di LBH Apik Bali. Kemudian tiang kerja juga di perusahaan Pialang kenten jadi napi namanya dua kesibukan aja sih, bekerja dan magang.
0: Dua kesibukan saja ya, padahal kesibukan banyak lebih dari satu kan. Itulah perempuan Ibu nge. Selain kita betul. Memang perempuan Bali yang banyak sekali kegiatan adatnya. Di satu sisi untuk memenuhi memang dari kesibukan kita gitu ya Bu ya. Dari perekonomian gitu. Juga harus lebih dari satu lah untuk mengambil pekerjaan kan Ibu nge. Keberdayaan perempuan sangat luar biasa Ibu nge. Baik rakadendra kita kembali ke topiknya. Kita membahas seputaran ketika perempuan mengalami KDRT, mengapa perempuan sulit mencari pertolongan. Kenten nggih sangat menarik. Dan ketika kita mendengar istilah KDRT nggih atau kekerasan dalam rumah tangga, berarti kepanjangannya Ibu nggih ya, yang mungkin terbayang dari gongnya adalah kekerasan fisik. Padahal kekerasan dalam rumah tangga nih ke berbagai macam bentuk yang hadir kenten Ibu nggih. Dan yang menjadi persoalan rek-lantrek ketika memang mengalami kekerasan, tidak semua perempuan kemudian bisa dengan mudah mencari pertolongan. Nah, betul. Niki kita akan bahas mencari solusinya. Apa sih penyebabnya? Mungkin ada rasa takut, malu, atau mempertahankan memang harga diri dari keluarga kentan Ibu nge. Mungkin nanti Ibu bisa nyobiang informasi Nika nge. Mungkin dari pembahasan awal Dumun Ibu bisa diinformasikan Dumun ke pendengar agar lebih memahami KDRT secara lebih luas. Niki Ibu silakan.
1: Nge, baik, terima kasih Gongge. Nge, selamat pagi untuk para pendengar Nyai Radio RRI Pro 4. Nah, niki tiang membahas tentang pengertian daripada KDRT nika Dumun, kekerasan dalam rumah tangga. Nggih, yang biasa disingkat dengan KDRT kenten. Nah, jadi KDRT niki bukan hanya persoalan tentang kekerasan nggih, karena kekerasan nika bentuknya banyak nggih. Jadi ada kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis.
0: Psikis,
1: oh. Ya psikis, kemudian ada juga kekerasan seksual dan penelantaran.
0: Oh, penelantaran nge, juga.
1: Penelantaran rumah tangga gitu nge, karena kita membahas di sini tentang rumah KDRT nge. Kemudian kekerasan psikis niki napi sih contohnya nge, psikis ke biasanya kayak napi penghinaan kenten misalnya dari suami, dari keluarga suami biasanya dihina. Memang sih kelihatannya tapi kayaknya normal gitu, tapi padahal kalau itu berkelanjutan sih lumayan nggih psikis kita nih ke menjadi kena lah kenten, kena mental lah jadinya kayak yeah. gitu. Jadi kayak ancaman, kemudian mempermalukan, kemudian suami biasa mengontrol terlalu berlebihan kepada istri.
0: Oh, kan, mengekang berarti jatuhnya ya,
1: gaya,
0: ibu
1: mengekang.
0: Ya.
1: Mengekang. Jadi misalnya kita kan bekerja, kenten gak? Tapi niatnya itu kan ingin membantu keluarga, yeah, tapi yeah. di situ ada biasanya pengekangan, controlling, seperti ini ke. Jadi kemudian kekerasan niki juga muncul karena ekonomi,
0: faktor ekonomi. Sepertinya nge. Itu ya mostly sebagian besar ya ibu ya dari faktor ya. Ekonomi ya ibu ya.
1: Niki udah sangat mempengaruhi sekali biasanya nih KDRT. Meskipun istri juga udah bekerja, tetap saja mendapatkan intimidasi nge, seperti ini. Nah jadi Nini pun menjadi suatu persoalan serius bagi negara. Jadi kita ngomongnya ke negara niki, bahwa negara mengakui bahwa KDRT nge, kekerasan dalam rumah tangga ini adalah persoalan serius. Nah itu yang dituangkan di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 nge, di situ menyatakan bahwa KDRT niki dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
0: Oh, pelanggaran HAM.
1: Iya, pelanggaran HAM. Kemudian termasuk kejahatan terhadap martabat manusia. Dan bentuk di sini napi namanya negara dan masyarakat niki mempunyai peran dalam pencegahan dan perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku enten Nike yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang KDRT tahun 2004 enten. Nah, Nike saja sih sedikit tentang kekerasan dalam rumah tangga
0: enten. Yang lebih menarik sih tadi psikis ya ibu ya, Nike luka psikis. Yang tidak terlihat begitu ya ibu ya. Betul. Sudah ada undang-undang mengatur jadinya ada napi wasta nge, keterlindungan lah untuk memang perempuan-perempuan yang memang diintimidasi kentang ya ibu nge. Nah kita memahami dumun ibu tentang hak asasi manusia ibu ya, kalau sudah berumah tangga berarti ada hak lebih gitu ya bu ya dari seorang perempuan menjadi istri kentang ya. Kalau dari ibu hak istri itu apa sih ibu sebenarnya dalam rumah tangga? Gue kan belum nih ki berumah tangga bu ya, agar mengenal juga ibu hak-hak istri dalam rumah tangga napi nih kak bu.
1: Jadi sebenarnya istri nike haknya nike napi namanya dia bisa diberikanlah kebebasan tapi kan bertanggung jawab. Kemudian napi namanya sesuai dengan perannya kan kenten. Jadi sekarang apalagi kan napi sudah maju gitu ya.
0: Zamannya sudah maju.
1: Zamannya sudah sangat maju. Jadi kita harus suami lah khususnya update lah dengan perkembangan niki. Kalau yang sendiri sih sebenarnya sebagai penyintas juga nge dumun nge penyintas ke korban juga seperti itu. Jadi kekerasan psikis seperti itu ya tapi ya mungkin sedikit kita sharing aja sebenarnya sih niki privasi tidak boleh kita sebar luaskan seperti ini ke, karena memang biasanya korban itu kan harus dilindungi
0: betul.
1: Dan merasa aman kan kenten. Jadi kita cuman memberikan napi namanya motivasi aja, tempat perlindungan yang aman ya. Jadi di sini juga kan tadi disampaikan bahwa niki hak asasi manusia nggih termasuk pelanggaran seperti itu. Jadi yang sendiri sudah lepas sih dari itu sudah lama dan bahkan sudah menikah lagi kan kenten. Jadi
0: sengkara bahagia seterusnya ini.
1: Jadi suami juga sudah sangat paham sekali dengan pelanggaran HAM karena suami juga dari luar.
0: Pentingnya memang update informasi tentang apa sih nanti yang akan bisa napi wasdani hukuman-hukuman yang dapat bagi pelaku ya mengintimidasi perempuan begitu ya ibu. Sampai perempuan ini bisa dikatakan atau dikategorikan sulit mencari pertolongan itu kenapa sih ibu?
1: Jadi ada beberapa faktor nge, kalau perempuan nike sulit mendapatkan pertolongan biasanya rasa takut Dumun yang Tia alami juga gitu, takut kemudian bingung kan ngenten.
0: Oh iya, iya
1: karena
0: iya.
1: Berpikir kalau misalnya tapi namanya kekhawatiran terutama masa depan anak. Kan pasti anak
0: melihat yang anak
1: menjadi
0: ya, Ibu,
1: poin nomor satu nih ke jadi anak kemudian nanti bagaimana kalau saya misalnya melapor bisa jadi nanti malah kekerasan yang kita dapat lebih dalam lagi, gitu, karena kita melapor,
0: melapor
1: kan, karena
0: takutnya ada
1: ancaman,
0: teror datang gitu, begitu, Bu,
1: ancaman
0: ya.
1: Seperti itu. Kemudian kita juga belum mengetahui hak-hak hukum, hak-hak hukum kita, dan kemudian layanan-layanan apa saja sih yang tersedia, gitu, zaman itu kan. Zaman saya apalagi kan belum ada media sosial kayak gitu, masih belum lah. Kita masih fokus bekerja, cari uang, kemudian uang untuk keluarga. Jadi kita fokus, biasanya ibu-ibu kan begitu nge, kalau sudah menikah fokus kerja, kemudian ngurus,
0: ngurus
1: anak,
0: rumah
1: ngurus
0: tangga,
1: suami,
0: adat, nge, apalagi adat, perempuan Bali nge. Nge, ibu nge.
1: Kemudian suami kan seharusnya kenten lah mensupport, mendukung, tapi malah diberikan kekerasan seperti gitu. Mungkin nggak tahu nggih, mungkin karena pengaruh lingkungan nggih, atau mungkin ekonomi. Meskipun kita sudah membantu, tapi mungkin belum cukup kan kenten seperti itu. Nah jadi beberapa faktor Nike di samping Nike, korban Nike kan sering berharap pelaku Nike berubah, ternyata tidak berubah-berubah.
0: Menunggu kenten. Penantian lama gitu ya, memberikan kesempatan
1: lama,
0: berkali-kali.
1: Malah diberikan, kita kita jadi sabar gitu loh. Jadi kesabaran kita itu kan biasa ada batas.
0: Ada batasnya
1: juga. Kita juga namanya manusia, pasti ada batas kesabaran Nike yang tadi. Nah Nike aja sih, kenapa kita sulit mencari pertolongan Nike, karena kurangnya napi belum paham tentang hukum dan lembaga-lembaga mana yang harus kita cari,
0: dicari,
1: kan,
0: ya, okay.
1: Kemudian rasa takut, bingung, kan, seperti itu.
0: Baik, siap, Ibu. Nah, lebih kita menekankan layanannya, Ibu, ya, yang bisa dicari, kan, Tan.
1: Betul, betul.
0: Mungkin untuk para perempuan yang mengalami intimidasi, begitu ya, mungkin segera untuk melapor, ya, Bu, ya, untuk layanan yang pasti, itu layanan apa aja, Ibu?
1: Sekarang sudah bagus nih, ada layanan resmi dari pemerintah Nike namanya SAPA 129. SAPA
0: ya?
1: Nike singkatan Sahabat Perempuan dan Anak.
0: Oh, Sahabat Perempuan dan Anak.
1: 129. Jadi kita bisa call langsung 129 atau melalui nomor WhatsApp-nya nggih, yang sebutkan aja 08 14 29 129.
0: Oh, gampang sekali, nomor cantik ya, biar lebih gampang menghubungi begitu ya.
1: Ya jadi ibu-ibu nggih, para istri yang mungkin mengalami kekerasan, lagi takut, bingung, enten langsung aja call 129.
0: 129
1: nggih, siapa? Atau boleh juga melalui LBH Apik Bali.
0: LBH Apik Bali.
1: Nggih. Ya. LBH Apik Bali Niki kan lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan untuk keadilan, asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan. Jadi lebih fokus ke perempuan, jadi lebih bagus. Nah, Apik Bali Niki diketuai direktur utamanya oleh Ibu Anggreni SH, kemudian menten dewan pengawasnya Ibu Nilawati SAHMH. Kita juga memiliki banyak sekali lawyer-lawyer perempuan, para legal yang siap untuk memberikan pendampingan.
0: Waduh, sudah maju nih para pengacara perempuan, jangan macam-macam begitu,
1: betul.
0: Ya. Sudah ada tempat kursi untuk perempuan begitu ya, Ibu,
1: betul
0: ya,
1: sekali,
0: untuk menyuarakan ya aspirasinya, ya menolong para korban-korban apalagi khusus perempuan begitu,
1: betul,
0: Ibu ya. Mungkin ada ingin Ibu sampaikan kembali untuk para korban agar tidak takut untuk melapor, terus sudah ada layanan juga yang paling gampang untuk diakses begitu, Ibu ya. Apalagi kira-kira, Ibu?
1: Nggih, kan mungkin sudah banyak ada media sosial nggih, banyak juga ada LBH. Nah, kebetulan di sini kan tiang LBH AP, jadi media sosialnya juga udah banyak, ada di IG, ada di Instagram, Facebook, kemudian Winton juga di TikTok juga ada TikTok. Semua layanan. Nah, kadang kan banyak juga ibu-ibu, tapi namanya yang lansia itu kan tidak update nih biasanya. Bahkan kita sering mungkin gonggeknya pernah dengar tentang gray divorce.
0: Gray divorce?
1: Ya,
0: mungkin agak asing sedikit ya ibu ya.
1: Jadi gray divorce nih dia melakukan perceraian setelah perkawinannya Nike sudah lama.
0: Perceraian setelah perkawinannya sudah lama begitu.
1: Baru dia cerai. Nah, tapi penyebabnya biasanya kan pertama Nike faktor kekerasan yang dipendam.
0: Oleh sang korban berarti
1: kekerasan
0: ya?
1: Psikis terutama nge, terjadi terlalu lama, kemudian ya saya sendiri juga 25 tahun baru mengambil keputusan.
0: Selama itukah ibu?
1: Ya memang sih orang kan bertanya kenapa sih kok lama kan Genten. Mungkin pertanyaan itu malah justru bikin kita tambah trauma. Mungkin lebih halus mungkin napi namanya apa yang bisa kita bantu,
0: mungkin ya
1: dalam pendampingan. Kita arahkan dari pengalaman saya itu mungkin tiang mau sharing ibu-ibu jangan takut lah jangan sampai menunggu grey divorce. Kalau memang kekerasan Nike sudah ada dan kita sudah ada undang-undangnya, kemudian bantuan hukum juga ada, jadi kekerasan Nike jangan dianggap sebagai normalisasi gitu, bahwa kekerasan itu adalah pelanggaran HAM. Seperti itu, jadi cukup nanti yang sudah sampaikan tadi boleh kalau mau cepat langsung call Sapa 129 dengan nomor WhatsApp tadi, kemudian atau juga langsung bisa DM ke LBH Apik Bali. Nah, alamat LBH Apik Bali niki di Jalan Trengguli bersebelahan dengan Indomaret.
0: Sudah pernah
1: melihat,
0: ya cuma belum simpang aja gitu ya. Langsung karena tidak masalah ya. sampai simpang gitu bu ya. Mungkin simpang untuk silaturahmi karena kan kita sering ngobrol begitu bu ya. Untuk masalah betul.
1: Jangan sampai ada masalah.
0: Ada masalah
1: pun bisa diatasi kan Kenten.
0: Diomongin dulu baik-baik ibu ya dan segera melapor begitu ibu ya. Baik ibu Iga, kita jeda dulu ya. Nanti di sesi kedua Gong akan buka line telepon 0361223361 atau bisa juga di WhatsApp Perempat 0895703245505. Tetap di Perempat RRI Denpasar, suara Budaya Bali.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ingira Kelantrai, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanton Sarang Titiang, Gongge Sintia, Ringgelaran Acara Punikir Rahajeng Bali, obrolan komunitas Kesarangin LBH Apik. Ya. Gongge Pacang Sapa Sanggra, Sane Presiden Nyaringin, Wenton Pitaken, Minap Niki Jagi Sharing, Ring Pesuat Telepon 0361-223361. Ring WhatsApp Pro 4 0895-7032-4550. Mali Apisan, Ring 0361-223361. Tala ring WhatsApp Pro 4 0895-7032-45505. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu, ceria Ibu Vera Titiang.
1: Gongge Sintia niki?
0: Iya, kantor gongge kantos jam dasa. Punapi Ibu, punapi. Nggih, Titiang.
1: Kuang kedek,
0: iya, iya.
1: Tiang kuang berkembang.
0: Pantas nih, wow, naik kedek-kedek makin serius dulu nak ngeninin indek perjuangan untuk para wanita niki ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga niki. Ampun ya. Wenten narasumber saking LBH Apik, wenten pitakan Bu.
1: Inge. Ibu cantik jegeng, salam Ibu LBH Apik.
0: LBH Apik.
1: Maklum Bu tiang.
0: Nge, tanapi Bu. Nge.
1: Tapi mengkena melajar.
0: Becek nih kok.
1: Walaupun tamat, tidak tamat. Tapi mengkena melajar. Jadi sekat yang hidup yang melajar aja ibu.
0: Nge, becek banget nih kok ibu.
1: Nge. Melajar sarang penyiar. Gongge Sintia.
0: Terima kasih gongge kantor melajar nalar ibu.
1: Nge. Perlu sekali kita pelajaran itu bu. Nge.
0: Nge.
1: Perlu sekali itu pelajaran. Nanti kita pulang ke alam sana. Banyak membawa bekal ilmu pengetahuan.
0: Iya, membawa kebaikan kalau ke alam yang lagi santun.
1: Kebaikan dan ilmu pengetahuan ngeten
0: nggih. Nggih, patut nih Bu. Tapi pelajaran dalam rumah tangga dumun bisa di-sharingkan dumun sareng narasumber nih Ibu Punapi.
1: Ini sering terjadi nggih, tapi dikatakan oleh Ibu tadi itu ya memang ada begitu. Tapi fungsinya kita sebenarnya seorang perempuan. Ya biar rego tekok berumah tangga. Menurut yang fungsi ni rago dadi nak luh apa je cobaan godaan maupun di luar maupun di rumah tangga harus dirago kuat, kuatkan pikiran, kuat bekerja, kuat mencari nafkah. Pasti hidup ni memang cobaan. Kalau kita hidup bermacam-macam kita alami, bermacam-macam cobaan, bermacam-macam yang kita hadapi. Kalau bisa jangan dulu cepat ngambil cerai, sudah takdir kita cerai ya enggak apa ya. Apalagi zaman sekarang. Sudah media sosial gitu apa namanya. Sudah lumrah gitu model. Lumrah kawin cerai jadi sebelum lumrah. Tapi ya menurut tiang dari nak tua kini kan kita yang dari tagih tiang umpamanya tiang sudah pengalaman luar daripada biasa gitu. Kalau takdir kita cerai, cerai bu. Terus terang tiang apa adanya hidup tiangnya. Kalau takdir tiang mati, mati bu. Ya tiang pernah pisah sama suami sampai 3 bulan. Yang pernah ditabrak truk sampai tiang menimbulkan lemas tiang tak sadar. Ya begitulah cobaan tiang. Mudah-mudahan nanti anak-anak cucu-cucu tiang supaya jangan mendapat cobaan yang berat begitu. Ya itu serang bu, tiang apa adanya. Sajo-sajo, sing-sing, ngelah-ngelah, sing-sing, ngeten bu, nge. Semoga ibu ngicen para ibu, para generasi penerus jalan sani becik. Tadi ibu yang dengar udah takdir ibu begitu, ya jalani saja. Tetapi dari sanalah ibu belajar yang terbaik. Dari sana ibu dapat pelajaran besar sekali pelajaran ibu.
0: Betul
1: ya,
0: betul.
1: Kita begitu. Ya mudah-mudahan nanti generasi penerus jangan cepat-cepat. Soalnya zaman sekarang serba minum-minuman keras ini bu. Itu yang membawa generasi penerus ini laki-lakinya karena sering minum. Ya jadinya pemikirannya dan otaknya amuradul.
0: Betul.
1: Sampai menyiksa istri, sampai menyiksa anak. Dan orang tuanya sampai disiksa. Kan sering ada begitu.
0: Betul. Ibu. Faktor lingkungan juga berat ini King, Bu.
1: Pergaulan, lingkungan karena minum-minuman keras sekarang beredar di Bali maupun Indonesia.
0: Nggih.
1: Ya. Semoga ibu memberi jalan generasi penerus ini yang terbaik. Dari pengalaman kita bisa dari sana dah seperti ibu. Saya senang sama ibu kejujuran dan keberanian untuk menjadi anak bangsa yang baik ibu. Menjadi ibu ABH apa namanya tuh?
2: LBH api nih ke ibu.
0: LBH api.
2: Lembaga Bantuan Hukum nggih LBH.
1: Lembaga Bantuan Hukum.
2: Bingung nggih. Lembaga Bantuan Hukum nih ke LBH nggih.
1: Lembaga Bantuan Hukum.
2: Api nggih.
1: Coba Bu, coba.
2: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Kenten ibu.
1: Saya ingin mudah-mudahan ini didengarkan, ini penting sekali ini.
2: Nggih, sukses semua
1: paling,
2: Ibu.
1: Nggih. Paling utama karena kita hidup ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya, sila kelima nih ke sampun.
2: Oh. Nggih, Ibu.
1: Lima sila undang-undang Pancasila itu.
0: Nggih, Pancasila nggih.
1: Ya, kan sering
2: sila kelima, sila
1: kelima. Bintang penyanyi kita di Perempat RRI. Itu perlu diperdalami, dipelajari. Okay. Jangan dibilang aja, diartikan, dipelajari, dan diperdalami dan dilaksanakan.
2: Dilaksanakan.
1: Bagus, Bu. Yang terima kasih.
0: Inggi, terima kasih Nalari Bu Vera. Sampun saling menguatkan antar perempuan iki nggih Ibu nggih.
1: Semoga Ibu ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Wih, asung kareng nggih. Semangat nggih.
1: Bila perlu ada Bapak Bung Karno dek tadi masih amplop.
0: Ada. Misi kan Ibu Titiani ki.
1: Biar ketawa deh Bu. Biar ketawa deh Bu. Itu aja Bu, selamat berjuang, selamat bertugas, sukses, maju terus.
2: Sukses semua Ibu. Sukses sama-sama Ibu.
1: Ya.
2: Perempuan bangsa.
1: Selamat berjuang Bu ya. Kurang lebihnya Bu Vera mohon maaf. Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, sukses sama Ibu. Terima kasih sampun menguatkan iki nggih sama memberikan pesan-pesan yang bermakna pastinya seperti tapi masih cerita Ibu Iga tadi kentan nggih menjadi harapan juga untuk Bu Vera bagi generasi-generasi khususnya Gongga nih. Ya, yang ngenterang acara bangke niki Ibu nggih. Riyungkeun Bu Vera wenton pendengar iki Bu sane bergabung Om Swastiastu selamat pagi.
3: Om Swastiastu selamat pagi Gongga.
0: Inggih Om Swastiastu.

0: kan mekrenceng wenten nggih.
1: Tiang
0: juga pernah alami, tiang terus terang niki kurang tiang, oh niki bapak kak tiangan gelindang-gelindang ya. Pernah juga nih, mungkin karena tiang beda umur. Tiang-tiang paham itu tiang-tiang merasakan kayak begitu dumun nih, sekitar tahun 95 kesananya itu nih. Tiang beda umur nih agak jauh dikit nih, sarang kurang tiangnya, seolah-olah tiang kan memang di rumah tangga tiangnya, di keluarga tiang pekerja keras nih, tiang nak ngadep pindang genteng, tiang dagang pindang. Kayaknya dia marah cemburu tapi tidak berani bilang genteng, karena tiang pesu ngabe ngalebe di dia ndawang nike nge, tiang ke benua ngalebe dan ngajak sopir pedidi pun genteng. Kadang-kadang ragane mungkin marah karena mungkin dianggap anak tiangnya teman kasih sayang kan kenten nge. Nak tiang nak bapak tiang ngempu anak tiang kenten. Tiang ajak masih pengempu kali di mulih bajang bujang tiang anak tiang karena di ke produk pindang tiang ane menjalan ngalah bahan nge kenten. Mungkin dia merasa tidak diperhatikan, kemungkinan bapak tiang kadene tiang dan merhatikan anak nge, ditimbulah mungkin rasa cemburu di sana. Pernah tiang sampai gonggek di fokus kan tiang ngambul tiang gonggek. Nggih, mulih tiang ngambul ketare karena mau nginap tidak bawa anak. Badung adi nu peteng benu masih jumah nah kenten lah belin tiang cang singak mulih kenten cang uyut ya kurang cang nah gitulah tiang nggih. Nyai man mulih ngabe surat cerai amon sing beli sing nampi ya kenten pun tiang. Tutup poinnya tiang ya belin tiang ngeling tiangnya. Mereka pokok bang tiang jani nginep petang ni amun sing cang ke megedi kenken beli kenten tiang bancam tiang saya beli tiang. Nah dikasih lah tiang nginep. Besok tengah ini ni ke tekem pe ipah tiang bugung. Yeah. Ipah tiang diajak tiang dikingi ipah tiang beli cenik kan makarya masih di Nusa Dua. Mok mulih mok amun mok senyak mulih yang ke megedi masih. Nah begitulah tiang ancam sejak ipah tiang. Masalahnya sepele itu mungkin cemburu mungkin nge.
1: Cemburu karena yang belum bisa diungkapkan mungkin Bu Uban nge?
0: Nggih. Mika ampun pokoknya kurang tiang tidak berani bilang dia cemburu tapi dia cemburu kenten karena tiang kan nak megae jumah nih ke tiang alih bahan pindang ke benua untuk belin tiang ke ngadep pindang ke Pekan Badung kayak begitu. Kayaknya dia kurang perhatian juga nggih. Tekeli megae tiang tenade jumah menjalan yo megae nian nu tidur tiang bu megedi tang kenten bu nggih. Nah Mika ampun pernah tiang sampai lontarkan kata-kata yang kasar kayak begitu juga. Memangkin tiang introspeksi diri, kadang-kadang masalah di tidur dari masalah tang kenten nggih itulah bumbunya suami istri tang kenten nggih. Tiang salut sama Bu Agung tapi ampure kari masih tiang ngidang milah-milahan dumun. Tiang nak cenik ngajak kurang tiang beda lagi 8 tahunan tiang pengenten. Dari sana tiang berpikir liu masih nak tiang bergaul di benua niku kan nak ajak ibu-ibu dengan pindah nak lingsir-lingsir masih tinggadi keto makini nak mulu nak mekuran nak keto. Nah dari sanalah tiang dapat petuah-petuah juga nggih. Dapat masuk ka ing dadi mamboen dung, sing dadi mamboen. Sing dadi mamboen be mani nak nyen kajak masih kurene rago mijak men sayang cuma meten nyen nepuun kan saya ada nak nepuun kenten nanti tiang. Nggih me, kenten nampun tiang nggih. Nak ibu-ibu ni ke tiang semua masih memberi napi rasanya tiang dikasih wejangan nggih. Kenten sampai tiang rasa saya mangkin nggih astung kare. Mudah-mudahan je anak-anak titiang panak napi je sirik keluarga titiang pang bersida yang masih memilah-milah ni kayak mangkin bawa HP tidak boleh mengkep-mengkep tiang nak terus terang jak kurang tiang HP apalagi tiang demen megending mangkin nyarengin ni kadang-kadang ajak tiang kurang tiang pesu. Nah inilah suami saya tiang begitu. Inilah keadaan suami saya, beginilah tiang pak, kinilah tiang bergaul, ya nak lingsir-lingsir peranan pak, biarpun di benua tiang dumun bergaul seluruh Indonesia kayaknya kan ngeten nggih. Ada ni selem, ada ni putih, ada ni kuit matana, ada ni jahat, kayaknya ampure bajing-bajing Sudirman dupa ajak tiang bergaul masih dumun tapi tiang kasih lembut dia. Padahal orang-orang bilang dia itu keras tapi tiang ibu cari ikan ya, iya gini. Oh bedah bannya pecah ya, sini saya bantu kenten net yang nge astung kare mangkinan astung kare bugung nge rahayu jeng kenten nggih dumugi jeng ngelantur rahayu sampai tiang sampun uban.

0: semakin kita, tapi malah kita makin nak fokus ke pianak. Mudah-mudahan cucu talar mandu kena tangkaran bu gonge.
1: Gih, tapi malah sampun berdua cucu nih kengi bu Uban.
0: Cari di samping.
1: Oke, ni kan kenapa? Ibu
0: mau bijak niki sampun di tiang wenten mantu makin gonge wau niki.
1: Oh, setengkara.
0: Bulan ini mudah-mudahan je gelis membuah tangkaran.
1: Oh, setengkara menambah anggota keluarga kembali.
0: Gih, dan di tiang monike bu Agung gih. Bu Agung
2: narasumber. Terima kasih sharingnya Nike.
0: Tabah nggih ibu-ibu sarang sami talar dumugi tabah tiang jelek-jelek sajan tiang masih pun apiang menggih karena keadaan hidup kita harus meninggalkan anak kurang tiang di hotel tiang di lapangan kan kenten nggih pastilah ada rasa cemburu kenten nggih mangkin kija ajak tiang kak tiang ke RRI
1: tiang harus niki harus ada gandengan ya Bu Uban nggih harus ada waktu juga
0: pasti menua berdua gitu.
1: Aduh, so sweet sekali.
0: Pasti benuanya berdua. Niki mangkin tiang oh kenyang nanding canang jak tiang dua aja. Panak tiang nak di kampung yang gongge.
1: Oke, entar.
0: Panak di buduk sarang mantun ti tiang wau ibi kalin tiang meriki. Benjang pun purnamu kajang kalian dulu nanti yang mulih kenten.
1: Nggih, yeah, silakan menikmati ya dunia nikah milik berdua nggih.
0: Ampun.
1: Nggih, suksesmu Bu Uban.
2: Suksesmu Ibu.
0: Santi. Santi.
1: Nggih, pun apa niki Ibu bisa dirasuan sedikit niki Ibu dari apa yang disampaikan kedua pendengar kita Ibu silakan.
2: Nggih, terima kasih udah kenten nggih, udah mau sharing juga ke tiang nggih sama pemirsa juga. Mungkin memang sih materi hari ini nggih kekerasan dalam rumah tangga nggih ibu-ibu. Jadi tiang mewakili niki dari LBH Apik Bali. Kita sih kalau bicara napi namanya kekerasan nike memang tergantung daripada seorang istri bagaimana menanggapi kekerasan nike kan kembali seperti kembali, itu iya, lagi iya, nggih. Iya. Kalau tiang sendiri secara pribadi sama Nike udah kita mempertahankan lah rumah tangga kita kayak pejuang lah nge. Pokoknya apapun yang terjadi kan kita harus hadapi kan kenten. Nah kembali lagi Niki tergantung dari pribadi kita masing-masing nge. Seiring dengan berjalannya waktu nge, kemudian dengan update nge, ibaratnya apalagi tiang masih aktif Niki bekerja kenten. Yeah. Aktif bekerja, masih aktif juga kuliah lagi, kenten.
1: Oh, iya.
2: Jadi semakin membuat napi namanya segala sesuatu nike harus dipertimbangkan kembali seperti nike. Nah, tiang sendiri mengambil keputusan nike, tiang juga sudah tahu bagaimana konsekuensi kedepannya. Anak-anak juga perlu kita ajak runding dulu. Kebetulan anak-anak sih sudah pada bekerja, sudah dewasa semua. Jadi kita pun tidak secepat nikah juga mengambil keputusan. Kita juga masih tetap berjuang, kan? Berjuang untuk keutuhan rumah tangga seperti itu. Tapi kalau memang pada akhirnya kan manusia kembali lagi, nggih. Manusia nikah kan ada tingkat batas kesabaran. Kemudian tiang juga masih aktif, kan? Dalam bekerja, kemudian masih kuliah juga meskipun udah lansia seperti Nike. Nah makanya timbullah jadinya great divorce Nike yang terjadi. Tapi astungkare saat ini tiang sudah ada juga pendamping ya, yang mungkin bukan lebih baik tapi masih kita bisa menjalani dengan baik kenten berdua seperti itu. Cuman pesan tiang aja untuk perempuan nggih yang mungkin khususnya gongge kan masih muda niki apalagi masih single nggih untuk yang mengalami KDRT nike bahwa kita itu tidak sendirian kenten aja pesannya. Jadi kalau dulu mungkin merasa aduh takut ini takut itu, nah sekarang pesan pentingnya nike kita tidak sendirian nggih. Kemudian kekerasan nike adalah bukan sesuatu yang wajar dalam rumah tangga. Jadi jangan dinormalisasikan. Kekerasan nike yang tadi yang sudah sebutkan ada kekerasan fisik, nge. Kemudian ada psikis. Nah, penelantaran. Penelantaran jadi istilahnya selama 2 tahun nike berturut-turut ditelantarkan lah, tidak diberikan nafkah, nih nafkah, kemudian nikah lah. Jadi itu macam-macam kekerasan nikah. Jadi itu bukan sesuatu yang dianggap wajar nanti dalam berumah tangga. Kemudian kita juga berhak nih mendapatkan rasa aman, kemudian perlindungan, nih. Kemudian kita juga berhak mendapatkan informasi, kenten yang tadi yang sudah sebutkan mengenai
1: akses layanan,
2: akses hukum, nih, layanan ke layanan gratis, nih. Layanan gratis, jadi lembaga bantuan hukum, nah tadi di Apik Bali, jadi boleh nanti ke sana mungkin konsultasi aja dumun, sharing-sharing, jadi kita pun tidak langsung memberikan deadline, oh Niki harus cerai atau gimana, enggak, kita bahwa tadi sampaikan yang pertama kan tidak sendirian, jadi kita coba mereka LBH Apik nih ke perempuan semua kok banyak advokat, jadi kita mendampingi secara empati, tidak victim blaming, tidak menyalahkan korban seperti itu, kemudian mencari pertolongan nih ke bukan berarti kita lemah, jadi justru nih ke perempuan, perempuan nih ke harus kuat, harus maju lah kenten, jadi mengikuti daripada terutama perempuan-perempuan yang Niki yang masih muda nih, sebelum mereka melakukan pernikahan harus sering update lah kenten nih, harus sering update, kemudian bahwa keputusan Niki juga yang kita ambil Niki tidak langsung satu hari, perlu proses juga,
1: prosesnya nih. Betul ya Ibu
2: seperti
1: ya
2: seperti Niki aja sih.
1: Terima kasih Ibu. Nah, kalau untuk keluarga Ibu ya, lingkungan sekitar, kalau sudah melihat keadaan kita ya sebagai istri sudah mengalami intimidasi, apa yang harus dilakukan dari seorang keluarga Niki Ibu untuk merespon keadaan Niki?
2: Kalau di lingkungan Niki, keluarga Niki harus berusaha melindungi, memberikan rasa aman. Jangan kita malah ngapain kamu nggak cerai, ngapain kamu nggak lapor, kan biasanya begitu itu victim blaming gitu. Jadi kita jadi merasa gimana gitu, karena Tiang juga pernah seperti itu, dumun ngapain gini, ngapain gitu. Nah, jadi justru dia harus memberikan ruang aman dulu kepada kita, rasa aman, kemudian kita dampingi napi permasalahannya, kemudian mungkin seperti tadi kita kalau misalnya mungkin sama Tiang gitu curhat, Tiang mungkin langsung genten kasih perlindungan. Nah, ada juga Niki perlindungan yang lain nih, layanan dari pemerintah Niki dari di UPTD PPA.
1: Oh, UPTD PPA.
2: PPA perlindungan perempuan dan anak. Niki boleh ke sana untuk memberikan napi informasi, napi namanya pendampingan lah, curhat-curhat kenten dumun bisa. Banyak sekali layanan pemerintah di samping LBH Apik Niki tadi yang sudah sebutkan juga SAPA Niki, sahabat perempuan anak. Semua Niki sifatnya napi namanya empati. Jadi bukan victim blaming seperti itu.
1: Ibu, terima kasih. Kita jeda dulu Ibu ya. Nanti kita akan kembali di sisi ketiga untuk mengobrol lebih dekat kembali tentang topik hari ini. Tetap di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kelurahan Pedewekan, Ring Perumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, Maide, Maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdok gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyamodogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid.
2: Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu udah pinter.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Gerak Lantai Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantun ring acara obrolan komunitas Rahajeng Bali LBHAP. Kantun kesarangin Ibu Iga. Niki Ibu Nge, di sesi terakhir apa yang ingin Ibu sampaikan? Niki Ibu silakan.
1: Nge, baik, terima kasih Gongge. Nge, mungkin tiang cuma sedikit saja menyampaikan nge, khususnya kepada masyarakat Bali nge, umumnya apalagi masyarakat yang sedang mendengarkan Niki. Jadi KDRT Nike sebenarnya bukan semata-mata persoalan yang private nge. Ketika keselamatan seseorang dan hak seseorang Nike terancam. Kenten. Jadi masyarakat Nike dapat berperan dengan tidak menyalahkan korban nge. Jadi victim blaming kenten, jangan kita salahkan lah korban daripada kekerasan Niki nge. Jadi napi namanya kita tidak menyebarkan. Jadi misalnya wenten korban yang ingin curhat kenten, kita tidak salahkan, kita tidak sebarkan nge. Kita jaga privacy daripada korban iki kenten. Kemudian kita bantu juga korban mendapatkan informasi layanan akses nge, yang napi namanya yang pro bono, yang bantuan cuma-cuma kenten dari lembaga bantuan hukum LBHAP, atau yang tadi sudah yang sebutkan ya, ada SAPA, kemudian ada UPTD PPA seperti ini ke. Nah, kemudian stigma dari pertanyaan mengapa korban tidak pergi kenten, misalnya kenapa kamu tidak kabur aja napi ya, kita rubah nih ke stigma napi pertanyaan itu menjadi apa yang membuat ibu sulit pergi dan apa yang dapat kita lakukan supaya lebih aman, ibu terasa lebih aman kenten. Kemudian pertanyaan yang kedua biasanya kan kenapa enggak lapor kenten, enggak lapor polisi atau napi. Nah, kita rubah menjadi apa yang dapat kita lakukan supaya ibu merasa aman. Untuk mencari pertolongan. Nika aja sih pesan Inge. Yang nge, terima kasih.
0: Inge, berarti keselamatan menjadi prioritas kita dulu nge, Ibu ya. Dengan kondisi kita kalau sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
1: Betul.
0: Ternyata berbagai bentuk, tidak hanya kekerasan fisik, ada juga psikis dan juga kekerasan penelantaran
1: seksual,
0: begitu. Seksual juga bisa masuk, Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Ika.
1: Nge, edukasi
0: hari ini pengalamannya nge, Ibu nge. Taler sharing-sharingnya sangat luar biasa untuk memotivasi generasi muda agar lebih bijak gitu ya, memilih pasangan mungkin ya Ibu ya.
1: Lebih
0: mengenal lagi ya sikap dari pasangan seperti
1: betul.
0: Apa.
1: Jangan buru-buru gitu ya. Menikah.
0: Pelajari
1: dumun.
0: Siap Ibu sebagai catin mungkin calon-calon pengantin ampun mentor dua sayu terdekat paham kembali sikap-sikap pasangan Anda begitu ya. Terima kasih banyak Ibu, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Ini mentan atur gongnya dorong manut gongnya sinti yang longsor genggeran pengampuran ya. Maka wesananing atur puputan gongnya sinti untuk uncarang para masanti. Dorong Sang Ibu,
1: Om Santi,
0: Santi, Santi, Santi, Santi, Santi
1: Om.

Sahabat Budaya pendiri komunitas Taman 65 Denpasar Agung Alit menegaskan penerapan model bisnis fair trade dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mencegah eksploitasi terhadap pekerja, petani maupun pekerja lokal. Dijelaskan prinsip fair trade mencakup transparansi harga, pemberian upah layak, pembayaran uang muka kepada pelaku UMKM, serta kemitraan yang tidak mengeksploitasi tenaga kerja. Ia juga berharap penguatan daya kritis masyarakat dan komitmen penerapan prinsip kemitraan yang adil dapat memperkuat posisi ekonomi masyarakat lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm.

0: Om Swastiastu, Om Awigi Namastu Nama Cidem. Inggera tu dadani sepon sami, Surya Gustin Titiang, sarang sami, sade sepon cayage dikiring pesawat radio dua niki, sedari yang Pak Mang Lantur, luger yang tur nunas ampurong ya, wau dah dos ni doang ni wau enten perbaikan niki ring frekuensi utawi ring perempat niki kantun sedang dibenah wau sekian teknisinya dah dosnya wau presiden Titiang awet niki melepisan Nunas Agung Pangampura niki nggih. Duanin wawu kantun perbaikan. Inggih ta menika dadha salangan kecunduk sareng Titiang Noman niki ring acara unggulan dagang gantal ring perempat RRI dan pasar genah ngelestari yang mewah ngawardi yang seni lan budaya Bali. Rekan rai ring DJ pada melingeh ring galak makin ring rahina buda niki ring pinanggal 13 Titiang mewali jaga pacang enter acara drawene. Ada acara pun iki pastika sampun iring Titiang ida dane mekedek pekenyaman medarme kita tawi metembang ya. Niki tenyambran raina nyaban dino niki jak temerase kewentanan jagat de umur keteang kewentan iraga subuh meniki sampun umur dan kenian. Aduh, demagi je dadane Titiang kenak segar sarang sabi dikingi. Mang des tate kepicayang waro nugrahan ide. Iraga sarang sami kedek pekenyum. Oh, kendan. Pengatpin Titiang, pengatpin paman, ide dadane sarang sami manggihan. Rahayu tan kirang punapo punapi. Ingin ringgalah kemakin ring buddha pasti ke galah Titiang sematuan tiang sematuan ring sekangin kianyar tungkung bangli kadang asam daging niking beli bos-bos nge Titiang sayaga jaga pacang nyarang niki po margin drewe ide dane saga sanggara Titiang niki ring 0361 22 33 61 nike nge. Ingin negara pertama niki lurus ring 0361 22 33 61. Sementara tiang saya lihat yang sekarang ini mungkin bu yang cari market Elan Wendan ring semua baung dari biang madeok sarang saminge. Om Swastiastu. Nah. Nah, niki sire ya punikinge naginge. Inge Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Memang.
0: Ratu paling malu memang bang salang nang sidire niki nang sedang mapayas kanopeng nyap-nyap beluk ning nang sidire.
1: Angge nemun paman.
0: Nah yang sudiro aja nang nyaman makan di warung tuh ya.
1: Mau buk mendudup paman.
0: Ah terus mendudup ngapung no. Yo bajak pengen di roman kemu.
1: Banyak dong.
0: Oh dan ne jak pada kapeng man kemu. Eh. Man kemu memang tutup ne giat-giat ya dini yo.
1: Mas kemamang paman.
0: Nen malu pada kapeng bang mendedang malu tuh no, mau suah yo.
1: Ampun, Paman.
0: Ampun.
1: Om Swastiastu.

0: Inggih eri sampun menunggil punika yanten nabi niki memang.
1: Arusakian kapalasan.
0: Jan berside menawi kepalasin puniki.

0: Mantos, aduh, pala terus, seduh.
1: Gadi damar upamiang.
0: Upamiang, kalau damar, oh, sunar, tejo, sulun.
1: Ayan iminya.
0: Moyang cara minyak kalanan ngalin yapi
1: asina pacang rusak
0: pasiko sampun wosah usak meniki

0: Paman.
1: Oh, berarti subang idang ni perangkat pilih anin tu.
0: Buang hidup payu pejangan.
1: Ada nak hidup mati ni langsung bakat. Oh.
0: Suk semua paman.
1: Ini.
0: Lepas manggala. Pada kafe yang rika paman.
1: Nih nak di ni beli beli. Boleh nak apa? Dah ni beli nasi memang tutup pendoler itu.
0: Kalau tak ada kafe, yang naik-naik paman, yang tumpah paman, pada kafe.
1: Buka, tumpah, buka.
0: Kengkan ke dia mana, banyarnya nan mulai, bimani.
1: Nah,
0: ini kartu nan ancap ke yang kita paman.
1: Oh, ini ngayang masih di buruh desa dah.
0: Ini ngayang purnama nan ancap.
1: Nah, kau namun tak ada di nyatwa pang layau.
0: Ini paman.
1: Nah.
0: Ustaz Magatra serang sami, sewitra beragang ganta. Dan.
1: Dan pacar.
0: Salam menyambut semutuan mandan. Salam serang kami ring pengendar paman.
1: Ingin.
0: Suksemo.
1: Om
0: santi santi santi
1: om. Suksemo memang sanetio sang sangar rumun pade.

0: Ayo radio dadane mawali niki sampeyan radio yang rahayu-rahayu Pak Man iki wau yang ke belakang jebos pas ya. Sepan kan Bang Man yang ro semeton ki anyar Bang Bang beling malu Pak Man.
1: Ini ya jelak udah biar oko ni Bang.
0: Anu mati oko.
1: Pasang syuting maro niki nyala
0: angin. Sumatera Om Swastiastu. Nggih.
2: Om Swastiastu.
1: Hei, Pancing, Prabu Wirato nan ade.
0: Penabi kadro Pancing, cuaca ring khayang Bangli penabi.
2: Oh, mangkinane cerah niki cerah.
0: Nah, cerah kebus misi melekas niki.
2: Kadi kulit beguling.
0: Nggih, penabi yang mangkinane niki niki dosang yang widiyaso niki dunas. Terus napi makin panucing?
2: Ya.
0: Napi makin dari katur ring semetuan.
2: Sinom ni, dia sulandri.
0: Ya sulandri.
1: Panatik ni sing dadi leh ni kene, oh pada bu Wirado. Nah liu lawat dekapan ucing, lawat bak saja niki di.
2: Om Swastiastu.

0: Na, pia né, Bandinho?
1: Cana.
0: Ya? Aduh, harus pegat-pegat deng lung eh cicakon ki wawan mali parucing dia. Oh,
2: cicakon atau pedas sang ojo.
0: Pegat napi one are ilang tu. Beki sana juga.
2: Jumen Pak Boceng jumen aja.
0: Ulang wawan ni mali panucing merah tu deng leh cicakon iki. Ha inggi Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Inggi.
3: Paman.
0: Ya.
3: Pak De.
0: Tiang.
3: Punapi gatre.
0: Astung karo kena niki.
3: Ya ni mungkin jang lantur Pak De nge kena. Yang semua bawang.
0: Semua bawang niki.
3: Iye Pak De.
0: Guru satu napi niki jaki katur.
3: Ya ten manut sarang je bos Pak De.
0: Ah niki sampun dengan Pak Man samping dia tenang mandan. Ada semangwing, wangwing pun api caraan panggil semangwing.
2: Ini kan dek perlu meradio jangan cangkem.
0: Itu yang.
3: Apun.
0: Balik kiri. Nah, niki nyang ulus semin dek.
3: Radio tiang udah berak mereka.
0: Terus.
3: Kenten manut sarang aja bos Ade.
0: Napi rak cakap napi niki. Cakap dengan dijauh niki, kenten cakap aneh.

Niku mengkawinan para banyake dregde bakti ngaturan sitir ring kawentenan ide nih.

0: Napi onek ni ke?
1: Sehanan pelingi hidup.
0: Nah, sehananing pelingi kewentenan hidup ni minakadi ke karyanan iki.

Dan jekarya neng mantan kewentenan pelinggih idone kesemah keaci nah rikalanan wenten petoyan ngaturan bakti pare janune sami.

tuanan ide peraga yang wikan make sami mewit sakeng niragan ide sang pandito. Nah, sekancan daging sastra driko sampun lunas dumun.

0: Let down.
1: Ring ido sayu wakti sekantaning ajak-ajakan mau tamu daging sastra agamone taler ledang bekayun tunas ring ido.

Itu tujuannya mantah pang de perside ngamor di sejeroanan urip ring jagat ya puniki.

0: Sekantanin budek kawannya rikalaning yadnya rikalaning sastra agama dan uning banyak nariko nunasin mangdo persiga antar pemargi ini sareng sami
1: suksema kade
0: sama ingih kang yang tu kang yang
1: kang yang pakde
0: wih seksampun mencetar niki patuh cara kebes cara sekadi panas sedikit jakbil luar biasa sampun suaranya tuh
1: pakde tidak yang megatra kide pakde
0: ingih
1: ring sejebat batan sinar bagi rasa dan loma plecing iratu sarang sami ring sejebat jagat ring sejebat megenah melingih rahajeng nyangre kajang kliwon sarang purnama.
0: Maybe ratu sibuk niki para istri sendiang sibuk.
1: Ingge pade paman setap RI sarang sami.
2: Bu putri GWK nyalam niki pade kape.
0: Sira-sira nyalam.
2: Bu putri GWK jangan jegek
1: punya jegek. Bu putri GWK munggah ada yang ada oke ada biar aku sarang sami cerita dia. Ingge pade paman. Ampun kakeh di tiang nunas galah. Galah katur. Untapin di dah ngantuk Pramo Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksema. Ini semua baung niki.
2: Ini sana tiwasan. Rekoso 361-223-36. Boleh KBB ajak kangen-kangennya panucik sabar.
0: Talar semedon selat segara rayu niki. Sira wintan selat segara Pak Man.
2: Sudah.
0: Kak Pina.
2: Kak Pina.
0: Pak Dewi. Pak Mangku
2: Praja. Kak Mangku
0: Praja
2: Pati.
0: Rayu-rayu semedon.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Rahjang Semang. Pak Made niki.
0: Iya titiang.
3: Titiang, guang niki.
0: Kak berurut niki siapa?
3: Kak berurut. Pak Kunyuk.
0: Kak Kunyuk, Kak berurut. Kak Kunyuk, guang, pejat. Ya lu sadar kewa Kak berurut ke orang dia. Penapi kadra Kak Ku.
3: Ah, tidak Kak. Mau jujuk.
2: Lali ketuyang jak Bu Uban nyalam niki.
3: Oh, nge, rajang, rajang.
2: Pak Dena kerang di batu yar kan, pada kepen bagang lawar ya.
3: Nge, rajang, rajang, rajang. Nge. Becik.
0: Jenderal, jenderal, salam jenderal Pak Jenderal.
2: Dekat suling itu.
0: Dekat suling ya?
2: Berkata udah sampai guling di luar itu.
0: Ini terus.
3: Ya, narang Pak.
0: Terus Kak Kunyuk.
3: Pak Kunyuk. Om Swastiastu. Sinom.
2: Yeah.
3: Sinom di dalam belingkang.

0: Itu beli kasnya rah tu melingih gitu dari itu. Nangnya dasar tu dia apa?
1: Pengerawuh beli ni mainin. Adi naik kedai itu ni.
0: Belum ya itu melingih lah tadi ni. Tujuan melingih. Apa tu tujuan sepengerawuh beli ni main? Pang petas dia tu.
1: Pasta.

0: Man.
1: Beli nak runo adi.
0: Yang orang tua.
1: Sing tai nawang nak
0: lu. Kita buat nak kena ayo sing tu.
1: Tu.

0: nyerot bayu ni siap no, merasa tanpa guna tanpa bayu
1: ring asal nak jegek
0: tu beli anak ayu nak tu
2: no beli hari
0: no beli ni ben biang lawar kambing ben biang nu masih tilah
2: bisa

0: Mandikan tuh.
1: Serahin nunyen beli bakal ngayunan ke wenten yang sangat jegek buku adi.
0: Adi dak bun ke dewa.
1: Adi Dewi Danu.

0: Nah, mati hidup nyalan-lan berdia jadi ngecap aneh madan cinta tuh.
1: Cinta di gunung.
0: Ini gak kunyu suksemo niki.
1: Suksemo arto selan galak. Semoga jauh sejebak batan sinar bagi rasa lomba plecing. Eh, meli-meli biu di mengewi.
0: Ini niko.
1: Gumanti rahayu sarang.
2: Umas buah nangke niko kedondong. Semangke durian buah naga.
0: Apa tuh paman?
2: Ngon es buah jangkep tuh.
0: Inge,
1: mau pamit Om Santi.
0: Kak kunyuk ringguang suksemu.
3: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita.

0: Nah, ini Radu Dirani mau wali niki kantun galas medon gianyar mau duwe ini durus ngeranjing Om Swastiastu tiang sareng ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Aduh, cengak wajah ucinya di mana?
0: Ampun, ampun.
1: Pak Manu itu loh.
0: Hari.
1: Gelur, Pak Manu.
2: Pasang bulung ya.
1: Ingin, Pak Man.
0: Nah, ini yang pedes memang, kocap. Pasang bulung.
1: Rajang, rajang. Pupo sinam nih, nung. Ada waktu nih. Sampai ini, Pak Man.
0: Nah.
1: Kami kena mas tuh.

Ni utama ni menek kelih dewa. Malah madan grey asteng liput madan brahmacari. Pilih en aning alih soma calon setri. Kewekas dari kulit jeninge.

0: punya nang litikin. Pedasin kita kini ngasewa ke guna widya ruang puluk ni ngayusa. Ditu nandang dia umatakon kenang di kapeng. Ken pasak sudi marah ditu ragam. Nandang malis
1: suluk. Pertemuan ni buang kita Pak Man.
0: Ha?
1: Yang jelek pertemuan ni buang terus.
0: Jadi pertemuan ni jelek lantar kena ada sini jelek.

Donya ngawak-ngawak, ulah nepung kulit putih ngalih jegek, pamandri bajang bu eka pidan tu. Kudang batu melahip kemu, ngampiran, bunyan timbul telah kles di sandang.

Ya dah di, dah masa kelet dah nak suge, dia ada nak suge suge tu arto cen arto kebisan, apa arto keperatnyanan, apa arto melalui doyen.

Pang sing usak ulian pertemuan ale dewasa ayu dadi selikur galungan jadi pertemuan ni rawas jani do ale angkat kasih pang kalau perang bakat dekat tua atau kalau bakat sih nadi gitu boleh.

0: Nah, benar masih ke satu. Ane tiwas tadi masih alih ke walau sugih ya di sejeruan kebisan tuh masih lu. Itu ngalih nak sugih kebisan itu no lantas tiwas.
1: Senyak megaenya anak-anak sugih Pak Man.
0: Apa buen sih tepuk apa buto apa sih tepuk tuh.

0: layu layu ikaning perlabda awat. Nah yang tadi masih tutur nak tua pidan sih dah mereka. Ingat tu masih kulit teh yang hidang pangbakat soroh patuh nak kewah aja tu.
1: Ajo jero pada sutir tu lemongin nyarangin sejebak bakan sinar bagi rasa den lemah pecing salam nemonya modogen mang no pole malai pak man titi yang pamit om santi santi santi om.
2: Hei ngesuk semua mereka. Ih pak man mulai lemuh menyen pak man. Baman sentano pak man.
0: Ting. Oh sendiri satu bang. Ayo
2: dong nebang nebang ke situ. Hehehe. Ingin om swastiastu. Jak bagi osan Pak Man yang ini semangat.
0: Apa yang mana itu?
2: Ingin om swastiastu.
3: Om swastiastu. Rajang semang niki menjelang siang niki Pak Man sarang Pakde.
2: Ingin atuh rajang semang.
3: Nge, penapi gatuh niki sarang kali.
2: Panas tuh panas.
3: Nge, nak muntah kenten mali, panas mali sabar. Nge, Pak De, serang Pak Man, dicang jagi belajar kinom, gede nge.
2: Terus-terus nge, telah segala boleh bosnya nge.
3: Nge, jagi sesawit, oh, mawi gino, masu, nama si jem.

Papa kena akhirnya jagi pacang ke panggung oleh wong sana ngemar giang. Papa nikah.

0: Tapi onek tu.
1: Punika nek ketemu kan.
0: Nah, punika jantan pacang kepanggih yang meresida yang antuk sampunan margi yang sana sapunika.

0: Napi malih pacang mademan kewentenan cabang bayi niki rare ring sejeronan garban ke istri nenten ke tap dados.
1: Angge Pak De, sarap Pak Man, semua ping banget niki galah sampun mekit. Kirtlas niki Pak De. Siap mengatro sejebak watan sinar bagi rasa den lomba plecing salam semeton kemanten. Tiang mau pamit undang untuk Prama Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Suk semua aduh dayu madioko niki ring griya bitre. Aingin atuh dedane semeton wewidangan gianyar kelungkung bangli niki dan kerangan semi menawi durung sami niki presiden ranjing niki ampura galah duwene sisika pertama niki telah jumun male jebos jagi ring titiang ring padatan kaping kali ring mesanakan jebos jagi pajang wenten saning

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Sahabat Budaya, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia DPW Mafindo Bali Dimas Fadilah menyayangkan perkembangan teknologi internet dan media sosial yang pesat belum selalu diimbangi dengan kecakapan literasi digital masyarakat. Diakui kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku kejahatan siber melalui berbagai modus seperti social engineering, phishing, hingga peretasan akun perbankan dan media sosial dengan memanfaatkan kepanikan, rasa takut maupun kelalaian korban. Sekian Ketro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dong, Gek. Sampun, Muspa. Ilingan mau pamit di merajan, nunas paswecan ide betara yang guru. Mangde boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di Subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: ingira tu dia dana sarang sami sana sana sana sana. Wanan subuh niki semua dia. Om swastiastu galah rebut mungkin ring dijen niki sih dah.
1: Om swastiastu Pak Man, tiang keramitan Pak Man.
0: Yo ingi.
1: Pak Indira tiang Pak Man.
0: Ingin Man urut mah.
1: Pak Man pun api gatro lah.
0: Punya.
2: Mbak Indira, nggih, menapi katro, Mbak?
1: Yang penting sehat, Pak De.
2: Nggih. Niki
1: kenang lantur iki kareng sedo, nggih.
0: Nggih, durus sareng Pak De mungkin. Iki
1: jero Jerman nyolek niki.
2: Weh, Bu Jerman, Bu jero Jerman dia antia kalau kepayang pisan ae aja adik e.
1: Niki yang Pak Man, nyanten manut ampurayang niki nggih panco dadu ambil didang nggih.
0: Ah, dijang ambil dikah boleh kena
1: nih. Nggih, ginan. Nggih. Om swastiastu. Ya.

0: Pawise kawine punika pang presidenen nungso dawone kok dab-dab uli jani.
1: Ken-ken ida.
2: Kalau deh,
0: Nah, kengken kena paman buku jani yang kita ada pawisik nyen.
1: Nye Pak De, amun niko dumu dia ngaturang wajang Pak Man, dumu gi kenang lalu. Niki udah bani nyoleh meriki, kaler jero kuku, jero epa, kaler nyarengin nyen ini.
0: Jero epa, di kuku nyen.
3: Pengetahan, jero epa.
1: Nye, kami, niki rebutan si rojang lupa limu.
3: Yo, niki mada panti dan di dunia lupa ibu, niki pada orang kan di dunia mau payah kijak aden. Nye, Pak. Sang sujano ngarah niko, kata Pak.
1: Pak De, Pak Man.
0: Ya.
1: Kalah makin waliang
3: dia. Nggih. Mending ada panti dewo. Sedang luo.
1: Baca rem-rem riki Pak Man Pak De. Mang dejak ten sabak kenten nge niki sane. Pak Dut Proyek kalau nyarengin tukang.
0: Pak Dut Proyek rayu.
3: Benuk gini gini.
1: Kira. Nggih rayu.
3: Nggih cuk semua.
1: Nggih menikah duman Pak De Pak
3: Man. Nggih. Nggih.
1: Om Santi,
3: Santi, Santi, Santi, Om. Nggih, nggih. Sedherek lanto niki pian adi tian di tunian ada nang lima ngibung jeneng nek gijo. Sing ada Arjo ada dina gede dak dak. Rajang nama sita niki panti gede.
4: Nggih, Om Sasiastu Pak Man.
3: Sasiastu.
4: Kalah rebut makin nggih.
3: Nggih,
4: terus rebut makin Pak Man nggih.
3: Iya Om Sasiastu.
5: Om Sasiastu, Rahajeng Siang, Pak Man, Sarang Pak D, Sarang Tiga.
3: Nggih, panak tiang, mantri manis tiang nih, 90-an. Pakai ragaan pakai kulit putih nih, Gih.
5: Tiang.
3: Ragaan mau kulit putih makin jauh bangut, mantri nyelak kredit dah. Penonton setiap PKB nih, Gih. Langsak nih, Gih.
5: Tiang melajar, Pak Man.
3: Nggih.
5: Kenten iki empu kuturan Pak Man
3: nggih. Nggih, manut, manut, manut, manut kuturan Pak Margi nggih.
5: Ping banget.

0: Alaning punika manyembrahmu kewentenan empu kuturan ngaturang linggih ring puri rauh kebali warsa sangang atus ya dasa siti.
1: Wane malingge
0: risapun ke panyembrahmu tur ide sampun melinggih ring kedepan masana.

Hirikana kelingsil mababawasan ringide Sang Prabu Kesari Warmadewa Udayana.

0: wis arat jeneng teken bapa apang bapa tangkil kepuri ring ajeng idewa ne jeneng.
1: Sama Pak De, antuk kartas ngalah Pak De, rajang tugas sarang tiga Pak De. Kata cutat samis betul dan kantal ring tiga
0: Pak. Dah yudang eh.
1: Ngalah kater om santi santi santi om.
2: Inge, niki wonten salam saking tu biang mesi.
0: Oh ini abinya lampak man.
2: Ini Bella Daler Rayu. Om swastiastu.
3: Om swastiastu. Pak Man sarang Pak D.
2: Nggih, sapa sira niki
3: ring? Ring Panate.
2: Panate, eh, pandi-pandi ingat Panate.
0: Ndak sing.
3: Ingat.
0: Ini dah dua em.
3: Mari nang ali bang, beli ana sisa gula enggak kilo.
0: Wes aja bocah jowo. Masuk semua Bu Em.
2: Di lap-lap niki jan Panate di jan-jan niki.
3: Heeh, di kepeng kok lap-lap ku ngajan men bedi.
2: Oh, ring po manis.
0: Pang
2: berarti niki nggih.
0: Pak pang keluar ada pang kajo bang. Lap-lap keluar lap kajo.
2: Nah ada nak pedih. Jangan
3: arangan nggih.
2: Lurus dulu.
0: Ada Yuda ning ngene to. Nah tanggal 26 dah jatuh.

0: Rares ide ngerajah nguing paban ide anak agung kadang titiang paban nanguman raja niki.
1: Kukut nona si
0: sampun taler nunas cece puput pemargine

0: Rareside sang angling darmo ngaturan sembah pangepakti
1: Prabu ring melawa pati
0: meling melawa pati

0: asyung ker teluk rake kideyang hantu boga
1: ring isa sang Prabu Ning Darmo
2: dan salam Bu Yasmin Mulyati yang uban halal yang dengan bubuh
0: rayu rayu sarang sami
2: Kak Rai yang rejian kirim salam sarang di rumahku panti lanang isti sarang sami sana nyarengin batar sinan bagi rasa dan lomba pleting salam menyamodog dan puput antuk Pramo Santi Santi.
0: Eh, ngesuk semua.
1: Dadong-dadong uban, Pak Man, Pak De.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Swastiastu, Pak De. Sarang Pak Man.
1: Nge, SD Negeri Satu si Bang.
0: Agung Biang Weni nih.
3: Agung Biang Weni.
1: Adanya desa.
3: Aduh, pade pantai desa sarang eh.
1: Inge titiang inge.
3: Inge di kena pade. Nyarang itu mungkin. Om Swastiastu.

0: sang sinatra luweh kering antuk ida nakaling sir sang pandita ir kering wilwot ito puri.
1: Kade niki Pak Jakob
0: ngarenan nggih. Oh, Jakob nggih.
1: Nggih.
0: Tabanan tu tabanan nggih.
1: Gadasan

0: Selesai nunggil karma
1: apa yang sikine
0: karma marga
1: karma
0: perbuatan laksana

0: Nga kaping kali ni bakti ring linge hida kadiasa pun ika.
1: Kebaos bakti.
0: Margo.
2: Pamangku Sucipto Renu Solemong.
1: Pamangku Sucipto Renu Solemong rayu.
0: Sucipto mati Sucipto mangku.
2: Ya.

0: Nah, itu mekejangin paman pang tatas ngawang paman pasing saru-saru.
1: Punta kelawan wijil.
0: Terus dono jenane karma
1: bakti.
0: Bakti.

0: Nah, tetelutun yang patut margiang jalanan cening, pangsing yang ngapung. Iragu di kalanan janine, me agamo tirta, agamo Hindu.
1: Nikin ini Santa sarang bajera cita nyale pakde.
0: Ingi rayu ini Santa bujuru cita kena kena.
1: Pakde salam paman, pakde kapten, pakde panti. Salam kami mugi kena pengen sarang eh.
0: Suk semua.
1: Ingi kita makatla saja bak batan sinar bagi rasa dan gemba pecing. Kang yang macam macam teman teman ye. Ingat Pak Dei, kalah tuan siang salam juga. Sudah weni mau pamit, dikiampun tahu murid Pak Dei. Santi, Santi, Santi.
0: Sudah weni ring siban. Kira yuk dalam ki buk Yan Lodron, dalam Pak Yan Lodron ki munga nak Pangten tinggal kelas galahnya, terus terus niki.
2: Panucing menawi.
0: Panucing sampun dunia meglebu.
2: Yeah.
0: Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu. Yang?
3: Rajeng siang.
0: Rajeng uli. Patut mancung niki napi pandepi niki.
3: Pandepi mancung.
2: Nah patut.
3: Yang patut mancung.
0: Ini
2: Rajeng. Panglan.
3: Ini mandi panti.
2: Ini lancar makin
3: tengkaron ngejeknya asalnya gede sinyal menyamuk
0: yang kan pulsa api pasti menyamuk ya.
3: Aduh apa nanya Pak Malik aja leh
0: oke wah campur raga anak ngawas nih jengkang jengking nih
3: nanti yang raga ngali suah
0: banyak
3: ini dia mau tegar buku ginato di mana ini. Ingat kan Truno,
0: ni boleh.

Dadi yang kena kan mesarin tanah, rasa yang kena beli Nadib. Jak ibu uyang gulisah sabana wainya Nadib.

0: Mirip-mirip Adi Nawang. Apa-apa nih ngeranannya yang beli ke kini? Nawang.
1: Aden beli tas seingu.
0: Ingu paling tadi kena beli nih. Serahinonya Nadi.
1: Kamu main ngalih ubah.
0: Ian petekan mau kudang-kudang balian sakit. Saya sabuk subuh alih beli. Kamu main aja ngeluodan. Kalau ngalih ubah dan pauku dane.

0: Apa ya gelem ini mirip Pak Dut Mancung. Kayak yang jani ubatnya sing bakat-bakat. Eh, dijo di hal ini.
1: Sing bakat-bakat.
0: Omon, dijo di Pak Omon.
1: Yang.
2: Tambon hering toko ubat. Kimia parmatu farmasi.
1: Ini kok Mas Eten ngemangin.
0: Ini Pak Dut Mancung suka semua nih.
1: Ini rayu sampun akeh Twitter sana mungga Mangga Sami Rajang Rayu ini pemekat Twitter di siang ring dagang kartel sebutan sinar bagi rasa dan ngeloma pecing mogi-mogi Sami pada rahayu rahaja terus akat yang sejarah ini.

0: Nanti apa nak di sini?
1: Nabi onek lagi, Pak.
2: Jeli melah mau bungkil di Uluwati.
1: Kawan becik ke kocap niki Pak De.
3: Yang tuntungin Pak
1: ya, Maning. Ngoyong di tengah saat waluyo mau bungkil nekat ipun di Uluwati ini.
2: Malah kawan.

0: Langsung ngareng adung, langsung.
1: Anto ayam adewe ganti.
0: Dewa ratu rumasat kawan becik ala ayu neket ring tuntungin Padmurodaya kadi bungkil neket rumasat poso witra tu anggo kanti tu sakit anggo kanti ala ayu yang subuh luung ben menteri aksa rahayu panggil
2: yang kawan benyalan yang kali
0: alo panggil sengsara
2: nak berneket ini tuh
0: mau bungkil
1: kan boleh melisiki pak
2: nge dados
1: berada saja.

0: bet parade benah ban jani nyala neng tuh nyen padi kengkeng nyen peradin ke tepu
1: demo wala nyat namo
2: nari adung
1: obranyo pada
0: Padut ben ngemargiang iatnu setadut. Nah, mau brayone pangadung masih sareng semedone.
1: Liyo ngala pasme traya anya.
0: Iya ning sampun adung mau brayo mas semedon pastiku pas witrane pacang ake pacang kepanggihnya
2: melajah ngale pas witrane rumah sat ke sugian negumi
3: Om Swastiastu Pak De.
0: Iya nggih Om Swastiastu sira niki nempel.
2: Iya betul.
0: Lah nang istri lah. Sira sira dados niki.
2: Ana nonton Anton Arjo niki.
0: Gitu ya?
3: Pak De ya.
2: Nih nonton Arjo.
3: Yang ngarang Pak De, dah dos Pak De.
0: Durus, durus, durus. Santun kalah
2: dulu. Nonton Arjo, RRI.
3: Nih Pak De nih.
0: Nih.

0: mertan kuping rawasane nyunyur manis daging bebau suning ayang titiang ring jagat bangsul dokeng uni
1: ceritane jagat Bali ini sampun lintang
0: terus

0: Kamapuri
1: Kosi wiantu panyak iri kering puri panorajon desa.

0: Okan sane nyarang ke jagat Bali madolan mo apa pasih dia kang cingwi. Nyong yang yang yong jerong yong yong yong yong siri.
1: Pak De, semua Pak De yang nak wawum lajan ki kang yang kangin kau.
0: Tapi mecuer, kencang kencang.
1: Ngesuk semua penganggut Pak
0: De. Ampun eling tidak nonton Arjo lah.
1: Ingat ya. Jakti Pak De. Kari Pak De ingat yang nak jelas saja Pak De.
0: Apa ceritanya Pak De panti tidak gane sarang.
1: Nge di budale nikah.
0: Ingat ya.
1: Kemar pakeng ceni Pak De.
0: Ledang.
1: Kapas yang idang masuk Pak De. Kapas pisang. Yang kan juari ke RRT.
0: Sane ke bawah ni yamoto pemutusan luweh entana santam-tam nggih.
1: Nggih, cuk semua Pak De, galah aturan titiang Pak De.
0: Nggih.
1: Om santi, santi, santi. Om.
0: Nika wanta solasiwo patut singsung sarang sami nggih. Terus terus.
2: Nggih, cuk semua.
0: Ne bawa nggih nggih.
1: Om Swastiastu Lahajang Tiang Pak De Sarang Tiga.
0: Ini Bella ni lat ni Niki.
1: Durma Pak De.
2: Terus.
1: Yagi kawit Tiang. Om Swastiastu Om Awi Genomasu Namo Tigam. Sasampone Pupet Mangaterang Yadnya
2: ingi bawa semakin puput kocap iadnya sampun memargi

Mawit pa siya chani doh, yang widi na asing tinanur sarwa mo po ba, yang mabuah, maduan, mabungo, yang aduh, yang saming mulihan.

0: Berder aja gemah ripah loh jinawi niku kewendanan jagat eduk kepunike.
1: Mantap sih semua Pak De, sarang kali. Yang mengatro niki sutar sarang sami ring dagang gantar sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba percengkang yang mau semeton manten. Wali yang siang kalah, sinap yang antuk kramo santi om, santi, santi, santi om.
0: Ding, esuk semua.

Pengabdin di tiang ngeriki ring studio Ratu Dedanen di tiang para pengoneng sami presido labde karya panjang yuso kena ngako sami

0: Napi malih odalan jagat nampok niki purnamo kapade ngiring nasico sarang-sarang dumugi Swecan idone presido ketuna sarang sami niki.
1: Nggih, manut bakti kalawan Sweco.
0: Nggih, patut. Nggih ratu dadanen ditiang buron niki menawi to kalah duwine ring raino mangkin budon niki sampun telas. Suksemo sarang sami sane sampun presido nyarengin nggih rikalane ditiang on air niki taler sane durung presido nek ditiang kas diatur ditiang wau benjang jagi iring ditiang malih nggih. Pinaka penguntat lugur jati tiang aturan paramu santi
2: om santi santi santi om.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

sedikit berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir angelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ia dian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring parilaksan sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

порання китом кори. Мамочі, сорю, попіп'я.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Rahajang atur di yang majang ring para pamiar sesami senekan dun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali ring dijugi pada megenah dumugi kantun panggih di tiang statakena. Dede Mahendra senemangkin yagi nyarangin para pamiar sering galah siang ring rahine bude 21 September warsa kali tali 6 likur yagi landurang di tiang ngacur dudu ini untuk ngaturang siaran teras rahina ayu kendan iki nggih kasarangin ICI Bali Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia DPD Bali sampun saya gering studio pinakeun narawakil Dr. Gusti Ngurah Pertu Agung SSN SAG. Om Swastiastu Ratu.
1: Nggih, Om Swastiastu Bli Dede.
0: Punapi gatre.
1: Selalu dalam keadaan yang paling membahagiakan nih.
0: Sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Tan kirang.
0: Aha, tan kirang punapo punapi kendan nggih pengabdiannya nih dumugi semeton ri ambare talar Ratu nggih. Nah, rakalan rai sahabat budaya, elingan iki ini topik sana jagi keblik bagan ring rahin ini mangkin pina ke bantang ring sekiranya pemargi siaran ring gala siang mangkin ingian punike seni sakral dalam masyarakat modern. Nah, elingan beli jebos dados mengikuti siaran kami secara visual ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Taler sangre ditiang galah druine mau beli bagen dan niki ring line telepon 223361. Saya makin Dede langsung ke mantan ke Bapak Doktor Gusti Ngurah Pertu Agung. Dayang sobihang kide muasang indik seni sakral dalam masyarakat modern niki tu.
1: Nggih, temanya becik pisan niki sesungguhnya. Terutama kita ring Bali niki kan hampir semua aspek kehidupan niki ada cita rasa seninya gitu.
0: Nggih.
1: Dan hampir kalau mengutip pembicaraan para ahli-ahli seni niki, seni di Bali niki kan semua seni yang dimainkan atau dilakukan oleh orang Bali niki dia sudah melalui proses sakralisasi. Gitu. Tetapi mungkin kan kita dihadapkan pada pola pikir masyarakat yang katanya modern, mungkin tradisi modern. Mungkin kan kengkeng posisi sakral niki kan, dan apakah lalu sakral niki jarang menjadi sebutan, tapi hanya kita bermain di wilayah tradisi, di mana tradisi niki medaging seni medaging, kebiasaan-kebiasaan medaging, lalu sikap-sikap modern kone cara mungkin niki kan. Punapi sih melihat kengkeng, sakral niki apakah nilai itu masih ada atau napi sekedar wenten di kertas kemanten atau hanya wenten di setro gen atau wenten di griyo gen atau di jo kan nika kira-kira yang mari kita sareng-sareng untuk bisa napi berdiskusi. Tentu titiang disclaimer dulu, titiang hanya ingin menyampaikan hal-hal yang barangkali nanti bisa kita diskusikan. Masalah yang kebenaran nanti ngiring sareng-sareng kita cari bersama-sama. Kintan Bli Dede.
0: Raglan Rai sahabat budaya punika wawu. Artinya perlu juga kita ketahui bersama dan seni sakral dalam masyarakat modern dengan perkembangan zaman seperti mangkin iki yang notabene sudah modern sekali nggih. Dengan perkembangan zaman, media sosial, teknologi seperti ini kang nggih. Artinya seni-seni yang bersifat sakral gendeng iki dengan adanya kemajuan teknologi seperti mangkin iki atuh nggih, orang masyarakat atau netizen iki bebas menilainya seperti apa kada niki. Nah, niki juga menjadi salah satu dilema kada niki di masyarakat, artinya nuansa-nuansa seni niki kan. Nah, kalau kita berbicara sakral kada niki ya, niki kan tidak terlepas dari yang namanya keyakinan. Nah, seperti niki atuh, artinya di mana seni sakral kada niki anapi malih mangkin niki kan yang banyak sekali yang sedang viral-viral kada niki atuh di media sosial, artinya seni sakral yang tidak terlepas dengan yang namanya trans, kan seperti Nika.
1: Kerauhan.
0: Nah, Nika ya. Nika di masyarakat bebas kan dan Niki menilai seperti napi kayak itu. Nah, atuh mungkin dengan adanya kemajuan teknologi seperti mangkin Niki itu nggih. Yang memang luas sekali bahasa modernnya Nika, baik dari segi apa ya, dari segi digitalisasi seperti saat mangkin ki, bagaimana Ratu melihatnya nggih, seni kita kendan niki yang notabene dengan rasa keyakinan apa ya, estetik kendan niki, artinya dengan sakralnya Nika dipublikasikan ya kan, apalagi ada unsur-unsur trans seperti yang Ratu katakan tadi. Nah, dan dinilai juga terlepas dari bahasa keyakinan dari netizen yang menontonnya nih kan, artinya bahasanya kan banyak sekali mungkin itu nggih tak ngai-ngai itu ada model karaumun. Nah, tapi yang saat nikah kan memang kita yakini sekali ya, artinya bagaimana kita di masyarakat nikah itu contoh ya kan, tidak terlepas dari bahasa sakral dumun niki atuh nggih, karena bahasa sakral niki kan luas sekali, artinya di mana kalau kepercayaan kita dulu, saat niki ya, yang mungkin masih kita tanamkan kende niki, khususnya umat Hindu, kalau melakukan upacara keagamaan niki, kalau pun diimbangi dengan trans kende niki, kerauhan kende niki, upacara niki dianggap sah. Nah kan, terlepas bagaimana dengan mungkin saja ya kan, perkembangan zaman juga ya kan, pola pikir masyarakat manusia niki juga berbeda mungkin, karena tiang pernah nonton kada niki pembahasan dari Dr. Komang Gases. Beda tipis sahabat antara kerauhan dan sakit jiwa. Atuh ya. Mungkin niki atuh bagaimana atuh menilai seni sakral ya. Artinya seni sakral dalam masyarakat niki tiang mungkin kerucutkan sedikit nggih. Artinya banyak sekali kita melihat seni pertunjukan yang dipertontonkan di media sosial seperti niki atuh dengan nilai unsur ada unsur transnya seperti ini, dan tidak terlepas juga fenomena di masyarakat bagaimana masyarakat nike menilai dan berkomentar secara bebas kan dan gitu.
1: Nggih. Ya. Becik pisan pemabah beli dede niki karena memang sangat up to date gitu ya.
0: Nggih.
1: Tapi malah terakhir wenten apa viral nike topeng Sidakarya. Nike malah itu kita dia.
0: Nggih.
1: Ya. Patut pisan. Punapi kalau kita nike harus dipisahkan dungun seni-seni, seni sakral
0: ngeten,
1: lalu media.
0: Media
1: ngeten. Terus wenten ring media nike nanti pemirsanya
0: netizen.
1: Netizen nike adalah Tuhan masa kini
0: yang maha
1: yang maha
0: benar,
1: yang maha benar, maha tahu dan maha penilai kita. Nah, niki kita coba dulu kalau dari perspektif Titiang, jadi kita bicara seni, kita bicara seni sakral. Di situ ada ruang sakralisasi. Kalau kita bicara seni sakral berarti di situ ada proses sakralisasi.
0: Betul.
1: Tidak semua barang seni. Misalnya togog kenten, togog nike kan secara rasa nike ada seninya di sana, terus ada estetika, tapi kalau dia tidak melalui proses sakralisasi, maka nike lalu tidak menjadi barang sakral secara pengertian utuhnya kan kenten,
0: barang dagangan,
1: barang dagangan kenten. Tapi bisa kone barang dagangan nike jadi sakral bisa saja kenten. Karena niki ditentukan oleh ruang dan waktu kenten. Ada ruang yang membuat sesuatu itu menjadi sakral, ada juga ruang yang membuat sesuatu itu menjadi profan. Nah, misalnya mungkin kursi kenten. Pada saat ia tempatnya tidak lalu menjadi sakral, ya dia tidak akan menjadi sakral. Kursi untuk gubernur misalnya begitu, jangan di podium isi tasan napi VIP gubernur. Ya ini mungkin kalau kita coba analogikan seperti ini. Jadi niki harus ada sebuah proses sakralisasi dubun baru kita berani menyimpulkan sementara bahwa ini adalah barang sakral yang melalui proses sakralisasi. Nah, proses sakralisasi ini kan ada yang berupa ritual. Nah sesuai tingkatan Ike, tapi ritual, terus di sana ada jenana, ada bakti, ada yoga, kan kita nih ya kalau
0: serada,
1: kita
0: ya,
1: serada, bakti, terus ada upacara, ada jenana di sana dan ada yoga. Ini Ike kan lalu melengkapi. Kita sih kira-kira untuk kita mencoba menetapkan dumun. Necen barang seni, necen barang sakral, gitu. Necen pertunjukan yang lalu ada imbasnya ke sakral, yang mana yang gini. Kita kira-kira beli dede.
0: Inggih. Seperti ini kan, inggih. Nah, rekan-rekan rakyat para pemirsa menonton wendan ini sana jadi bergabung, kendan di tiang akan menyapa nih, inggih. Ngiring mobil bag ring 223361 ngemoseng inik seni sakral dalam masyarakat modern. Nah, saya dewawu titiang cumpu pisan nih gitu, nih artinya pangten api ya istilah nih, pangten awur kan,
1: kabang,
0: beru kan, beru. Nah, karena kan karena banyak juga tuh fenomena seperti apa yang dikatakan tadi, ya bentuknya seperti apa, ya Nike yang tapi menyebabkan barang itu benda itu sakral, kan? Dan tentunya ada unsur ruang dan waktunya juga, nih. Oke, tiang setuju bisa, nih. Rekan Rai, sana jadi bergabung sudah di tiang buka, Niki, nih. Yuk kita napi wastane bersiring-siring ria kene niki ring line telepon 223361 menawa wenten semeton sane jagi bergabung titi yang sudah menyapanya niki melalui line telepon 223361 seni sakral dalam masyarakat modern. Nah, sane makin sampundang dumun pina frekuensi ring 106,4 FM huruf dumun biasa yang sane pacang lintang.
2: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap Kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Asal usul topeng sidakarya. Topeng sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong. Dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih. Di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Lihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya. Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Aing raklan rai para pemirsa semendong di tiang sanika dun musikian ring perempat suara budaya Bali kendun kasarangin Dede Mahendra aler narawakian di tiang saking Ichi Bali ikatan cendekiawan Hindu Indonesia DPD Bali enten Dr. I Gusti Ngurah Pirtu Agung SSN SAG. Nah, beliau niki adalah seorang seniman kendan niki nggih.
1: Sanetan laku.
0: Beliau niki adalah seniman saking Puri Batu Bulan kendan niki. Sampun sayage pacang nyangre sepengaruh pamiarse ring ambare kendan nggih. Pasti ge sampun ngemoseng indik seni sakral dalam masyarakat modern. Nah, seperti ini kang, eh, masang indik seni sakral dalam masyarakat modern, eh, seni wawu. Kita kan yang lagi-lagi ramai kenda niki itu, eh, di media sosial. Tak jauh-jauh lah kita melihatnya kenda niki karena
1: kerauhan. Apakah kerauhan sakral?
0: Nah, seperti wawu banyak sekali niki. Nah, niki kan karena perlu ya kita membahasnya kenda niki skemaon sangra dumun semeton ing ambara. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Didi.
0: Tiang.
2: Tiang kakiang iki.
0: Kakiang
2: Madi.
0: Kakiang Madi. Punapi kakiang.
2: Niki tiang miraki niki tentang sakral iki.
0: Nggih.
2: Tiang sangat demen kadi kasar tiang matur sarang narasumber.
0: Nggih.
2: Terus sampun napi wit niki. Tiang wenten natur niki sarang narasumber.
0: Terus
2: niki tetan tiang menderbe barong niki susunan tiang ini. Tiang dawa bimun tiang nenten yuning Enpuri Tungkung. Sampun nenten wenten acara niki pasupakyan niki. Pengen kesuwen-suwen niki. Ampura banget tiang kesuwen-suwen niki nenten. Sampun nenten Prandan kiring Griya Belayu. Aduh, mali disepet iki prerai ini. Iku pun tan kemana untuk iki yang ini.
0: Sapu napi?
2: Sepet. Disepet iki mali, disepet. Sampun suwe iki yang nenten ini.
0: Sepet ini kan napi kauda.
1: Kauda mali kenten.
2: Dan nangin grill ini.
0: Napi?
2: Clear.
1: Oh, di clear. Oh, kenten. Banyak anah yang ring sekala melengis kenten.
0: Melengis.
1: Banyak kinclong.
2: Sampun itu. Bapak narasumber sarang kali iki menawi tiang adun-adun di tiang iki lugrayang di tiang matur enter minta matur sarang ratu mawinan ke mendaging sekar pucuk mas ke ical malih nah iku sampun tunasan di tiang sarang narasumber mari nenten pake di tiang pasanggala sinep di tiang aduk pramusanti di tiang lucur banget penikan di ratu gitu kan iya om Santi.
0: Om. Nah, niki itu artinya dari sudut pandang yang berbeda malih yang kini niki itu. Nah, mungkin itu menyikapi nggih, mungkin titiang meluruskan sedikit ya yang namanya sesuwunan niki kan pasti disakralkan atuh nggih. Ada unsur apa nih? Ada unsur dari prosesi untuk menjadi sebuah benda itu menjadi sakral. Nah, nih ada prosesinya baik nih ke upakara, tapi jas luirnya nih ke nak kemauan. Nah, nih wenten malih di clear, tapi wastane di chat
1: ya. Di haponan kita nih dumun tambah hapon. Hapon banyak ya kita
0: ngeras malih nih. Pasti ke sampun ada juga proses upakarenya kan kita nanti. Nah, mungkin atung juga menyikapi kide mana lebih detailnya.
1: Inge.
0: Yang persilakan itu.
1: Inge suksema ring penglingsir titiang ring klungkung titiang lali wau sira.
0: Kakiang Made.
1: Kakiang Made inge demogi sehat selalu. Sarang-sarang niki menjaga kesakralan di Bali kinten. Inggih piragi titiang wau ide meduwe sesunan barong jantan sampun sakti. Sakral niki sesunan duru ini. Nah, wenten aris ide nak lingsir nyepet kadi bawas kaki yang wau nah sapunapi niki kinten. Nah, selami kinten. Selami benda-benda sakral nike. Nah, niki kinten numun. Kadang-kadang kinten. Sakral nike jauh sekali dari persentuhan gitu. Persentuhan fisik kan kinten. Sehingga kadang-kadang kita melihat barang sakral nih ke ten bani merawat lalu gitu. Merawat dalam artian mare ke sakral usut dan dadi keno kenebo jek depin gitu. Yen kalau titiang berpandangan nenten. Jadi sakral itu adalah satu bentuk perawatan juga merupakan kenten kan kita. Nah niki titiang kira di sana nanti masuknya kepada aspek-aspek visual. Visualnya niki benda sakral juga wajib kita jaga dengan nanti perawatan yang baik. Nah, salah satunya wau munawi di sepet duit, kan? Sepet duit niki tentunya menurut titiang napi malih ide nalingsir ide singi perande sandi sampun ngemargi yang nike pasti sudah melalui proses sakralisasi, misalnya ngepus dumun atau paling tidak mepekeling dumun ringsang sani wenten rike melinggi mangde ide pindah dumun jebos titiang jagi kinten perlingaan duruene jagi servis titiang malikide riantukan kian kinten. Nah, apakah hilang sakralnya niki? Dan selama proses sakralisasi ini dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan benar. Nah, terlepas dari sekar masne ical yang punapi nike. Nah, titiang ten purun niki berbicara di sini mungkin saja napi ada aspek-aspek lain. Dan lalu benda sakral nike ten bisa palingin kita. Nah, ternyata banyak kan. Nah, niki kenapa lagi kita? Kalau kita hanya melihat benda sakral itu adalah sesuatu yang sakti, tenado ning idang kene, mohon jangan di sana ditaruh aspek sakral nih. Bahwa benda sakral ini adalah satu wujud kita. Kalau kita bicara sedikit menyitir sastra-sastra kita nih ke di Natia Sastra nih ke, di situ ada salah satunya disebut ya namanya rasa cinta atau kasih nih kan. Begitu kita menempatkan rasa cinta kita terhadap satu bentuk api sakral, benda sakral, maka di situ akan ada apa ya, penyerahan diri kan. Penyerahan diri di situ ada komunikasi spiritual sesungguhnya kan. Yang ujung-ujungnya adalah kesadaran kan, kan. Tidak lalu benda-benda nike menjadi benda-benda yang menakutkan. Nah, di Bali kan, kintan, nah kalau kita menyitir sedikit istilah-istilah anak Bali nike bagus sekali. Misalnya rangde nike cinging, disebut aeng, aeng niki kan aspeknya banyak sekali, jegeg nge, serem, menakutkan, menempatkan kerinduan ngeh gitu. Cendot cenepuk sesuunan nike padahal dalam tanda kutip gobane kan monto kan gitu. Melipstik ternidang gitu. Tetapi kok ada kerinduan gitu. Niki titiang kira kakiang menurut titiang ada hal-hal yang barangkali sudah dilakukan secara napi
0: ritual
1: untuk menjaga sakralitasnya niki. Yang melalui nike ngiring makin nah niko.

0: kembali. Artinya sakral nih ke artinya yang notasinya gimana ya, harus bukan berarti tidak ada perawatan seperti ini. Nge,
1: jadi barongan bikul kan isi kita. Nah ini gimana? Kan pedalam nih ke kudo deso terus bilang
0: kasihan. Nge, nge. Tetapi proses sakralisasinya nih ke ada. Napi male sampun meprage ide sang medwi jati, kenten pasti sampun
1: ngewikanin
0: nge nenten ya cembarar nge. Sik semua Kakiang Made sanetiosan pun api niki para pamirsa Kakiang Made wawu sampun mengawali kenten nge rinsidoning pemargi pebeli bagane pun niki minap sanetiosan sanet jagi bergabung Dedi kembali menyapa ring line telepon 223361 ngomongasang ini seni sakral dalam masyarakat modern.
1: Nah, dan salah satu ciri masyarakat modern ini kan kritis.
0: Kritis.
1: Kan nah, kritis.
0: Harus berlogika.
1: Berlogika. Nih kayak nak dumun kan artinya ngudiang kita nak mulek itu.
0: Mulek kinten.
1: Sampun pragat.
0: Inge.
1: Dan Ike, mali kalau sedurung winter nak ngeranjing.
0: Inge.
1: Nah, Ike kan tadi kalau tidak salah Kakiang Made menyetir sedikit masalah Pasupati.
0: Pasupati
1: kalau nggak salah nge. Nah dalam konsep yang Titiang pelajari lebih dalam bahwa proses Pasupati niki kan memberikan kehidupan gitu.
0: Betul.
1: Ya pada barang-barang yang tentunya diharapkan mempunyai petuah untuk bisa menjaga kehidupan. Nah tapi makin yang terjadi banyak di masyarakat nih ke proses Pasupati nih ke menjadi puncak kerauhan kan kita. Nah kan kita nih yang banyak kita lihat salbo Pasupati sing kerauhan sekali beli dede nirang maru sing kerauhan padahal proses Pasupati nih ke kalau melihat catatan ide pedandoma di Sidemen itu proses yang cukup panjang gitu. Okay, tidak cukup di ritual nih
0: kayak. Oke, ngiring. Ngiring Sangra dumun mali siki panelpon nggih. Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring. Heeh, sirawu nika kembali titiang menyapa nggih ring 223361. Oke, durung wedan niki atu.
1: Nggih.
0: Artinya proses Pasupati nika panjang prosesnya tuh nggih.
1: Panjang dan nika sifatnya sangat pribadi gitu. Tidak kolektif kinden.
0: Iya.
1: Tidak harus kerauhan massal kinden.
0: Mm-hmm.
1: Nah sama seperti orang bersenggama gitu kan. Ini karena sesuatu yang sangat sakral kan.
0: Dalam hubungan
1: suami istri.
0: Iya.
1: Nike, nah mungkin masalahnya media ini menyajikan film-film itu lain dulu.
0: Iya.
1: Jadi kalau Titiang melihat pendalaman yang beliau lakukan itu adalah Pasupati itu bagaimana seseorang anggap saja seniman nih kalau ngarianang tapel misalnya gitu. Proses Pasupati nika adalah pada saat setiap kali seniman nika menuangkan jiwanya pada media nika disitulah Pasupati nika terjadi.
0: Iya.
1: Makanya seniman nika tanja jadi galau gitu. Nanti itu galau pada saat proses dia membuat napi karya seni yang akan dicita-citakan menjadi seni sakral nih kan dilarang galau gitu. Dan dilarang menyentuh hal-hal yang sensitif pada diri seniman nih kan. Dan sing dari ganggu gitu. Benarnya kena nih nyemak kan kita nih.
0: Galang wenten istilah bahasa kenten itu lem dan salah satu tiang analogikan ke patung nih tuh nih pembuatan patung nih beda lo patung yang dicetak pres deket dengan patung yang memang dipahat langsung. Beda langsung karena apa seperti napi yang tuh katakan tadi mungkin di sana ya proses Pasupati mungkin ada jiwa ada rasa ada emosi dari pemahat nih ke ya kan artinya tersalurkan melalui media patung nih ke nah artinya auranya pun beda pancarannya artinya bagaimana patung yang memang dipahat nih ke dengan patung
1: cetakan
0: nih ke beda sekali nah mungkin seperti nih ke
1: ini kan memang ada apa ya luapan makanya orang nih ke di dalam sastra agama kita nih ke seniman nih ke adalah makhluk Tuhan yang diciptakan paling bebas kan gitu. Beli dede seniman iki asli sing dadi orange sebenarnya gitu.
0: Bandel

0: Bandel tanda dia orange kan, tanda dia butuh satu kebebasan cita rasa. Kadang moodnya ngudiang nih kesan dari Google kan, dan Google itu bisa langsung matanjung kan gitu. Nah niki itulah seni di ruang-ruang sakral. Karena dia nih ke merupakan sebuah media. Menjadikan ruang-ruang nike sangat napi privat gitu. Termasuk tadi nike kalau kita menyambung sedikit tentang kerauhan. Bahkan dalam catatan beliau nike, dia tidak ingin ada kerauhan pada saat Pasupati. Karena Pasupati nike senggama yang tertinggi kan. Yang ada nak nguyut kinten kita bersenggama kan nak kinten dan jadi Pasupati itulah bagaimana proses beliau menurunkan kekuatan-kekuatan yang diinginkan pada saat menjadi betul-betul ini ya nak kerauhan nih ke napi teke nih ke kan kinten dan dasar tapi setelah proses nih ke kan kinten biasanya proses ngerehan nih ke ada pembuktian-pembuktian dalam rangka pemenuhan cita rasa indrawi kan, ya, bang tepuin gejala-gejala alam ya, nika kan pemenuhannya beda nanti ya, nika hasrat-hasrat ego nika yang muncul nggih kira-kira kinten
1: nggih rekalan rai para pemirsa luar biasa sekali niki nggih ana pisane sampun kesobian kawo darang wawu oleh narawakian ditiang Dr. Igusti Ngurah Petu Agung SSN SAGI. Beliau niki dari ICI Bali Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia DPD Bali. Nggih. Menawi wonten malih niki sane jigi bergabung mewali titiang nyapa sahabat budaya ring len telepon 223361 niki berbincang-bincang ria kan niki nggih.
0: Berbincang santai.
1: Berbincang-bincang santai kan niki pasti ke sampun napi wastane siaran niki bisa mengedukasi kene nah, nggih para pamirsa sami nggih riantukan napi malis kan dimangkin niki bagaimana masyarakat modern niki menilai seni nika seperti apa. Nah, kan ganda niki.
0: Napi malih kalau kita bicara media sosial, sekali yang beli Dede Nikang Wau nika di media sosial begitu maraknya napi dan seni-seni yang kita sakralkan.
1: Inge.
0: Lalu terdegradasi oleh komen-komen nika.
1: Betul.
0: Kan dan, nah. Kan nika bahaya nika gitu. Karena media sosial nika framingnya jelas ya gitu. Yang mungkin napi alihnya montogen kita kan dipotong digini kadang-kadang tidak melihat proses yang sebelumnya.
1: Sebelumnya.
0: Sanjo kerauhan tuh pesing.
1: Nah, kan nika,
0: nika yang kita harus lebih hati-hati menyikapi sehingga karena yang nonton media sosial nika kan seluruh dunia.
1: Dunia,
0: dunia niki nonton. Nika yang kita juga penting untuk menjaga niki. Jadi setiap nak kerauhan upload.
1: Upload.
0: Ada yang lucu bede upload. Kenten. Karena kelucuan nika juga bagian dari sebuah kenten. Sebuah apa sebuah dari sakralitas nih ke di dalam Natya Sastra nih ke jelas disebutkan nih ke ada namanya rasa gembira atau humor yang disebut hasya gitu
1: nih hasya tuh
0: hasya nih karena rasa humor nih ke gitu jadi nak di ngudiang hidup nih ke tanah ada humor coba lah begitu juga sakralitas gitu sakralisasi nih ke. Nah di jane humornya ayo kita cari yuk kenten kesedihan wenten di kemarah wenten dalam napi asane sakralisasi nih kan benar-benar sakral nih kan termasuk juga rasa kagum takjub kan nih kan nama kalau nih kira sorry kan nah beli Dede jauh lebih paham tentang
1: ini
0: karena beliau selaku pemain pertunjukan kita nih ke kira-kira yang kita harus napi pahami sedikit-sedikit tentang budaya kita. Jangan sampai kita sendiri lalu menjustifikasi bahwa kerauhan nike anak ngai-ngai itu gitu. Tapi manusia modern nike mungkin ya begitu. Nak miyak ya jumahannya nak ya sing lung-lung jumahannya di pura aja nih kene kan gitu. Nah nike penting juga kita sebagai anu pangten konyo ket gugu gitu kaden munyin betara kan gitu nih mungkin nih. Pura belum ke buk dan pami. Penting nih ada logika.
1: Inge. Nah, niki bahasa yang terakhir niki nge. Logika. Nah, kan seperti ini kan. Oke, rekalan rai sahabat budaya seni kadun mesikian niki nyarang Dede ring perempat suara budaya Bali. Nah, inti dari pembahasan suri napi yang dikatakan oleh Pak Doktor kendun bawa niki setidaknya ya kita berbijak-bijak lah bermedia sosial kalian niki nggih, karena pada saat bagaimana kita berkomentar dalam media sosial Nabi Malih yang ada kaitannya dengan seni sakral kendan niki sanewen dereng Bali di kehidupan yang memang serba modern seperti saat mangkin. Raglan rai para pemirsa sementara di tiang sane kadun nyarangin dede ring 4 suara budaya Bali sampunang pina frekuensi ring 106,4 FM kita ikuti dumun selingan berikut ini.

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabuh-tabuh yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Bli, Bli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Sebenarnya dengan rekan-rekan Rai Prabowo Miarsa, Sani Kandun Nyarangin Dede, Ring Perempuan Suara Budaya Bali, Kandun Nyarangin Bapak Dr. Igusti Ngurah Pertu Agung, SSN, SAG, beliau dari ICI Bali, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia, DPD Bali, kandun ini. Ngomong-ngomong ini topik, Sani Sampun Wawu, kita berbincang-bincang, kandun ini, berdialog, sampun panjang lebar sekali nih ngomong sang indik seni sakral dalam masyarakat modern. Nah tentunya seni wawu sampun dibahas sampun kebeli bagang oleh beliau niki. Napi si seni sampun disampaikan wawu dumugi mapi kenoh niki nih. Atuh nenten kerasa niki tuh galang sampun gelis pisan satu jam karena asiknya berbincang-bincang niki tuh. Nggih, rakalan rai para pemirsa, galah sampun mepet pisan niki sane mangkin wenten minam titiang harapan utawi pesan wajang ring para pemirsa sami niki atuh ngemuas ing seni sakral dalam masyarakat modern. Tiang persilahkan tuh.
1: Suk semua beli dede, taler pemirsa sareng sami titiang ten purun berharap kemohon berpesan gitu.
0: Nggih.
1: Karena niki juga titiang dititipkan pesan oleh pengelingsir-pengelingsir titiang yang ditiang kan ngabo ditian bahan
0: abot
1: pesan ini ngiring ada satu regenerasi kita. Regenerasi ini pastinya memastikan generasi berikutnya tidak hanya bisa menampilkan bentuk budaya kita gitu. Panggil tidak hanya mengenal bentuk nih, oh barong tuh gini, tetapi mereka gagal memahami maknanya gitu. Akan yang terjadi niki mungkin ketika kita gagal memaknai makna-makna benda sakral atau karya seni sakral kita, yang terjadi apa? Pelecehan yang kita lakukan. Nah niki yang mudah-mudahan pesan niki selalu bisa kita jaga. Yang selanjutnya integritas tradisi niki, yaitu perubahan niki boleh terjadi. Kenapa tidak boleh terjadi? Boleh aja terjadi. Tapi jangan sampai menghilangkan identitas. Gitu. Identitas fungsinya, identitas kita sebagai dalam masyarakat Bali yang sekarang. Gitu. Jangan sampai kita kehilangan identitas karena integritas kita tenada. Gitu.
0: Yeah.
1: Aniki, mudah-mudahan pesan-pesan dari para penglingsir kita yang sangat dalam gitu. Terhadap tradisi yang diwariskan niki, kalau kita bedah secara logika modern nih ke luar biasa gitu. Luar biasa. Nggih, pantan terlambat kita mencintai apa yang kita punya gitu. Kenten beli dede
0: sukses semua kira langkung. Gitu. Banget atuh sukses semua sampun nyarangin para pemirsa rakalan rai ri ambare nggih. Rakalan rai sahabat budaya ledangan pisan niki diantukan galah duwene niki sampun telah sukses semua sarang sami antuk uratiannya ne menawi teu wonten iwang ring sironing pamargi di tiang enter acara puniki banget lungsur geng rene pangampura. Pinakawas sareng ngatur acara puniki bubudang di tiang antuk Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Om.

Sahabat budaya konten kreator Dian Pancawati mengakui kreator konten atau pengguna aktif media sosial yang rutin membagikan aktivitasnya di ruang digital juga menghadapi ancaman kejahatan siber. Menurutnya, pertasan impersonasi atau pemalsuan identitas melalui akun palsu serta penipuan melalui pesan pribadi menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan membatasi penyebaran informasi sensitif. Dian Pancawati berharap masyarakat tidak mudah tergiur tawaran mencurigakan, mengaktifkan fitur autentifikasi dua faktor serta melakukan verifikasi terhadap informasi maupun tautan yang diterima guna mencegah kerugian akibat kejahatan cyber. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Sementara di daerah kalian raih berapa miliar saya sanikan dan nyarangin dede ring perumpaan suara budaya Bali sani mungkin muali jagi lanturang di tiang acara dulu ini ring siaran ngelila ulangun untuk ngaturang teman-teman pa Bali kantun Dedi Mahendra nyarangin para pemirsa ring ambar ring rahina buda 3 September warsa kali tali 6 kandos puput gelar dulu ini jam kali mulai jebos ngeh dede nenten ya newe wenten duwi taler wenten
1: suci
0: suci sana makin jagi nyarangin para pemirsa ring ambar mulai jebos mungkin suci nyapa para pemirsa ring ambar ngeh. Inge, menurut wentan seni jagi bergabung seni wau sampun aturin di tiang sigi temang saking beli raipeni Gusti Ngurah Gusti Ayu. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang beli dede.
0: Ya.
2: Mbah Indira nyarengin beli dede.
0: Mbah pun api gatre mbah.
2: Tung kare kena beli dede.
0: Inge, niki wentan salam.
2: Nge dari Sira Niki.
0: Dwi nyalamin talar wentan suci.
2: Nge Dwi sama suci nge.
1: Ingin mbak.
2: Nge sampunanin ke Cunuk, makin malih ke Cunuk. Kunapi katra Niki sarang situ tiga Niki ring studio.
1: Astungkara becik Niki.
2: Nge Dwi ki cuaca bidede dan malam bidede.
0: Nge.
2: Nge. Yang mengatre berdiri.
0: Terus nangin kalah teman mengatre.
2: Teman ye, Niki majang Pak Dut proyek sarang Pak Deperi, Niki nyarengin. Wenten ini kita, wenten Pak Depi, wenten ini Jerman, wenten Jerususi, Bu Eka Batu Bulan. Buat jeruk kukus sarang jeruk epa, kalah nyarengin BDD. Wenten ini tua de bu ayam suartini nge gong biang seri reng kekeran udah tani taler nenek santa sarang kakek nenek dania sarang kakek taler nge udah seni taler nge munika dumun beli dede niki bu putu keboi war mara nyolek jak mailin niki patut manjung sarang pak dekarjo nge Pak Yan Narbo taler mangku sedani taler nyolek nge rajang beli dede galah waliang mah majang duit sarang siro kebim sik sang beli dede
1: suci nika
0: suci
2: nge rajang tugas sarang beli dede makin galah waliang mah sinda bantuk pramo santi Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Wenten, Wah.
1: Mbah Indira.
0: Nge, sini wawu sampun bergabung niki. Ngirengin dede ring perempat suara budaya Bali. Dwi, ngiring malih sapa niki semetor ring ambara sana jagi rau. Nge, terus disapa.
1: Om Swastiastu. Nge, siaran iki.
2: Rajuk sore.
0: Siang, siang, siang. Metangi dumun, metangi. Kena.
2: Ini sarang Sira aja.
1: Sarang Dwi talar suci.
2: Oh Dwi, ampun tenangnya ada waktu si ketemu sampai ini. Beri dede.
0: Tiang.
2: Sarang Sijong. Baca ram-ram beri dede.
0: Semua informasinya.
2: Nah teman beri dede.
0: Bang Napi.
2: Bang Gep dan Siduri nge.
0: Napi.
1: Gelutan Siduri.
0: Gelutan Siduri.
2: Kan lu deh.
0: Aha.
2: Ye, kita sekarang kami nih dengan perempat mandat enak rayu di jam 6. Ini jalan lari yang lu deh.
0: Gering.
2: Santi, Santi, Santi.
0: Inge Om, Santi, Santi, Santi Om. Nge, Niki, Wentan, Wau, sampun bergabung semua ring seputaran kekeran. Nah, sampun nyarangin nggih. Rekan-rekan rahayu para pemirsa sahabat budaya niki adik-adik PKL dari Universitas
1: PGRI Mahadewa Indonesia.
0: Mahadewa. Nggih, nah niki berapa bulan wenten ring RRI?
1: 3 bulan nek abdi dede.
0: 3 bulan nggih, artinya sampun mengenal RRI mangkin nggih. Nah, siaran ring Pro 4 Budaya.
1: Budaya.
0: Nggih, wonten suci napi siaran yang disenangi ringing perempat.
1: Sane kesenengin tiang nih ke wenten ngelilu ulangun wenten dagang gantang
0: nika
1: wenten taler perudangdut
0: perudangdut nggih. Nah nika salah satu maka sami siaran unggulan sini wenten ring perempat suara budaya Bali nggih makweh niki semetone nyarengin dan giki genah megendui rase nggih taler wenten siaran-siaran interaktif di kesarangin narawakil baik dari Hipi Bali, wenten Ichi Bali, UMKM sanetiosan. Engge rekalan rai sampun nang pindah frekuensi ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali sene makin terus dumun piar sayang sene pacang lintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Yang sinyaletan becik nih kenge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu lebih kiri. Iya, hati asal Rangga pas kawah.
0: Iya, Rangga.
1: Iya, kok mewah ini kau ngetah sinyal mak lepat ya dong.
0: Enge.
1: Iya, lagi. Imbas tembang doang di dede.
0: Bang Napi.
1: Tembangnya Dina Rika Yanti. Ini terus nomor hilang.
0: Tresna Matilar. Oke, sampun ditunggu nggih.
1: Lajang tugas majang duwe lan suci lan bidede.
0: Inggih.
1: Sekarang sami kemandan Om Santi Santi Om.
0: Inggih, wenten Rangga Pastawa. Nggih, seneng wenten ring seputaran Karangasem senewawu sampun bergabung niki nyarengin dede ring perempat suara budaya Bali. Ragelan rai para pemirsa sahabat budaya, titik informasikan dumun situasi terkini cuaca di seputaran Kota Denpasar niki terpantau cerah kenden nggih. Suhu udara kenden niki agak panas, nah niki mawenan ida dane mangdene stade menjaga kesehatan ruine nggih. Nah, perlu sekali diwaspadai di musim trik ke dimangkin niki panas, perlu juga diwaspadai demam berdarah nggih. Karena yang namanya peralihan cuaca pasti ke sampun berdampak sekali dengan kesehatan. Nah, demam berdarah stiosan saknya disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti kene niki. Nah, tapi wastane virus juga berpengaruh dan sangat perlu diwaspadai menjaga kesehatan ruine. Nah, mungkin punapi caranya berolahraga nggih. Wenten di Denpasar kan akeh mungkin sampun wenten tempat-tempat olahraga ya suci nggih. Suci kan Denpasar ya. Wenten yang sedang digalakkan mungkin iki jogging track. Nah, tiasan punika minum yang banyak, minum air anget kendan, dan vitamin jangan dilupakan juga. Tiasan punika banyak mengkonsumsi sayur. Oke, sayur napi yang baik untuk dikonsumsi. Nah, tergantung maka sami niki sayur niki becik ya Dwi ya. Nah, kalau Dwi niki senang sayur napi.
2: Biasanya nike sayur kangkung.
0: Kangkung, kangkung lenggang
2: lenggang.
0: Kenapa suka kangkung dan kangkung dengan sajian seperti napi, wedan plecing kah?
2: Segala jenis olahan kangkung.
0: Kangkung sama, berarti juga sama dengan beli dede ya. Kalau suci napi?
3: Patah nih ke kangkung nih ke beli dede.
0: Gampang sekali nih patah nih ke. Dan sayur nih ke seperti napi yang tidak sampaikan tadi, maka sami becik pisan nih. Nah, mungkin kita membahas salah satunya kentang. Nah, salah satu kan kentang juga ya, sebangsa sayur juga, sebangsa buah juga. Oke, kenten niki kentang niki ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk kesehatan utamanya nih kentang niki sumber karbohidrat. Nah, yang diet niki becik pisan mengkonsumsi kentang ya. Aha, punapi sire sani diet niki duit punapi.
2: Kentang rebus nih kebiasaannya.
0: Kentang rebus ya, napi male digoreng ya. Aha, tapi baiknya sih direbus karena kalau digoreng nih kan sampun terkontaminasi dengan minyak. Nah, oke. Beras niki dados angin ngentosin napi wasane angin dados pinake angin ngentosin beras kenten niki kentang punika. Nah, taler mengandung antioksidan sane mewiguna untuk kesehatan jantung lan mencegah penyakit kronis. Diosan punike kentang niki kaya akan serat sane becik untuk pencernaan lan ngowantu aliran darah mangdo tetap normal nggih. Oke, Swastiastu, selamat siang.
4: Selamat siang. Om Swastiastu Pak Dede.
0: Nggih, sira niki.
4: Karang asem dia.
0: Bu Utama.
4: Nggih, padha.
0: Punapi?
4: Terasa asam, Bebe.
0: Nggih.

0: Mas lagu ada dingin.
1: Teman api.
0: Tumbak Mesada.
1: Tumbak Mesada. Eh, ditunggu.
0: Dan dua hari ini.
1: Aha.
0: Dua hari sarang sire. Dwi.
1: Dwi bentar suci Miki.
2: Suci nika.
0: Nggih, nah hajang ye.
2: Nggih.
0: Nggih, iki pon kena ngarep apa pelajaran. Yang monitor sarang belajar sampai jumat.
1: Nggih.
0: Katanya monitornya. Kata sarang sami mantep, nampak terang arah hayu yang rerain nana. Seh niki jadi rawan.
1: Nggih, bu utama saking Karangasem Padang Kerdang ye.
0: Nenton, Gelumpang.
1: Nikin Gelumpang nika.
0: Gelumpang benang angin dan Padang Kerdang.
1: Oh, ababi?
0: Nenton, yang babi benang kaler.
1: Oh.
0: Ring kota benak kaler, ring kantor daerah juga benak kaler.
1: Oh iya nah, iya.
0: Ya ring kota nampak ring kota yang.
1: Oke enten ingin.
0: Yeah, ini kau teman mana ingin?
1: Semua.
0: Dua hari kota sekarang sem simpang ye, sangat gelumpang.
1: Ingin.
0: Ingin.
1: Ngirin.
0: Sehajang tugas mana
1: ingin?
0: Lagi nana lagu sampunnya pamit sampun tiang matarai niki drop niki cap demun drop santi om
1: sing sama wenten utama ring seputaran Karangasem mali siki penelpon ledang kangkat wadagalah megatre ngeh. Selamat siang, halo. Haha ngiring wawanang mali ring 223361. Selamat siang. Halo.
3: Swastiastu.
1: Om swastiastu.
3: Yang Fitra nyar iki.
1: Sira niki.
3: Yang tak kudu gede pewidangan anyar-anyar prot kerobokan Badung Bali.
1: Bali kerobok. Pekak kudu gede napi ini kudu gede.
3: Kudu gede.
1: Pegak budu gede saking kerobokan. Yes. Selamat bergabung kak. Nggih, yes. Yes, semua sampun nyarangin nggih. Yes. Ledangan nak kangkat galah megatre dumun rentokan sampun makakali tembang sane jadi keputar niki mlegi bos.
3: Teman-teman.
1: Halo.
3: Ya.
1: Nggih ledangan dumun kangkat galah megatre nggih.
3: Metemang dumun metemang.
1: Inge, suk semua kak putu gede galah sampun mepet pisan niki. Wentan Ari Taylor niki, wentan Dwi, wentan Ari Taylor ring studio sana makin kantun sibuk ya. Wentan Padmi Taylor, wentan Suci, empat orang. Adik-adik PKL niki. Sane sedang menempuh pendidikan ring Universitas
2: PGRI Mahadewa.
1: Mahadewa kan niki nggih, maka sami niki sangat kreatif sekali. Dumugi napi sane jagi kaptiang ngemulihang kan nggih. Raglan Rai sampun pina frekuensi ring 106,4 FM lurus dumun biasa yang sane pacang lintang.
4: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan per motor secara berkala 6 bulan sekali.
5: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
6: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, man.
5: Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Setiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
4: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Raglan Rai para pemirsa semudah di tiang sanikan dunia rangin di diri berumpat suara budaya Bali tembang senewawu sampun aturin di tiang nyarangin semudah di ambara dumugi jabra sida terhibur ke mantan kemauan ledangan pisan galahe sampun telas suk semua sarang sami antuk radian nyane bintan dui talar suci suk semua nge sampun bergabung sepisanan wawu sampun nyangre para pemirsa re ambara monewe dan iwang resironing pemargi titiang dede
1: titiang suci
2: talar dui
0: lungsur mau pamit pindah kawasan yang ngatur acara puniki bubudang di tiang antuk para masanti
3: om santi santi santi om.

Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Ayah informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPD MHUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya. Cuaca gimana ya Manokwari, Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup kira, gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau panas. Cukup-cukup saja? Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, ya. Tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Enggak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke, hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPD MHUM ya Bang?
3: Iya.
2: Narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya Bang ya? Menit 30, ya. Ayah ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang ya? Iya, yeah, silakan ya. Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insum Malawat atau SPD MHUM, dosen FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
4: ya, Ibu. Selamat siang. Selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan, hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan?
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang. Kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Zaman.
4: Ya.
3: Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram macam kita penanam muda yang sebagai plafon digital, apa kondisi ini mengancam ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
3: Siap.
4: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Lisan, ya. TikTok apa YouTube. Ya.

0: peta digital cerita rakyat. Itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat ya. Dibuat dalam bentuk video reel. Apalagi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu, selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Ya. Nah, jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian punah. Itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu. Sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal, dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
1: Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu, macam ya.
0: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, sastra lisannya atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita menggunakan peta digital.
1: Jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi?
0: Sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat, yang sama, yang semua yang namanya
1: sendiri.
0: Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja, mereka tidak tahu bahasa daerah. Karena di dalam keluarga, orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah tidak ada. Sudah hilang.
1: Hilang gitu.
0: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu sudah ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
1: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya.
0: Nonton. Jadi biasa. Mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan, toh?
1: YouTube apa ya?
0: Ya, nonton lagu apa? Ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Iya, apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh.
1: Jauh.
0: Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh begitu. Ya.
1: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyatnya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
0: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya. Audio atau video itu pun belum cukup. Belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa video-video pendek animasi segala macam. Itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Yang harus kita angkat, iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan. Dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik, lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
1: Pelestarian ya.
0: Tradisi lisan belum ada itu.
1: Ya. Budaya-budaya kita
0: belum ada itu seperti
1: anak
0: itu.
1: Muda.
0: Ya.
1: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
0: Iya. Sebenarnya kita membuat mengtransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilah-milah dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita itu ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian. Ya.
1: Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
0: Batasnya.
1: Ya, melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
0: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren, karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting, pada tradisi itu kan semuanya di cerita rakyat, sampai pada makanan pangan itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan, tegali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang
1: cara
0: tadi,
1: yang
0: ya, digitalisasi.
1: Baik, apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana peran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar.
0: Oh iya. Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
1: Digital macam ya.
0: Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel,
1: konten apa?
0: Ya, atau video animasi, itu betul seperti itu.
1: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
0: Konsep menghidupkan kembali.
1: Hidup kembali ya.
0: Ya, ya. Ini kan era-era seperti digital. Orang mati suri toh.
1: Ya.
0: Di suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati. Baru kita hidupkan kembali. Ya kan, seperti itu. Maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah. Hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi. Ya. Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak masih digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini dengan dunia mereka. Segala macam pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
1: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
0: Oh, sangat sangat sangat sangat, dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya, video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai
1: konten
0: itu
1: media,
0: konten media
1: atau digital begitu saja.
0: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
1: Ya baik. Mendengar di mana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
2: Iya, Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
1: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
1: 0812-9971.
2: Iya.
1: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
1: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971
1: 112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo. Salam budaya Nusantara, Pok Nopa Blaam-blaam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Pok Nopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan Teguh Anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
4: Iya. Waalaikumsalam.
3: Ibu Insum. Iya. Salam kenal ya Bu ya.
4: Oke, siap kali.
3: Kenal dari Jakarta Bu, Jakarta ke Manokwari. Berapa lama banyak ongkosnya Bu ya, berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih memang ya. Tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar atau postcard. Benar ya Bu ya, buku digitalnya ya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya ibu ya, ibu narasumber. Ya. Nah Bu, seperti apa Bu ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini Bu? Seperti ya banyak Bu nih produksi konten audio visual.

0: Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kaleksi?
1: Halo Manokwari, belum.
0: Oh, belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
2: Oke. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
0: Ciguria.
2: Oh, Ibu Ciguria, namanya bagus sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat ya, di era digital.
1: Di era digital.
2: Digital, oke. Okay. Yeah. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua, khususnya karena ini kondisi Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dua. Tempat untuk dijangkau oleh setiap generasi, karena anak-anak pun semua berpacu bukan digitalisasi. Nah sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat, ya untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
0: Halo, malah suaranya terputus-putus.
1: Ya.
0: Ya, silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
2: Boleh ya ini?
0: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus ya. Kembali.
2: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
0: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
1: Iya. Ada yang baru bergabung?
0: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo?
1: Halo?
0: Iya.
1: Ya.
0: Silakan masih diangkat Bang Lexi.
1: Sabar.
0: Baik, Abang Po yang ingin bergabung, belum ada Abang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
1: Ya, ada.
0: Ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
1: Bisa dengar.
0: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
1: Halo?
0: Sudah bisa tersambung kah?
1: Masih di...
0: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
1: Belum bisa.
0: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita enggak vakum gitu loh, biar enggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang

0: saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat, kisah telur misi atau empat raja. Legenda asal-usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
1: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu tujuh telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada tujuh telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab dengan istrinya. Itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama berkebun. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, tujuh telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suami kalau dia bukan tujuh butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu minta satu demi satu. Satu demi satu itu.
0: Iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
1: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi tujuh butir telur yang berasal dari ayam hutan.
0: Iya.
1: Dan juga bilang burung maleo. Jadi, ini terkait dengan mitologi yang kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Misol, dan Batanta. Ini yang terbesar yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
0: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
1: Oke.
0: Iya.
1: Iya,
0: ya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa.
1: Ya, jadi keemasan tas itu

0: Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki, itu menurut fungsi yang saya dapat, itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian Kentake itu diasingkan oleh keluarga, ada sedikit masalah, diasingkan ke laut dan
1: Ya, ya, agak terputus-putus ya Bu ya. Halo? Iya. Baik.
0: Halo, ya, kedengar.
1: Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
0: Contohnya bantu. Akan. Kan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan, yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di Utara lalu Maluku Tengah. Kemudian yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk sempat pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga antar keluarga. Begitu.
1: Oke. Baik, kalau begitu luar biasa. Nah, kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
0: Ya, cerita Papua itu sudah banyak di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi, kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat tugas project untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan ini, tapi dari Papua ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah
0: Dan
1: salah satu
0: ya,
1: contohnya apa, Bu?
0: ya. Salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kaswari.
1: Apa?
0: Nama Kaswari itu Budi Kaswari. Salah satu Budi Papua itu Budi Kaswari ini versi dari Manokwari Selatan.

0: saya mengumpulkan saja.
1: Oke, baik. Ya,
0: karena cerita itu milik masyarakat, tentang cerita bukan milik individu.
1: Oke, siap-siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
0: Iya, ide.
1: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan-rekan Nova, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari. Iya,
1: silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
3: Ya,
2: selamat sore. Ya.
3: Dan Bu Dokter.
0: Iya, selamat sore Kakak.
3: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak? Apalagi kita tahu ya, kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
3: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah, sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua, biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital, mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
1: Dari siapa Bang Lexi?
2: Ya.
3: Dari Mi.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu.
1: Ya. Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Mei.
1: Ibu Mei di
2: Manokwari.
1: Manokwari. Yang... Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang biasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operan sekolah.
2: Iya, operan sekolah. Operan sekolah.
0: Dan ya.
2: Iya.
0: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk sendiri kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru,
1: Danau Toba. Ya.
0: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panui, Danau Tibu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, mengganti menjadi cerita lokal yang sama tentang danau.
1: Oke.
0: Okay. Masalahnya itu, guru-guru juga tidak banyak menulis cerita rakyat Papua ya. Salah. Sehingga mereka tidak punya, kekayaan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Ya. Baik, kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56 Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPDM HUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya. Iya.
2: Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Lova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Kak.
1: Oke, baik kalau
2: masih
1: gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Ayo Mpono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, akademisi dan peneliti Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarte mengatakan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Bali masih menghadapi sejumlah kendala. Dijelaskan kepemilikan lahan sempit, kondisi topografi persawahan berunda, hingga minimnya regenerasi petani menjadi faktor yang membuat penerapan mekanisme dan teknologi pertanian belum berjalan optimal. Menurutnya, Dr. Inengah Mulyarte menambahkan meskipun teknologi pertanian sebenarnya sudah mulai diterapkan di Bali, namun penerapannya masih belum merata dan cenderung terfragmentasi. Rakalan Rai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, selamat sore saudara pendengar Rakel Anai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perompat Suara Budaya Bali, Perompat RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Dimanapun saudara pendengar Rakel Anai berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi di edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di jam 3 ini sampai selesai jam 5 sore nanti. Rakel Anai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus, tentunya nanti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perompat RRI Denpasar, silakan kirim-kirim salam dan berkabar kepada sanak saudara dan kerabat semuanya. Oke, sahabat budaya Rakel Anai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perompat Suara Budaya Bali. Di kesempatan yang baik ini, di sore hari ini, Tutmus akan menghadirkan dua buah lagu sebagai persembahan pertama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rakel Anai, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perompat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut. Ku sambut bahagia dari Eri Susan.

Kalangwan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalangwan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RR.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Oke, saudara pendengar Kala Rai yang masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, halo Pro Dangdut. Kita adalah kita.
0: Bagaimana kabar di Sanur hari ini?
1: Baik-baik saja, cuaca masih mendung-mendung
0: meskipun. Iya, sama di seputaran Jalan Hayam Wuruk juga mendung.
1: Ya, semoga tidak hujan ya, Pak
0: Dut. Ya.
1: Pak Dut, sehat-sehat selalu.
0: Sehat selalu,
1: Pak. Ya, semoga selera sehat terus ya. Untuk tambah semangat, walaupun mendung, request lagu dulu satu ya.
0: Silakan.
1: Dari siapa ya? Rita Sugiarto yang Percuma.
0: Percuma.
1: Rita Sugiarto. Ketemu Pak Dut?
0: Sudah siap.
1: Ya. Tengok dulu sedikit ya.
0: Silakan.
1: Ada Mbak Indira, selamat sore. Ada siapa ya, Gek Mas Bayangan, ada Nini Ita, ada Bu Eka Sempidi, ada Mahegi, ada Gombiang Sri di Kekeran, ada siapa lagi, Bu ada Oda Kadek, Oda Weni, Oda Desia, ada Pak Depulas Jaya, Pak Tut Murdaya, ada Pak Man Pandu, ada Nini, Nini Tuade, ada Kuniang Yoga, ya selamat sore. Ada siapa lagi? Jero Mangkusudani, selamat sore. Pak Yanarbe. Ada siapa lagi? Gombiang Sri, ada Mok Melin, Mbak Lode Kardiase, ada Bu Sinta ya, yang ada di Penate ya. Ada Nini Santa juga yang ada di Sanur. Ada siapa, Kak Pedas, Bu Kuto Keboiwo ya, Melu Sekar, ada Kak Eka Plage, Pak Eka Mama gitu ya. Ada siapa lagi, Bu Nyoman Utama, Bu Wayan Swartini, selamat sore. Ada Bu Pera, Bu Lodro, selamat sore. Ya buat semua dulu.
0: Buat semuanya, dibungkus menjadi
1: ya, satu dulu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat bertugas, sampai tuntas. Selamat sore, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Pekak Dania, di seputaran Sanur sudah membuka acara Pro Dangdut di sore hari ini. Silakan di belakangnya Pekak Dania. Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kapal hari ini?
2: Kapal agak mendung-mendung.
0: Sama di Denpasar juga mendung.
2: Ya, mudah-mudahan turun hujan nih, Widat. Itu sehat ya?
0: Sehat selalu.
2: Iya, moga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Minta lagu satu itu.
0: Silakan.
2: Lagunya Jumpa Pertama, Ida Lela sama Mus Mulyadi ya.
0: Jumpa Pertama.
2: Iya. Ya, salam-salam dikit tadi ada Kak Daniel ya, sama Nini. Ada Bu Tuku Boiwo, ada Bu Jero Kede Sinar Siuci. Gombiang Yoga juga, ada Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Pak Eka Plaga, Kak Mamal, dan ini Janura, Dewa Biang Kirana, Jero Susi, Bu Eka Bebe, Bu Jerman, ada Kak Tiara, ada Tugus Bawo, Rewiskin, Bu Mar, Pak Mar Nyidda, Nini Ita, Bu Eka Angka, Mbah Hegi, Mbah Tuindi, ada Kak Tau, Gombiang Seri, Kak Stase, Kak Kede-Kede, Jero Mangku Kale, ada Bu Nonik, Bu Eka Sembidi, Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Endang, ada Bu Ayu Tuban, ada juga Nini Janura, Nini Ayuna, Nini Tuindi, Mbah Tuindi ya, Bu Vera, Mbah Indira juga, Nini Agus Mengwi, Nini Bagas juga, Nini Nika ya. Ya, pokoknya Nini Mang Pandunya itu.
0: Iya.
2: Sama Kak Angga, Pak Dekade, Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Patut Murdaya, Patut Wirko juga ya.
0: Iya,
2: ya,
0: terima
2: pokoknya
0: kasih.
2: Semua Widut.
0: Pokoknya untuk semuanya dibungkus iya. Menjadi satu.
2: Oh ini galau ketinggalan nanti proses ya. Nih galau naik nih. Ya Widut, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Pak Yanarbo di Seputaran Kapal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya Rakela Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, kita akan jeda sejenak mendengarkan lagu yang sudah Tutmus siapkan. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut. Pastinya nanti kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 22336 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

0: Oke, sahabat budaya Rakelan Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu sudah Tutmus putarkan tadi di sore hari ini. Semoga bisa menghibur Rakelan Rai semuanya. Yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI ada Ibu Putu Keboiwo. Selamat sore Pak Tutmus. Bu Putu Keboiwo selalu ikutan prodang. Selamat bertugas Pak Tutmus. Terima kasih Bu Putu di seputaran Keboiwo sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Prodang.
1: Selamat sore Prodang. Anda tak balas kita.
0: Apa kabar ini Ibu Lodro?
1: Oh, baik Pak Tut. Pak Tut kenapa juga Pak Tut?
0: Astungkara, sehat selalu.
1: Ya, Bulodra sehat, masih Pak Tut. Ini Pak Tut.
0: Ya.
1: Kira orang yang di studio Pak Tut.
0: Sendiri saja.
1: Aduh, sendiri aja Pak Tut di studio.
0: Iya.
1: Iya, minta lagu Pak Tut.
0: Silakan.
1: Lagu Nafi di mana? Lagu Napi Pak Tut.
0: Iya, silakan lagu Napi.
1: Lagu yang getuknya Pak Tut.
0: Getuk, iya.
1: Ih, aduh manisnya Pak Tut.
0: Terima kasih.
1: Pak Tut, kenaknya Pak Tut.
0: Iya, terima kasih Bu, sehat selalu juga.
1: Iya, yang Niki lagi ketemu sama Pak Tut.
0: Harus ketemu lagi, ya.
1: Iya, Pak Tut. Tadi senang sekali Galus sama Pak Tut.
0: Terima kasih, Nini Galus.
1: Iya, boleh kita salam-salam, Pak Tut.
0: Silakan, silakan.

0: ินนะในย่ำในกระยาจะเป็นจมติคนลิง
1: Abung ko
0: saja
1: Pak Tepang
0: Tenaga Hamil Gana. Iya. Ya, terima kasih. Iya,
1: dah, bye-bye. Dah, bye-bye. Nini Galuh di seputaran Sibang sudah menemani ruang dengar kita bersama. Oke, di belakangnya Nini Galuh. Kembali tut musikan Sapa Ruang Dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nini Tuade,
1: Nini Tuade, bagaimana kabar?
2: Kabarnya sehat, cuaca mendung, Tutmus.
1: Bagaimana info lalu lintas ini selalu macet di Ubud ini?
2: Aduh, Ubud kan gak tahu, ini kan di Mas.
1: Itu dah, daerah Mas juga.
2: Ubud macet juga.
1: Di daerah Mas juga macet juga ya.
2: Ya, di Mas Lapang itu juga macet. Ya, datang dari Sukati dah.
1: Aktivitasnya selalu padat gitu.
2: Ya. Minta lagu Perjuangan dan Doa dari Romai Rama.
1: Perjuangan dan Doa.
2: Mau salam dulu ya.
1: Iya, silakan.
2: Ya. Ya, Pak D. Gunawan, selamat sore. Pak Breng Payangan, Ibu KBB, Ibu Jerman, Patu Pedaya, selamat sore. Juga siang Kirana, selamat sore. Pak D. Gede Supadno, Juru Mangku Nyimanase, Penapi, Kabare, Juru Mangku. Di Kera Tabanan, Maindira, Ni Agus Mungui, semoga sehat. Bu Ana Waya Gede, Nini Ita Pejaten, semoga sehat. Ibu Erma Kungkung, Pak D. Percaya. Juga Pak Eka Mama, Pak Eka Mamal, Pak Eka, dari mana lagi satu?
1: Pak Eka Mamal dan Pak Eka
2: Pelagel.
1: Pelagel ya. Kak Eka di Pelagel.
2: Pak Eka Pelagel ya. Selamat sore, Pak Pandi Ngabe juga. Jadi Mangku Nyuman Asih, Ibu Agung Guang, Nik Janura, jadi Sisi, Kak Dania sudah naik. Terima kasih salamnya sama Nini Dania ya. Batu Nini, Ibu Ayuna, juga Ibu Cinta, Penate, Paya Narbe, Kak Tiara, Nini Rama, Nini Dimas, Nini Restu, selamat sore. Ibu Utu Sada, semoga sehat, Ibu Utu. Juga Gekma Sayangan, Ibu Utu, Kebo Iwo, Gusti Biang Kekeran juga, Ibu Santa. Ya, Dodong Ayan juga. Semua-semuanya, Tut.
1: Pokok untuk semuanya.
2: Ya, terima kasih waktunya.
1: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Nini Tuade di seputaran Mas Ubud sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan juga yang sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI Denpasar, selamat sore Blitut Bagus Tiang Ibu Citra dari Banjar Tangeb ikutan bergabung nih. Semoga bisa naik. Terima kasih Ibu Citra sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI Denpasar ya. Semoga bisa naik nanti ada di sesi yang kedua. Oke, rekelarai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut, darah ayu, getuk.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Wewe, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rem jemari, Bli, gitu. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar, Ide Bagus Putra Wirabowo, mengatakan pihaknya menyiapkan rencana pengolahan sampah plastik menjadi BBM. Dijelaskan pula rencana yang masih dalam tahap persiapan dan kajian bersama tim ahli tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengolahan sampah sekaligus mengurangi residu yang dibuang ke TPA Suwung. Putra Wibawa juga menjelaskan hasil pengolahan sampah plastik yang dimulai dari November mendatang tersebut akan dimanfaatkan sendiri oleh DLHK Kota Denpasar dan tidak dibawa keluar untuk dijual. Rekalan Rai, sekian Getter Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Panas banget.
1: AC. Kipas. Es kelapa.
2: Santai. Kamu kenapa, Yan? Demam?
0: Bukan aku. Bumi yang lagi kepanasan.
2: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu bumi ini.
1: Caranya? Dipijitin gitu?
2: Bukan. Hemat listrik, matikan alat elektronik yang tidak digunakan, pakai AC seperlunya, dan kurangi polusi.
0: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
2: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat, kita

0: Oke, Rekala Rai, sudah pendengar yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di sesi yang kedua ini sampai selesai pukul 5 sore nanti. Dua buah lagu sudah Tutmus putarkan tadi, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut. Merdeka.
1: Merdeka, batuk pejabat.
0: Anda bagaimana kabar ini, Ibu?
1: Baik, masih dalam masa tabanan. Tutmus, Tutmus apa, siapa ini? Apa Bang Haji Romai Rama? Persis kayak Bang Haji Romai Rama. Jenggotnya.
0: Jenggotnya.
1: Jenggotnya. Tutmus. Ada lagu Musang Berbulu Domba.
0: Musang Berbulu Domba masih dicarikan.
1: Dangdut.
0: Masih dicarikan dulu.
1: Oh ya.
0: Tidak ada, Ibu.
1: Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti diludut, Mus. Sampai jam berapa siaran?
0: Sampai jam 7.
1: Sampai jam 7 ya. Jaga kesehatan ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, karena harga sehat itu mahal sekali.
0: Benar sekali.
1: Ya, mahal sekali.
0: Silakan untuk lagunya.
1: Untuk lagunya gini ya. Colek-colek.
0: Colek-colek ya.
1: Karena dari tadi pencet-pencet baru dapat.
0: Colek-colek Kamelia ya. Malik.
1: Ya, salam dulu nge.
0: Silakan.
1: Satu, kedua. Lupa, kirain Pancasila disuruh sama Tutmus. Biar ketawa dikit nih. Bu Jero Manurago, Bu Jerman, yang cantik. Salam yang cantik sama anak buahnya semua. Dek Ocon semua di sana. Pak Madepet Lago semua di sana. Biar gini, Gus. Cepat. Di rumahku mana sih? Di bukit semua di sana, di bukit. Pak Surya, Pak Surya di Kerobokan, Canggu, Kuta semua di sana. Oh, singkat tuh, Mas. Pang Budi Andang Pulsa. Nyak santo. Bisa ya. Terus kalau ditambah Bu Ani kapal semua di sana, kapal Bu Sri Jelita ya, sabar Sri Jelita kapal ya, sama Bu Ani, ini Agus semua di sana, Mailin Badung dan Pasar semua di sana. Ada tamu, maaf, ada tamu dari belakang.
0: Iya.
1: Aduh, nanti lu gak terus ini gaknya lagi datang gak Wang Ayo, semua di Wang Ayo, Pengangan, Tengkuda, Tegalinga, Rejaksu, pokoknya semua, Kecamatan Penebal semua.
0: Iya.
1: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam semangat. Tutmus.
0: Terima kasih.
1: Perempat RRI tetap jaya di udara, merdeka.
0: Merdeka.
1: Sandi Home, dadah Melin.
0: Terima kasih Ibu Pera yang selalu semangat menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Di belakangnya Ibu Pera, terus kesapa ruang dengar Anda kembali. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya, merenornya Jabuk Pera.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Mailin di Denpasar.
0: Mailin.
2: Ya. Richard, gimana kabar?
0: Kabarnya baik sekali, Mailin. Tetap sehat, selalu ya, sehat.
2: Sehat, sehat. Kalau udah bisa ngecuer, sehat dah, Richard. Bu Pera, salah bilang ini itu judul, itu bukan musang. Serigala berbulu domba, sebenarnya. Ada lagi itu, Richard?
0: Coba masih disatikan.
2: Ya, kalau musang...
0: Serigala berbulu domba, sudah ya. Siap.
2: Oh, udah siap. Orang dia salah gini, ya salah di sana enggak temu. Iya, mau salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Yang tadi Bu Vera udah merdeka dia di Pasar Tabanan. Semua yang dari Pasar Tabanan, mudah-mudahan laris manis, Tanjung Kimpul, rezekinya ngumpul. Terus ada Mbak Lira juga, ada Moni Kapal, ada Nita juga, selamat sore. Ada Bu Putu Keboiwe, ada Bu Lodre, terus ada Pak Yan Arbe, ada Petut Mancung, Bu Sinta, Kak Dania, Nidhi Dania. Ya pokoknya buat semuanya.
0: Semuanya.
2: Iya, buat Bitut yang ganteng, katanya Bu Pera kayak Bang Haji Romai Rama ya.
0: Terima kasih.
2: Iya deh, selamat bertugas ya Bitut. Selamat hati-hati, ingat jaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Terima kasih yuk, bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Mailin di seputaran Denpasar sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar ada Lu Sekar di Payangan. Selamat sore Blitut Mus, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam buat Nini Ita, Bu Citra, Bu Putu Kubaywo, Pak Yanarbo, Royskane. Spesial Pak Demawo, salam sayang. Blitut terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Lu Sekar di Payangan. Oke rekan-rekan lain sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan dua buah lagu dan pasti kembali nanti Tutmus akan menemani dan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari Tanjung Bungka Desa Semertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medang Siang. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam megarang nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperbukan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi megarang nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi megarang nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendiri.

0: Oke, sahabat budaya, Rakelan Rai kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar Rakelan Rai semuanya. Tutmus kan langsung saja sapa di line telepon 2233361. Selamat sore, Pro Dangdut. Selamat sore, Pro Dangdut. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore,
0: Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Dari Tabanan.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mbak Kaciran.
0: Mbak Kaciran, bagaimana kabarnya?
1: Baik. Terus nih. Oh, baik terus. Sehat terus. Oh, terus nih mana sehat.
0: Sehat, Mbak. Silakan.
1: Bisa hubungan. Iya. Dangdut katanya nama nama
0: dengan judulnya
1: begadangnya kan begadang.
0: Oh iya.
1: Iya. Salam salam semua ya.
0: Pokoknya untuk semua.
1: Ya semua untuk semua. Salam sehat semua keluarga RRI ya.
0: Terima kasih Mbak Ahya sudah menemani ruang.
1: Terima kasih kembali.
0: Ya, dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Kaciran sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Di belakangnya Mbak Kaciran silakan. Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bu Suartini, Pak Tut. Apa kabar, Bu Tutmu?
0: Kabarnya baik, Ibu.
2: Pak Tutkara baik ya. Minta lagu, Bu Tut.
0: Silakan.
2: Kumis atau yang lagu kumis, Bu Tut?
0: Kumis? Masih dicarikan.
2: Kumis.
0: Kumis
2: siapa yang punya
0: kumis-kumisnya.

0: Pak Tut, semoga sehat selalu ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Panjang umur, murah rezeki juga.
1: Iya, silakan.
0: Request lagu ya. Lagunya gini aja deh. Asmara Kelapa Muda ya.
1: Asmara Kelapa Muda. Ya, siap ya. Lagunya sudah.
0: Salamnya buat semuanya aja. Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya.
1: Terima kasih.
0: Makasih waktunya Pak Tut. Yuk, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Ibu Kardiasih. Di seputaran sembung sudah menemani ruang dengar kita bersama. Ada juga selamat sore Blitutmus bagus yang ikutan dangdut Ibu Suatini di Sedang ini ya sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Ya, kelarai jangan kemana-mana, Tutmus akan langsung saja putarkan dari Roma Irama Begadang, jangan begadang, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga wibu. Halo legan awak, kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngelih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawa sanggup.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong.
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Tanuh. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai dresta Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PD SSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

Oke, Rekla Rai, sahabat budaya masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda karena keterbatasan waktu. Tadi beberapa lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Dan Tutmus pamit undur diri. Dadah, bye-bye.

M 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kalau lagi aku harus mengadu.

Sahabat Budaya, Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia VCKMHDI Badung, Imade Aryo Bayu Suta menekankan korelasi mendasar antara kebijakan UMP Bali dengan roda perekonomian di Kabupaten Badung. Dijelaskan UMP Bali berfungsi sebagai jaringan pengaman paling dasar dan jika naik secara signifikan dengan mengacu pada realitas ekonomi real, otomatis standar UMK di Badung sebagai pusat gravitasi pariwisata dan PAD Bali akan terkrek naik secara adil serta profesional. Menurut Arya Bayu Suta, penetapan UMP di tingkat provinsi bukan sekedar angka, melainkan fondasi utama yang menentukan nasib UMK serta memberdayakan UMKM lokal karena efek domino positifnya tidak hanya memperkuat benteng kesejahteraan para pekerja, tetapi juga menyuntikkan daya beli konsumen. Rekan lain, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Angge pemirsa Rakalan Rai, sahabat budaya senekan tun ngiring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Mewali malih ditiang ketutmus kantun ngiring sementara Rakalan Rai ngantos galah ditiang puput malih jebos bertugas ring galah jam pitu ngingi. Rakalan Rai pemirsa sarang sami lanturan ditiang acara drue ring galah jam 5 puniki ngantos galah jam pitu ring lingsir sanje ragam irama nusantara. Antuk ditiang aturan temang-temang po Bali lan infor masih kenten nggih. Nah, pemirsa sarang sami durus dumun pirsa yang teman sanes sampun saya Gang Titiang pasti ke meleje bos jagi pacang atur tiang informasi tentang wisata lokal kenten nggih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Rekan Andrai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Bu Bagas, kenapa bawang aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh. Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
1: Masak yang simpel aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
0: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
1: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
0: Aduh, saya nggak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
1: Yang pastinya cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih pemirsa, rakalan rai sahabat budaya, senekan tuntut tetap satya ring di tiang ring 4 suara budaya Bali. Inggih wawu, mengundang-undang temang sampun aturan di tiang, dumugi presiden menghibur pemirsa, rakalan rai ring sore maka dimangkin. Inggih. Nah, rakalan rai aturan di tiang niki informasi tentang wisata lokal senebenten ring Pulau Dewata. Pemirsa sarang sami wisata lokal sane wenten ring Pulau Dewata ring sore kadi mangkene iki bacang atur di tiang iki informasi tentang wisata spiritual nggih. Wisata pengelukatan sane wenten ring Desa Sebatu. Wisata pengelukatan di Sebatu berpusat ring pesiraman dalam pingit Sebatu dan Pura Gunung Kawi Sebatu yang terletak sebagai tempat penyucian spiritual atau melukat dengan air suci alami di Kabupaten Gianyar. Nah, terletak di Desa Sebatu, Kecamatan Galalayang Gianyar, tempat ini merupakan area air terjun kecil dan pancuran sakral di tebing alami yang dikelilingi hutan hijau. Suasananya sangat magis dan tenang, gitu nih. Nah, taler air pancuran sangat jernih dan diyakini warga bisa langsung diminum. Konon air bisa berubah warna menjadi kekuningan atau menyerupai teh jika seseorang yang melukat sedang sakit atau memiliki banyak beban pikiran. Tempat ini jadi juga dipercaya ampuh untuk membersihkan energi negatif. Nah, ini biaya masuk utawi biaya tiketnya niki umat Hindu untuk melukat gratis hanya membayar parkir. Wisata domestik dan internasional 10.000 per orang. Kita nih, nanti kering pura dalam pingit ring Sebatu. Taral niki ring Pura Gunung Kawi Sebatu. Lokasinya nih berada di desa yang sama. Pura air suci ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-11. Tempat ini memiliki kolam ikan besar, taman asri dan pancuran mata air alami yang jernih untuk melukat. Suasananya ini lebih luas dan struktur dibandingkan pesiraman dalam pingit didedikasikan untuk memuja Dewa Wisnu. Nah, yening pemirsa rakalan rai jagi pacang lungo ke dalam pingit ki wajib mengenakan pakaian adat Madio ataupun kain kamen dan selendang. Dilarang memakai perhiasan saat masuk ke pura atau ke area pancuran suci. Datang dengan pikir yang bersih, hormat pada tradisi setempat dan menjaga perkataan serta perilaku selama berada di area pengelukatan. Anggir kelarai pemirsa serang sami wanta menika dumun atur nitiang informasi tentang nepi ustane destinasi wisata lokal utawi wisata spiritual sanementan ring Desa Sebatu. Rekalarai pemirsa sama-sama sampun mereka-mereka tetap setia ring 4 suara budaya Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.

0: Ini pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, senekan tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nggih, muali mali di tiang ketutmus kantor nyarangi sementara Rekalan Rai makasami ring sore kedimangkin. Nggih, dua ning galah druwe niki sampun nepet ring galah jam 6 kirang 5 menit. Nggih, dumanda-dumande pemirsa sarang sami sampun pada mesanakan tur sampun pada sayage iring di tiang nyujur kegena pemuspan utawi kemerajaan suang-suang iring di tiang sarang-sarang uncaran puja Trisanya. Nggih. Rekalan Rai pemirsa sarang sami sampun mereka-meriki tetap setia ring perempat suara budaya Bali. Budaya bos pasti ke lantur di tiang acara druwe ning antos galah di tiang petugas ring galah jam 7 wengi.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

begitu berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk marung padutan.

sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

uripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum rinjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana.

Порання китанкари, мамочи осень.

Ingin pemirsa Rakyat Rai, sahabat budaya, senaikan tun tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Ingin, nah, wawu, sampun di ring di tiang uncaran puja trisan ya. Nah, demogi melara apa uncaran puja trisan ya. Pemirsa sarang sami Rakyat Rai, demogi ngemolehin kerahayuan tur kerahajangan. Presiden, margiang suadarmo dan suaginanya nih, suang-suang. Rakyat Rai pasti lanturan di tiang acara dulu ini kantun ring lingsir sanya ragam informasi lan musik temang-temang pop Bali nih. Mulai jebos pasti katun di tiang informasi tentang adat utawi tradisi lokal sana wentan ring Pulau Dewata. Dulu sebelum pihak sayang temang sana sampun saya gayang di tiang. Rakyat Rai pemirsa sana sami sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

bisa melindungi kita.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mungkin temen, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mau pamit tim rajan. Munas pas wecan ide betara yang guru. Mangda boleh tuntunan langkar hayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih pas wecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti Ge ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, Ge. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Tradisi nyekjak api. Di desa adat Punukaha Kaja, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak buta. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan nyepi adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesanga. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan mengaturkan segahan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat. Prosesi ini diiringi suara kentongan dan denting genta para juramangku di desa adat setempat. Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyu atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sangyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusa Bali Agung di depan Pura Kepah Agung desa adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali dipercikai tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ingin pemirsa rakalah rai sahabat budaya setengah tentu tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Rauh hiri kini mun di tiang ketutmu segi pecang iring sementara rakalah rai dua ning ke Bandung untuk galan dan presiden di tiang lanturun acara dua ini. Nah, kalan di tiang iring sekeng ini pasti ke akhir kekirang di tiang lunas agung reno pengampuru tur acara dua puput dan di tiang untuk para masanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Bandung ke Sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Bandung ke Sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: swastiastu. Angge pemirsa Ratu Dedane malihiring di tiang miarsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungkin gatre sane katur minekadenyane. Pengelimbak teknologi internet lan media sosial sane gelis nenten state kesarangin antuk kecakapan literasi digital kramane. Kreator konten utawi pengguna aktif media sosial sane rutin ngunggahang aktivitasnya ring ruang digital taler ngerepin ancaman kesejahteraan siber. Angge pemirsa sane mangkin di tiang ketutmus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Angge pemirsa gatre sane kapengke pertama Ketua Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia DPW Mapindo Bali Dimas Fadilah ngangken pengelimak teknologi internet lan media sosial sane gelis nenten state kesarangin antuk kecakapan literasi digital kramane. Kaangkenin kawentanan punika kaangen oleh Bromo Coras sane mawinanya lan maparilaksano kaon areng siber melarapan antuk mekudang-kudang modus sekadi social engineering, phishing kantos peretasan akun perbankan miwah media sosial sa antuk ngawi guna yang rasa jejah rasa takut utawi kelalaian korban. Dimas Padilah taler ngelingang indik keamanan data pribadi patut kekawitan antuk nguatang sistem verifikasi akun ya diastun langkah punika kadang kejudi kirang praktis. Konten kreator Diah Pancewati ngakuin kreator konten utawi pengguna aktif media sosial sane rutin ngunggah hang aktivitasnya ring ruang digital taler ngarepin ancaman kejahatan siber. Dan yang ngangkenin utawi ngenikayang hacking impersonasi utawi pemalsuan identitas nganggen akun palsu taler penipu nganggen pesan pribadi medsos risiko sane perlu antisipasi antuk ngewatesin penyebaran informasi sensitif. Dian Pancewati taler ngaptiang mangde para janane nenten dangan keni uluk-uluk turmaning patut state waspada ngaktipang fitur autentikasi kalih faktor taler ngelaksana yang verifikasi ring informasi miwah paranale sane keterima antuk mencegah kerugian akibat kejahatan cyber.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ingin pemirsa gatre selanturnya nih. Pemerhati lingkungan Bali Ketut Gede Darmo Putra nguningan yang indik kewentanan luluune dados silis nungwil tantangan ritkale ngupepire wewidangan miwah bage pariwisatane. Kebawasan tata kelolaane punika leluusane durung becik preside ngicenin Yus Kaon ring kebersihan genah tujuan wisata momot ekosistem miwah daya saing pariwisata ring tengah persaingan antara daerah tujuan wisata. Menurut Ketut Gede Darmo Putra, penanganan indik lelu patut kelaksana yang sarang-sarang. Miwah berkelanjutan santukan Bali medue kepaiketan sane kuat ring sektor pariwisata. Pemirsa gatra sane pini untat. Kadeat nyana Ketua Asosiasi Penyewaan lan Pengelolaan Pila Bali, utawi BPRMA, mawasang fenomena sayan akeh nyane pila miwah hotel sane ketawarin keadol punike sinyal sane signifikan ngangenin indik pengelimbak industri pariwisata ring Pulau Dewata. Tren punika patut kecinga antuk objektif lan proporsional. Boyo je ke artiang pina ke Cina investasi pariwisata ring wawidangan punika saya reran. Dane nyatet Bali tetap dados silis nunggil destinasi pariwisata utamanya ne ring Jagate. Medue daya tarik sane kukuh majang ring wisatawan miwah investor. Kadeatnya notalar ngewohin, panglima industri sane gelis punika sampun ngawinang dinamika anyar, rumasuk nincapan akomodasi. Angge pemirsa, wantah kadesa punika, gatre Bali sane preside katur wengine mangkin. Titiang ketut mus kesarangin pengeromo gatre Bali ngusur mepamit puputang titiang antuk paramo santi. Om santi santi santi om.
1: Sapunika wau sampun iri.

0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
1: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
3: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

小李。

rimrin wadanane loro kamu Adi Dewi Sinta ereng dijai Dewa Melingge Kandi

koso ngaramu liru nituaro yadelin mengaran siru sang danu dewo belekane malu diang rikala nengat lamang-lamang disuarkan ang langkaki makersi sedang angelarakan puyuk kepastu anak buku diang nadia raksasa sangkane kesadu darmane dewo bersidang ruat nyupat keraksasan tiang sida malui matemakan dewo bejani mapan gede kutang tiang ngedekin dewo nejani tiang ngatur dengan dewo pejalan pomo kita ditanmarikan ang alas serasiya muka mapan ingkano anu kapir aja sugriwo ngarani lara

Satrio rupamu ngawak mentang panah tamis-tamis sing ulun kekenen. Sangapa kalang ada ora lamakan ing ulun kamu udah. Petak ingulun tanah delen mengaran sir sang ramu kaputra tak mahoraja dasarata marikanang ayo diopuro ramu dewo

nawa Kang Titi Hang Ratu doang. Walu ya kasih rateng merta sanjiwani asa bungku gede yang layang mana Titi Hang tuaku. Mang lo cokor ibu pemikiran. Titi Hang terwenden tios mewasto sangano mana ratu. Aroh Titi Hang tangkil kumanti maka dudan bapak Titi Hang sang sugeri wo. Kekenan yang lara sawit yang sedeni lagi nameta teka pirang kapiranya subali. Sane makin ledang cokor dewa rauh merikering gunung Malaya. Wapan titiang wenten rike ledang maka seraya kantin wapan titiang ngaradu. Kuduh marutian makan enak si gerelu mampah. Di dinetan kasih pibu mereka nang Malaya parwada. Wah

Agung Cokor Dewuri Jagaden Wagu. Titiang puniki ibojo kelaran naratu. Sugeriwo wastan titiang doaku. Somah titiangi Dewi tarah kafari kosa keplai benantuk ibu disemali. Titiang lungsur suwe jeledang Cokor Dewo. Iyan si dewantung Cokor Dewo ngemata mengibu disemali. Sewatak yang pelawaga wanara katur ring Cokor Dewo doaku. Saku sumangap titiang. Ya gengulah dengerah Rabin Cokor Dewo ide Dewi jenaki. Nangyat sadurung palungu Cokor Dewo arse tanarse nagengin minekadi pinunas titiang. Titiang memanah jago mintonin kawidak dan palungu Cokor Dewo napi mawi dengan sabu diga. Dua nengipun isu bali dakar sing sakti. Sida ngasorakan sira idun budi. Sane ngawon ng sangnya waruna ngawon ng sire gunung menake ratu wago iya tekiana taru lontar sabda kweh itu yin sida pungal antuk palungu Cokor Dewo maka cikna subali kawan Cokor Dewo sida maka kanti tunggal pikayon tunggal manah keringgit yang maka sami doaku kuda. Wapi raja sugeri wakit iyan makana kiwala tontonakan kau taman yang ulun kaya maki beperaya nyikna kini kanang kau hidak dan wah iyan makana sedera yuriku.

Oye, wara di wagung walunya sampun tata di yang tetasi boni subali yang ratu kengi sani mangkin ledang syukur iwa ngomadah mengipuni subali di wagung.

Abuh Ibu Sugriwo mirip ketagihan bangka anakmu kecai. Yin sing kai merasa kapin menyamuk kelawan ibu meh supenyat ketuh cai di Sugriwo. Waduh.

yang penapa apa apa gak yang apa dal dal apa terus puniki desang ramu rawaran siyoi ya paratu sang ramu iya namuni kotit yang jak-jaki nelek kebayang-bayang antuk sang sepali dados meneng nang neng palungu cokur dewa doangku ni semayan te ering di Yesus satian cokur dewa ring wajan lo doangku waduh dewa sang sugri wadoy dewa salah tampi mawenen gelah menang nang nang tuarem mentang senjata map.

korban cai ngelepas senjata. Dia baca kang kedarman cai ni, yen kene bikas cai ni benar supaya cai tunung ngoteke nanang cai ni uling dia yo dia pura. Dongkai musiat ngajak nyamu tu korban cai ngelepas senjata. Nista damu, nista damu kamu apa? Pali ayo kue kantin temuja ngeros ngana kebuka menire duare ngelarangan emadan ke Darman uruh kita jatur Darmo ngaran mereka nang jagat Darmo sadu Darmo kriya Darmo jakti ketika dikanang Darmo santoso mapan gelah tadi ratu digumili Darmo santoso ane gelar ngelah nyin jil ang rusak kesentosan dikanang jagat ang rusak kesentosan dikanang keluarga, unang sang nato ratu mami dana, luar niat itu.

Sang Hyang Wisnu palungguh cokor dewoning kakatewa. Kati pawocanan cokor dewa duwaka.

Cukur dewa ngangin parekan warga. Udah, dewa sang subali. Udah dewa ngerasa buku kedua dewa. Udah kening tadi kenal arawi saya wasing maurep mula kena tekin pakewa. Kewala dewa subo merasa tapi nembelih. Sat ma

tadi Dewi Nada peragatan sumah ke Dewa tekin belen Dewa sang suami sumah sukin arenan luwih

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pusat, RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: mahal nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan beli jual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ah, ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
0: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Rekan Andrei, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Angkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong Kendingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pawayan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pagelarannya. Salah satunya di Pura Luhur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luhur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luhur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kade, iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, Ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya?
3: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rahajang Wengir, Kalian Rai, Muali, Kecunduk Serang Titiang, Gede Duta, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Aing geh, Kalian Rai, Sane Mangkin, Kecunduk Ring Acara Rahina Latri, yeah. Acara pun iki dari Duta Pacang menyajikan iki asiki drama legenda ye. Sampunnya dari Duta menyajikan drama legenda Male Bos, kita akan masuk ring sesi nunas tembang request lagu utawi megatreng ye. Nah, kan Rai niki spesial niki nggih drama legendanya nih, produksi dari RRI Denpasar. Nah, drama legenda kali ini berjudul Lobang Senjata. Nggih, kan Rai, bagaimanakah kisah yang akan dibawakan miring pihak sayang sareng-sareng?

0: Banyak nyaisi bubuku hari ini. Yang ini juga, banyak isinya. Aduh, terima kasih Tuhan, Kakek Pati senang melihat tangkapanku hari ini.
1: Begitulah kesehariannya. Menangkap ikan dengan bubu, lalu dijual di pasar untuk menyambung hidupnya. Ilara namanya. Kedua orang tuanya telah tiada. Dia tinggal bersama kakeknya di sebuah gubuk bambu.
2: Kek! Kek! Kek! Kakek!
3: Ya, ya, Lara. Ada apa?
2: Kakek? Kakek udah makan belum?
3: Belum.
2: Oh ya, Kek. Coba tebak. Apa yang ku bawa ini?
3: Apa, Lara?
2: Ini, Kek. Saya belikan nasi enak untuk kakek hari ini. Ada be gulingnya, ada samsam gulingnya kesukaan kakek.
3: Aduh, Lara, Lara. Makanan seperti ini kan mahal. Di mana kau dapat?
2: Kek, jangan curiga dulu. Ini, tangkapan kita hari ini banyak sekali, Kek. Makanya, itu aku jual ke pasar dan aku belikan makanan enak. Sekali-sekali gak salah kan, Kek, kita makan enak?
3: Iya, kamu aja yang makan ya. Kamu kan masih muda. Harus makan yang banyak.
2: Kalau kakek gak makan, aku juga gak makan.
3: Ah, kok begitu? Baiklah, kakek akan makan.
2: Nah, gitu dong, Kek. Nah, ini kakek yang lembek-lembek. Dan yang keras-keras, biarin untuk aku.
1: Kehidupan Ilara dan kakek begitu bahagianya. Sekalipun dalam kemiskinan, penuh dengan canda dan tawa, rendah hati, sopan kepada siapapun, sabar walaupun sering dia dihina, dibuli oleh teman-temannya, namun dia tidak pernah menanggapinya dengan marah. Beberapa hari ini Bubu, alat menangkap ikannya selalu kosong, sehingga Ilara dan kakeknya harus menahan lapar.
4: Oh, ini bubunya. Nah, bagus. Isinya banyak sekali. Ada udang. Semuanya. Sampai belum kenyang. Di mana lagi taruh bubunya? Ini dia. Wah. Yang ini lebih banyak isinya.
2: Ini rupanya yang memakan isi bubuku. Hah? Makhluk apa ini? Kulitnya hitam, rambutnya pirang gimbal lagi, brewok, jenggot panjang sampai ke dada. Ih, seremnya. Nah, siapapun dia, dia harus bertanggung jawab karena telah memakan hasil tangkapanku.

0: masih gelap. Aku akan bersandar di bawah pohon ini.
1: Bersandar lagi? Enak-enak makan tangkapanku. Akan aku dekati dia. Nah. Hiat! Mati kau sekarang.
0: Aduh, lepaskan jenggotku.
1: Aduh, sakit. Lepaskan.
0: Aduh.
1: Tidak. Kau telah memakan isi bubuku. Sekarang kau harus mati.
0: Ampun anak muda. Jangan bunuh aku. Aduh, sakit. Ampun.
1: Gara-gara kamu, aku dan kakekku menahan lapar, tahu?
0: Aku minta maaf anak muda. Aduh. Aku adalah Donyo, penghuni sungai ini. Namaku Iurup. Untuk menebus kesalahanku, terimalah ini.
1: Apa ini? Uang kepeng?
0: Iya, uang kepeng ini adalah wujudku yang lain. Anggap saja sebagai pengganti nyawaku. Terimalah, nak.
1: Untuk apa uang kepeng itu?
0: Bila kau dalam bahaya, sebutlah namaku 3 kali dalam uang kepeng ini. Aku akan datang menolongmu.
2: Sejak Ilara membawa jimat berupa uang kepeng itu, hasil tangkapan bubunya tidak pernah kosong, bahkan semakin banyak. Ada pengumuman, Raja Karang Besung mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata dengan selamat, maka dia akan menjadi raja dan mempersunting putri raja. Pagi itu, semua pemuda datang di alun-alun kerajaan untuk menyaksikan sayembara itu. Tak ketinggalan Ilara, sementara raja dan putri duduk di depan.
3: Hai warga semuanya, pertandingan untuk hari ini, coba lihatlah. Ada lubang, di tengahnya sudah ditancapkan bermacam-macam senjata. Ada keris, tombak, pedang terhunus. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata itu dengan selamat, maka dia berhak menggantikan posisiku menjadi raja dan mempersunting putriku.
2: Sekian lama, satu orang pun dari pemuda-pemuda itu tidak ada yang berani melompat karena takut terluka oleh senjata-senjata tajam di lubang itu.
4: Hai Laro, lompat-lompat, kau pasti bisa. Tubuhmu kan kurus, pasti ringan untuk melompat. Betul itu.
1: Tidak, yang tidak berani.
2: Semua teman-temannya memaksa Ilara untuk lompat. Ada yang mendorong, ada yang meledeki.
1: Iya, karena kalian memaksaku, aku akan lompat. Aku pasrah. Aku terima apapun yang terjadi.
4: Nah, begitu baru gentleman.
1: Baiklah. Oh ya, aku punya bekal yang diberikan oleh Ki Uruk, penghuni sungai itu. Akan aku coba jimat ini.
2: Ilara menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali sambil memanggil-manggil.
1: Ki Uruk, tolong aku.
2: Sorak rakyat begitu memecah alam.
5: Ayo kita
2: Mereka mengangkat-angkat ilang.
3: Karena Ilaro berhasil melewati lubang ini dengan selamat, maka dia berhak atas hadiah ini, yaitu kerajaan dan putri sebagai permaisuri.
5: Ampun Raja, sebelum Amba menerima hadiah itu, izinkan Amba berterima kasih kepada orang-orang yang telah memaksa dan yang telah mendorong Amba untuk melompat.
3: Dengar itu, hai rakyatku. Kalian takut dengan resiko, namun kalian ingin berhasil. Omong kosong itu. Coba perhatikan baik-baik. Itu semua bukan senjata tajam, melainkan mainan dari plastik.
2: Itulah, orang yang berani menghadapi resiko, dia akan berhasil. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Lobang Senjata. Sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadimakin bentan sawidra menika sami wonten naoman jero we
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: 106.4 MHz akan raih Kantun Keserangin, Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wawu sampun kita putarkan sebuah drama legenda produksi LPP RRI Denpasar sana yang berjudul Lobang Senjata. Nah, drama radio Wawu berkisah tentang Pan Lare kita masuk ring sesi niki, sesi request tembang utawi megatreng. Sekali biasa kan rai sane arsa niki nunas tembang utawi megatre langsung mantan ring lan telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Ekan.
1: Tumen jodoh nggak deh Dusta.
0: Kan selalu jodoh, kemarin jodoh juga.
1: Sampai ya kacang hijau, Ibu.
0: Apa ren kok, Bu Ika?
1: Subo jelek, ben bodoh.
0: Ibu. Ais. Kemokon, weh.
1: Nah, gitu nak orang rempeyek kacang hijau. Kalau bungkah batan liu.
0: Dalam gubilingkah ajak liu.
1: Oh, bu Jerman, bu nyolek, leng malu. Kebut-kebut pasang, bu Jerman, deh.
0: Sedang masuk dan
1: tuh. Oh, ibu sing mesti rangga pas tawon nyarangin deh.
0: Nih, rajang.
1: Rajang rangga. Tuhan manis, saya ngambil peningalnya di dracin nih di limo mencet.
0: Nyambung deh.
1: Nah, mau pasrah deh man, ya sedung karo sing man. Sing kengken.
0: Okay.
1: Arti ini monitor tetap ujuru channel nyarangin deh.
0: Nih aja ujuru channel.
1: Oke, okay, malam-malam nengkul ini di channel nenek tuh mang deh.
0: Ah, enten.
1: No, pokoknya kebanyakan main lagu nengkul nih Twitter radio di perempat kali jani ya.
0: Nengkul.
1: Namang nengkul.
0: Tapi ke
1: tidur melingkuh.
0: Melingkuh wes dapat jam ini.
1: Nengkul, bungker. Iya udah tadi deh. Iya. Bungker pulas gitu.
0: Weka, kayak tunas tembang tapi megatro nih ki.
1: Kamu megatro deh nih. Ya punya nyian dia request tembang itu barang mau close inten megatro deh.
0: Iya.
1: Gak terlalu deh nah.
0: Biasa.
1: Enten Kenaro, Pandepi, Mahindira, Kak Mangku Sedani, Nini Tunindi, Kak Nini Ayuna, Rahajeng, tuh di Tapanen tuh, Pak Dipolos, Pak Yanarbo, dan Tut Macung, Jero, Pak Pandi Gede Supadmo, Ring Pecatu, Tuh Mangku Nyomanase, Nini Mika, Tenten Menek, Mangkin Nge. Mika penepi gatro nih, Wendan Bu Eka Sempindi, Taler Gusti Biang Murni, Niang Kirana, Rahajeng, Pakde Gunawan, Nene Jojo, inget deh nih Pak, saya inget deh, Patut Murdayo, mau kutang deh, Patut Murdayo, Patut Wirke, Wendan Mang Pandu, Rahajeng Sarang Sami, Bun Kenten, Wendan Pak Pandi Ngabodakep, Ibu Jerman, Wayan Suartini, Bu Sinta, nih, Bu Susi, Ring Bangli, Bu Janura, Taler Rajeng, Sarang Sami, sana durung konek tiang, mungkin cuman mau kutang, nih, Kak Dania, Sarang Nini, nih, Rajeng, Kak Dania, Bu Anawa, Yogede, Bensi, Deo. Nah, sana pokoknya ngontos itu deh, niang kesawat, galalang, Sarang Gekmas, nih, menek, jadi itu kijau tuh, nah.
0: Mungkin
1: kena sarang sami suitran titiang sana kantun menjagro nyarangin deduta niki nyarangnya penginter deduta ane ajus
0: ngidangin Bu Eka ane jegek niki
1: ajus nge deh manika dumun sana durung konek ampuro titiang yang menawi wenten kecak niki sinampuro banget Gusti Putung Rawi dia nyarang deh jero mangku nyoman kuto waringin deh nge manika dumun deh. Sukses mau galah katur ibu pamit malah jebos mungkin nyedak nyarangan mau cuci pedan tapi nostalgia deh
0: mau cuci pedan malah bos wek kange
1: pedan ge mau wangsal nanti sing deh
0: tapi ini kamu wangsal
1: wang deh mau wangsalan
0: Oh,
1: nyen nyampat di Balai Dajo, nyen ngambil mebuku limo.
0: Tapi dari
1: artine itu nae.
0: Artine.
1: De duta nyamat bisa nyo ngipi nganten mau galeng limo. De, sing semua de.
0: Iki,
1: iki. Santi, santi, om.
0: Om, santi, santi, santi, om. Aduh, Bu Eka, Bu Eka, gendang Bu Eka. Mari bos munggah Bu Eka, ada duta wenten cecipedan niki nggih. Dumugi Bu Eka presiden niki nyawis cecipedan di duta nggih. Nggih, Kang Rai, mulai niki di duta sangger ring lan telepon 0312233361. Halo, Om Sasiastu.
2: Halo, Om Sasiastu.
0: Om Swastiastu. Eh, ge, Kak Eka niki.
2: Berarti gatel apa Eka?
0: Kak Eka plaga niki.
2: Kan. Ah. Dia bisa nyo si Duri.
0: Oh. Jadi si Duri bina. Aduh, ampuro, ampuro niki ngeglebuk. Kayaknya ni ke Pak Tut merdaya yang ten pelih tiang eh, ampuh kau Pak Tut, wawanin malih eh. Ya kan lagi sangra deduta wali niki ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
3: Oh halo Om Swastiastu, raja wengi duta.
0: Raja wengi.
3: Iya, biasa ada Rangga Pastawa duta.
0: Ah, Rangga Pastawa langsung bisa naik niki berkat. Onekannya Bu Eka.
3: Ini berkat apa dan lain Bu Eka BB.
0: Tarik aja Bu Eka.
3: Ini semua Bu Eka.
0: Kenapa kata Niki? Oh, Unas Tembang. Tembang napi Niki?
3: Tembang nadi di Marika Yanti sana Tresna Metilar.
0: Tresna Metilar. Tresna Metilar. Eh, sampun siaga Niki tembang ini.
3: Nggih,
0: mugi sekarang kami ke Mantan Lita. Nggih, semua nggih beli Om Santi, Santi, Santi, Om Suksema beli Rangga Pastawa. Ayo ngerang lagi Niki wenten malih Niki nge, malih waktu Niki malih dari utas sangrang nge. Ring lain telepon, siapakah yang beruntung Niki? Silakan rekan lagi ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Halo, halo, halo, Om Swastiastu Rahajengongi.
0: Rahajengongi.
2: Bagong.
0: Niki.
2: Ini maruk Kak Eka.
0: Ige, Kak Eka pelaga.
2: Ternyata Pastawa orang Kak Eka sesainya.
0: Itan di depan di depannya beli Rangga tadi benten nih masuk.
2: Deduta sampun pastiko kena nikinge.
0: Ingi.
2: Kak Eka sampun dalam kena.
0: Astungkara kena ngelantar nih Kak Eka nih Kak Eka.
2: Kak Eka megatro mungkin suasan dan boleh
0: mengatur. Oh, ingin ingin durusan durusan.
2: Terus yang KK monitor banyak sekali yang pun ane nguling-nguling yang KK tengudang males.
0: Ah, sekarang dah nge, Pak Ika nge, dibales semua nge. Silakan silakan Pak Ika. Halo, sukses tu, Pak Ika. Pak Ika. Ah, kan rai niki dua ning sinyal nggih. Sinyal Kak Eka niki mungkin kurang bagus karena di plaga niki kari musim hujan. Wawanin malih nggih Kak Eka nggih, malih bos nggih. Nggih kan rai niki wenten colak-colek niki saking Pak Det Semarja Banjar Bengkal dan Pasar Sarang Agung Ayu Chandra nggih. Rahayu Pak Det. Wenten juga niki Bu Putu Kebo Iwo Jegeg Nyelolet Sana Nyaring Dedutang. Eh, suksema Bu Putu. Wenten Bu Eka Sempidi Sana Nyaring Dedutang. Suksema Bu Eka sampun nyarangin ye. Mogi rahayu. Wenten Jero Mangku Kota Waringin Sana Nyaringin Dedutang ring mungkin makin ye. Bu Eka BB memang top katanya nggih, suksema. Nah, wenten juga Pak Tut Merdaya niki sana menggelebuk. Eh, dicoba lagi Mali Bos. Eh, Pak Dut, eh, wenten Tante Jerman. Tante, sekarang Deduta sudah tidak sabar niki menjawab cecimpadannya Tante Jerman. Nggih, nyawis cecimpadane Tante Jerman. Nggih, kan ayem sanakan dumun melebos Deduta pacang wali niki nyarangin akademi tetap setia RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pantun ke sarang. Lomba RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

106,4 MHz akan meraih kantun kesangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sampun kalih temang diduta putarkan untuk sesi request tembang utawi megatren iki. Kan rai nenten terasa niki malih kidek mantan niki galah diduta diduta cukupkan mantan sampai di sini sesi request tembang utawi megatrennya. Malah bos diduta pacang wali niki nyerangkan rai ring galah jam dasa kantos jam solas ring acara cecim pedang. Kan Rai, silahkan disiapkan cecim padanya. Dumogi deduta pesida nyawis nge. Ini ki wenten colekan saking Guang Sukawati wenten Ibu Ageng nge. Sananya kangen deduta suksema Bu Ageng. Ayo kan Rai, masa dekat umun melebas deduta pacang walinya kangen dekat Rai. Tetap setia rim 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

udara saking margi hayam uruk nomor pitung dasa Denpasar akan raih kantun keserangin perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali. Muali keserangin gede duta niki ring rahine budeng ya penanggal telung likur September waksa duang tali enam likur. Sedemangkin kecunduk ring acara

Yeah, Kang Rai, Deduta sampun niki menyiapkan asiki cecimpedan, malebos semeton sane uning, dados cawis tur munggah munggah nggih ring lan telepon 0312233361 taler. Bisa juga niki kirim jawaban Kang Rai cawisannya ring WhatsApp Pro 4 nggih ring nomor 0895703245505 nggih. Atau Kang Rai dados juga niki nyawis melalui Facebook nggih, Facebook program budaya RRI Denpasar. Komen mantan niki di postingan teratas nggih. Nah, Kang Rai sampun fokus niki, sampun siap. Nah, niki cecimpedan dari Deduta nggih. Fokus nggih. Cecimpedan. Apa ki? Kesek-kesek menek tun pesu dide. Nah, apa ya tur ke dan rai? Coba direnungkan dulu, dipikirkan dalam-dalam. Siapa tahu ketemu jawabannya. Inge semari Deduta niki menunggu rekan Rai mencari jawaban niki inge nyantos rekan Rai niki Deduta pacang memutarkan niki asiki tembang saking lolot band lelut inge rekan Rai ngiring biar sayang sarang-sarang.

Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura yang api. Di pura yang api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aceh Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura yang api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aceh Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Terus 6,4 MHz akan raikan tun kesarangan perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Kantun ring acara mececimpedan, ye. Sane uning, ye. Sane sampun uning cawisan dari cecimpedan di duta. Apa ke menek tuun? Apa ke kesek-kesek menek tuun? Pesu dideh. Nah, sane uning cawisane ngiring munggah ring 031-223361. Ring. Halo, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Bu Sinta.
3: Nak masukkan gigi deh.
2: Ah, masa.
3: Nih.
2: Masa. Emang bunyi kesek-kesek.
3: Niko kan sikat gigi kan kesek-kesek-kesek.
2: Kesek-kesek-kesek-kesek. belum tentu benar.
3: Apa yang curiga juga kesok.
2: Ya nawang nak lem keseknya.
3: Ada nanti ke lakar hidup, ngemus napas, lakar mati, tusin keseluruhan kubur.
2: Alon-alon Bu Sinta, alon-alon Bu Sinta. Nabi-nabi, coba ulangi lagi sekali.
3: Lakar hidup, ngemus napas, lakar mati, tusin keseluruhan kubur.
2: Semua nafas. Balon. Kebong-kebongan. Esek. Apa ya dah?
3: Lakar hidup, ngembus nafas. Lakar mati, tusin keseluruhan kubur.
2: Oh, pok. Kompo.
3: Napi?
2: Kompo.
3: Ton.
2: Wak.
3: Wah.
2: Api. Oh, iya. Upen harus upen ya, Bu Sinta ya. Gidang gini ki.
3: Nih,
2: semua lu buka
3: bagus.
2: Iya, semua Bu Sinta, cantik.
3: Cantik, Om.
2: Iya, Om, santi Om. Aduh, nih halo-halo gitu kan udah duta sing nawang weh. Iya, keraing. Belum tentu benar ya tadi jawabannya Bu Sinta. Silakan rekan rai sana ya. Arsar iki nyawis cicimpar anda duta giring. Halo Om Swastiastu.
4: Halo Om Swastiastu.
2: Bu EKBB. Halo.
4: Cimpar dan deduta tau. Nak nyikaten baju.
2: Nyikaten baju. Apakah benar?
4: Benar. Kesek-kesek menek tua.
2: Siapa tahu ke kanan ke kiri.
4: Mon apa kan naik turun. Si ke kanan ke kiri.
2: Siapa tahu yang nyikaten bajunya ke kanan ke kiri Bu Eka maksudnya.
4: Ke kanan ke kiri kesek-kesek naik turun dideh. Nak nyikaten baju betul gak
2: celana. Belum tentu benar. Nanti kita kasih tahu jawabannya.
4: Benar. Ibu ulang sarang lah.
2: Ya napi ke.
4: Ujak tunian kan bang musuang bu besi. Bu Sinta rajang bu. Ujan umahe duduk.
2: Yeah.
4: Salak nangkau batun lempeni.
2: Artin ne.
4: Busan kenal he budoh. galak di mata takut memunyi.
2: Rika untuk yang sedang jatuh cinta.
4: Curi-curi panang ada ya.
2: Curi-curi.
4: Len-len ya, tolen nyaman bukit puang lagi barang.
2: Len-len.
4: Pura-pura sing nawang dia.
2: Iya, pura-pura sing rungu.
4: Kak Mangku sedani, munggah mangkin kak, kedep nemen kak.
2: Ah, munggah kak Mangku.
4: Dan mau jangkro nih kau, wah keh mau duit cecimpan wayah tuh deh.
2: Aduh. Nih alu kan
4: dia tasik dah jawab. Cawes tuh nah.
2: Yeah.
4: Cawes, tapi dia sendiri nyelenor jawab dia nyat nah.
2: Oke.
4: Nak nyikatin baju utawi nak nyikatin jaler celano.
2: Oke. Siap.
4: Oke deh, oleh bos sudah luas sandaring margi mana selamat orang gitu nih. Cuma tuning sap kan Pak Eka Plago, jak Pak Eka Mamal kok deh. Tung sap tuni mau kutang rajang Pak Eka. Cuma deh, galak kecil bu pamit. Om Santi.
2: Om Santi. Om. Apakah jawabannya cawesane nak nyikatin baju tawi jaler? Belum tentu kan Rai. Cuci padane napi ke kesek-kesek menek tuun pesudi deh nah. Wali Rita Sanggar dikiring lewat telepon 0312233361. Halo Sosiastu.
5: Om Swastiastu. Ajang wengi Delita.
2: Ajang wengi.
5: Mahegi kekeran Delita.
2: Mahegi. Menapi gatre.
5: Asung karet yang sehat Delita. Yes. Kalau Delita mau bikin nak lancur
2: nih. Mahegi. Mahegi. Napi cawesan cicimpanan ini ki.
5: Cawisan cimpedan Delita anak nunan tua.
2: Anak nunan tua, oke. Masuk akal, menek tun. Apa di deh, oke. Tapi bukan itu.
5: Yani mah lagi masukan cimpedan muncik na deh.
2: Gak ada mah lagi.
5: Apa ke semat mewadah bumbung.
2: Semat mewadah bumbung.
5: Ya.
2: Tusuk gigi. Benar?
5: No.
2: Sebat mu wadah bumbung ah.
5: Atas
2: semua, atas semua. Wadah bumbung.
5: Halo deh, nggak boleh kita.
2: Halo Niki, halo. Tapi nah. Wah, apa lagi? Telah 10 tiang.
5: Bulan cungu.
2: Aduh.
5: Dedita, bos. Tawa aja, Dedita.
2: Ajar wae iki dia halo kan tiang tenuning wae iki.
5: Iya.
2: Kita
5: Dedita. Lalu Bu Eka, sanakan Bu Eka. Ini mangkin sana durung munga mangkin mesin pedas sana ter.
2: Iya
5: Dedita, menikah manten. Rahaja juga, segalah kan.
2: Santi om. Aduh memang beda niki cecimpedan para senior niki. Dan mesti dayang dia ditanya jawab niki dan mesti dayang dia ditanya wis. Oke, niki wenten sane sampun nyolek niki wenten Mbah Indira. Cawesan cecimpedan deduta nika ngikeh nyuh nak mesikat gigi, nak ngeraji kayu. Weh liu saja cawesane Mbah Indira. Tapi yang manakah yang benar? Belum tentu ada yang benar nih. Nanti deduta jawab. Niki wenten jerumangku kota Waringin. Cawesan cecimpedan deduta nike anak ngikeh nyuh lan mesikat gigi pake odol. Kayaknya cara anak ngikeh nyuh sambil mesikat gigi jerumangku. Oke, Dika, dua jawaban saking jero mangku ketawaringin ye. Apakah benar? Kita tunggu nanti ye. Nah, Niki Wenten saking cawesan saking nenek tua de ubut nge. De Duta, jawabnya anak ngosok gigi, misi odol. Apakah benar? Male bos De Duta akan jawab. Nah, Niki Wenten Bu Eka Sempidi. Nak ikih nyuh de. Masa nak ikih nyuh munyin kesek-kesek Bu Eka? Aing nggih nika sampun sane nyolak-nyolak niki sane sampun nyawis melalui WhatsApp nggih. Nek Duta tunggu niki semeton sane arse nyawis melalui postingan Facebook nggih. Silakan boleh nggih. Aing nggih akan rai mesandaan dumun melebos Duta pacam wali niki nyarangan rekan rai. Tetap setia 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
2: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
2: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Kadang rai kandung kesarangin gede duta ring acara macet cimpedan pasti ke ring pro 4 RRI dan pasar Suara Budaya Bali. Ini kadang rai sana arsa nikinya wis cimpedan gede duta apa ke kesek menek tun pesu dide. Silakan melibo, silakan munggah ring line telepon 031-223-361. Bu Putu ke Boiwo, ngiri munggah. Kak Mangku Sedani, ngiri munggah. Kak Mangku, Kak Eka Plaga, ngiri munggah. Pak Tut Mancung, dimanakah dirimu Pak Tut? Pak Yan Ngarbe, ngiri munggah Pak Yan. Silakan kembali sana arsa niki. Mbah Indira, nge. Munggah juga nge, Mbah nge. Silakan. Halo, Swastiastu.
5: Halo, Swastiastu, Dede Usa, bagus.
4: Ah, Sire ya, Niki apakah? Yang cantik Niki ya.
5: Hiro, Liz.
4: Nini Ayuna Niki.
5: Kok encak Dede?
4: Benar Nini Ayuna.
5: Maropuan menek jak dek dicang.
4: Ada.
5: Sekarang deh.
4: Ye, yeah, gue biang Sri Niki.
5: Patut.
4: Ada tiang di Ayuna.
5: Ampura
4: gue biang. Dukul yang kedek deh Duta.
5: Lap lo pesunya
4: deh. Ege, pesut lap lo deh Duta Niki. Orang berpikir nyawis simpanan.
5: Nyawis deh Duta. Apa ke kesek-kesek menek turun pesudu deh.
4: Ah, ge. Napi nikah biang.
5: Ke nyut, yang nak nikah nyut nih deh.
4: Pas yang ikih nyu kendang ya.
5: Pas yang ikih nyu
4: nih. Tapi jawabannya bukan itu, Biang. Ye, wali bos, wali bos gitu.
5: Oh, yang lama sih cinta.
4: Ah, napi-napi nih ke Biang.
5: Napi ke ngamaling di basang, pesuling di tunun.
4: Galang guling. Benar-benar nih kak.
5: Dan
4: asik.
5: Nah jawab aja nih tuh pang sebelum diduga.
4: Ada dikibut masih belum lagi. Apa ya nih kak? Galang galang.
5: Dan. Mau jawab galang bu.
4: Gak mau leng di basang, mesti leng di tundun nih. Apa
5: ya?
4: Wah, wah, wah, ya.
5: Penyerutan.
4: Ya, pas aja mbak ngikik di kigung yang sri. Ini,
5: jadi capa mana sama tuan itu ya sendiri.
4: Iya, biang susu. Iya, rakyat
5: kita punya palon alan udal dengi.
4: Iya, biang.
5: Semua Om Santi, Santi, Santi Om.
4: Om Santi, Santi Om. Sesemong Gung Bian Sri sampun nyarang deduta. Nggih, walaupun sambil ngikih nyuh. Nggih, rai, mali deduta sangren iki. Sebeton sene aksen nyawes secepat deduta, silakan. Halo Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak Yan.
6: Nggih, Pak Yan paling cening ya.
4: Matut. Pak Tut rancang ini gak ya? Adi sahu saja modulasi Pak Tut ini.
6: Bekerja kan berendang bersegar di duta tiangnya.
4: Kental Pak Tut.
6: Ya sun pengang.
4: Dia pesupeloh niki lengah dia Pak Tut.
6: Jelas pesupelohnya jawabnya pelih.
4: Ah, oleh itu dia pelih.
6: Aduh. Dia wani menjawab kedoan minta.
4: Ah, napi di ke Pak Tut.
6: Napa cicat iki metu ada semen kento ya. Dari kan orang belum tentu jawabannya jadi yang mas yang betul.
4: Masa sih itu jawabannya Pak Tut. Napi kau Pak Tut.
6: Apa ke sidam mereron dur guo sidam mereron dur guo
4: dur guo ya. Lelawah.
6: Ah, lelawah apa sih kamu?
4: Ada lelawah sebelum.
6: Ada? Ya, bu, gong yang seri. Bu, butuh gue, munga. Gak jatuh, meneh. Bu, Eka, sampo. Yeh, sama ini weng megalonya kan ringkit timpat di peniki. Dia itu durung kia, berapa ada hitam.
4: Yang hitam
6: Pak Tut. Kalau berduta di dia anak kebek sepuluh.
4: Game sepuluh niki sedang nyawut, sedang nyawap, sedang nyawis. Kenapa Pak Tut cawesannya bulan cungu?
6: Oh iya, kau kan kone semat orang.
4: Bila ada api ya.
6: Mas, kalau mau ada humbung, cerah dia rasa mahegi.
4: Mahegi, iya.
6: Belum tunggu kalau
4: itu. Api ya, semut merot dua gua ya.
6: Apa ya?
4: Apa, wak nih.
6: Apa ngado masih nyembah durin Musa itu 42 bawa dia.
4: Wak, Pak.
6: Beli mati mekumis lah.
4: Mekumis?
6: Oh, misi
4: bibi, kumisah. Misi nabi.
6: Coba bibi, he, gua. Durne sok sitam.
4: Oh.
6: Merewat kumisah. Kalau yang gua dia melincar nih jadi ngisi taman kan.
4: Iya.
6: Ada liu, maksudnya di samping liu.
4: Samping liu, dua kena liu.
6: Tapi umumnya nak kumis ya sih. Nah, dua gua ya orang itu ya.
4: Iya.
6: Kata kamu ya mau di kamu ini. Ah, dulu terus mengalih di deh, sekarang ajang siaran.
4: Nggih.
6: Nah, pamit malah dah ke ngali galeng deh.
4: Ah, nggih, Pak Tuh, semua sebelumnya.
6: Om beli duta yang kene, ada misi sekarang penuh. Ini, Santi.
4: Om Santi. Om Suksumo, Pak Tut mancung sampun nyarangin. Sekan niki Pak Tut 10 di akten mesti dayang nyawis niki. Asa satu pun dari datun mesti dayang nyawis niki cecim pada dari rakadan rai niki. Aduh, ge rakadan mali duta sangga niki ring lan telepon sultan sane arsa niki nyawis cecim pada duta silakan. Halo, Sosiastu.
7: Sosiastu, benar ngawamu deh.
4: Ya, Bu Sinta, benar nih.
7: Nak manjus deh.
4: Nak manjus?
7: Nak manjus kan, nggak sabun. Menek tuan sama dideh ya.
4: Menek tuan apa? Menek tuan, cok-cok. Lima ada menek tuan, gantung ya.
7: Lima, ngisi sabun.
4: Ay.
7: Kan menek tuan ya, dideh.
4: Hanya santun nah. Tapi belum tentu.
7: Belum tentu. Dengan apa tuh kejadiannya?
4: Ah, nanti ya Wali Bos kita akan beritahu jawabannya.
7: Iya.
4: Sukses banget.
7: Om.
4: Iya, sukses banget Bu Sinta. Sampunya kangen. Nah, kan Rai Male Bos Duta Pacang memberitahu nge jawabannya di akhir sesi. Nah, Diki Wenten Buktu Keboiwo telah pesupuluh di Duta Batuk. Ajan bu Buktu dan Mesti Dayang Niki di Duta nyawis cecimpan dan akan Rai Niki telah pesupuluh di Duta Niki. Aduh, susu mau Bu Eka Sempidi kantun monitor. Nah, san pulih malih siki niki penelpon silakan kan rai ring 0312233361. Nggih, sane kayun nyawis cepet dari duta. Halo, Om Sosiastu.
8: Om Sosiastu.
4: Rajang wengi. Sira ring tiang niki, jauh sekali modulasinya.
8: Tadi jauh
4: sih. Ah, sira niki ring tiang.
8: Nanti jauh dan pasar aja mengui.
4: Bu Eka niki.
8: Aden Pak Nyoman ya tadi.
4: Aden Pak Nyoman. Oh. Napi Aden Pak Nyoman.
8: Patut. Aduh, gede pasti kok
4: kena
8: deh.
4: Iya, yang kena niki.
8: Apa benar nak ikhnyu tu deh?
4: Ah, belum tentu, Bu Eka, belum tentu.
8: Mana hadiah seibu deh?
4: Ah, hadiahnya piring cantik.
8: Ibu lah maksudnya.
4: Ah, tapi ini kau Bu Eka, silakan. Tapi
8: aluh kang Wang.
4: Dedutane aluh kan sekedar nyawap ulang tu ni.
8: Singkat sih, sing dia masih Wang perlu kade.
4: Angeh, tapi ini kau coba ni.
8: Iya nu kak bang sedani majagro, jangan ragane bakal nyawap. Apa batut mancung?
4: Angeh.
8: Tapi ke, nenek ekstrim deh.
4: Ah, okay, ekstrim ye.
8: Tapi ke anak jenis ulung nekat beten nyelek ati jeng nengeng peninggalan di
4: aju pongpo kan
8: kan alo deh
4: iya suk semua Bu Eka sama Mersi Dayang deh tak jawab
8: Mesratus deh mana dia deh
4: iya hadiahnya nih piring cantik.
8: Ingat
4: deh susu-susu mau Eka.
8: Om Santi.
4: Om. Sukses mau Bu Eka, sampun ngicianin di duta niki cepat dan sane. Aloh. Akhirnya dari tadi dari duta dan masih daya nyawis niki, akhirnya bisa nyawis juga, bisa nyawab dengan benar. Aduh, berkat Bu Eka niki. Langsung tuh pluh dari duta niki, tuh langsung dengar dari duta niki. Bu Putu, Bu Putu keboiwo, Malibos menek, wih kewah menek, ah Malibos, Malibos, nggih Bu Putu nggih.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan obat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Atas 6.4 MHz akan Rai Kanton Sarangin 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga kang Rai niki sampun sampai kita di akhir sesi nge. Dari utama sampuro dumun majangkan Rai sane dan mesdayang munggah niki ampuro buk putum benjang coba lagi nge. Nah, kan Rai, saatnya dari duta memberitahukan niki jawaban yang benar dari cecim pedangnya. Ye, apa ke? Kesek-kesek menek tun pesu dide. Ah, cawisan sane benar nike adalah nak sikat gigi. Ege, wow, Bu Sinta pertama kali naik sampun sudah langsung benar tadi nge. Pak Tut mancung juga niki, wetan ngidang deh duta ngalah Pak Tut niki. Dalar niki, jero mangku ketawaringin Mbah Indira. Ini tuade niki, ge, sampun benar juga. Bu Eka masih harus dicoba lagi nge. Bu tu ke boy wo benar juga nge gosok gigi jawabane nge artinya ten ngapung niki menggadang dibanding cawisan bu tu niki sampun benar nge. Hei nge Rai, dari duta untuk semua niki sampai majang kanan Rai sampun nyerang dari duta reungi nama angkin sampun megegonjak serang dari duta niki sampun ngicenin dari duta cicim pedan niki walaupun dari duta dan meris dayang niki nyawis. Nge, suksema kan Rai sampun kedek niki dari duta dari sejam yang lalu niki sampai sakit niki. Rahang dari duta nge, suksema kan Rai. Demogi dari duta wengine mangkin pasti dong ngibur kan Rai nge. Kan Rai demogi happy niki nge, senang bahagia nge. Nah pokoknya mugi-mugi dari duta presiden ngibur kalian Rai maka sami ringungin makin ye majangkan Rai sana presiden menjawab dengan benar jok mantap mulo top niki dan presidayang dari duta mesaih ajak senior sana durung benar jawabannya benjang dicoba lagi ye mugi kita bisa berjumpa ring sesi berikutnya ye acara puniki puputan dari duta untuk para mesanti om santi santi santi om.

0: malam merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pusa Desa Ngis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah pura. Tradisi ini merupakan tradisi sakral yang ada di Desa Ngis.
1: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
2: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
1: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
3: Antri dong.
1: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Lemari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini di

mementaskan secara berkeliling desa atau ngelawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Oke, Raja Sumeng Rakalarai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Raja Talon iki nyarengin ring frekuensi 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Ring rahina nih mangkin kenten nge. Ring rahina Bruspati tanggal 4 likur September kali tali 6 likur. Pasti kesampun Talon iki rakarai ring sumai puniki nyantos maju bos. Ring galah aja Amda sesemang niki titiang sene nyarengin niki nge dayu ari kenten nge nyareng rakarai ring sejerining pekubuan suang-suang niki nge ring DJ pada pengenah rakarai mogi sami sata manggi yang kerahayuan mewah kerahajengan astengkare kenten nge nenten kekirangan pun apa pun api. Oke, siaran niki rakerai presiden, rakerai pirengang niki ring aplikasi RRI Digital sanes ampun presiden keunduh kenten nge ring App Store utawi Play Store utawi niki ring streaming rri.co.id. Ayengih rakelarai, sani mangkin dayuri pacang nyoba informasi ke dumun. Niki ngeh ring margi hayam muruk nomor pitung dasar dan pasar. Genah dayu bertugas mangkin. Wenten edan acara sani pacang kemargi yang maju bos nyantos puput ring galah jam dasar semang. Ayengih maju bos niki pacang kau dar titian niki ring ambare kadi biasa kenten ngeh. Wenten siaran Surya Puji. Nah ring rahina nih mangkin siaran Surya Puji dua mamur berbakti kepada guru rupake sebagai wujud dharma dalam kehidupan kinge. Nah sane kedagingin oleh ni Gusti Putu Bintari niki pitake penyuluh kentengnya anggap penyuluh saking Kementerian Agama Provinsi Bali taler jaga aturan titian kiri yang ambar nge bentan kurang-kurang tembang niki tembang-tembang kerohanian sane presidennya ring rakerai ring galah mangkin nyantos niki nyangre ring galah jam 6 kenten. Ingiring kalah jam 6 nya ini pasti kesampun juga beda letihan minakadi bisa melontar betul kelawasan wenten renungan nyantos puje trisandia tala susan puje trisandia samput kawa dari ambar rakarai niki pacang kelanturang antuk siaran galangkangin nge maya jebos pasti kesampun mendaging bebosan ringan nge bebosan raga serang sami sedina-dina se wai-wai kenten nge pastikan sampun taler daging gojakan seni presiden menghibur rakerai ringgalah punika taler niki nge rakerai benten sampi wastani tembang-tembang tembang-tembang Bali sane nyarengi rakerai niki ring ambare wawu ngelantur niki nge kantor program acara rahajeng Bali benten informasi miwa tembang-tembang nge antar informasinya nih maja bos sewusan gelangkangin niki pastikan titik yang pacang ngerinin anto informasi ring perakhiran cuaca Provinsi Bali tale ring arus lalu lintas. Ainge rakalai ngelanjir rakalai jam itu nyantos jam sia kenten ge niki wenten kali sesi anto titiang nyarangi rakalai niki yang ambare interaktif ge pacang mau sang ngeninin ini topik aktual saking sudut budaya kenten taler wawu ringgal jam sia nyantos jam dasem jepas pacang kedagingin anto obrolan komunitas kesarengin niki BPBD Provinsi Bali ge. Ainge rakerai sareng sami para pendengar titian kenten ge sobat budaya puniki ge kadiasa puniki titian matur niki ngeninin indik edan acara sane jaga kemarin mali jebos santos puput ringgalah jam da sesemeng talan niki titian ngelingin rakerai sane presiden nyarengin mali jebos kenten ge terus sane monitor nah absen pun ring WhatsApp rompat niki ring nomor 0895703245505 utawi mali jebos niki rakerai napi wasani ngarsani nyaring titian ring ambare ngeranya ring pesawat telepon 0361223361. Aing geus ana mangke niki pacang aturan titian dumo niki antuk tembang kenten ge tembang menten napi wasane kukuh menyama niki kebaktianin oleh Yuyu Rampung kenten.

0: Dek. Eh, kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, berjumpa kembali bersama saya Ayu Bintari, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar dalam program Surya Puja. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membawakan mengenai berbakti kepada Guru Rupaka sebagai wujud dharma dalam kehidupan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas waranugrahanya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu dikenal konsep catur guru, yaitu empat guru yang wajib dihormati dan ditaati oleh setiap umat Hindu. Apa saja pembagiannya? Yang pertama, guru swadhyaya atau Ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, guru rupaka atau orang tua yang mendidik kita di rumah. Yang ketiga, guru pengajian atau guru di sekolah yang memberikan ilmu pengetahuan. Yang keempat, guru wisesa atau pemerintahan kita. Di antara keempat guru tersebut, guru rupaka memiliki kedudukan yang sangat istimewa, karena merekalah yang melahirkan, membesarkan, mendidik, serta mengorbankan banyak hal demi kebahagiaan anak-anaknya. Tanpa jasa orang tua, kita tidak mungkin hadir dan menikmati kehidupan seperti sekarang. Guru rupaka adalah ayah dan ibu yang telah memberikan badan jasmani kepada kita. Ibu mengandung, melahirkan, memelihara, mendidik, dan membimbing anak-anaknya dengan penuh kasih tanpa harapan balasan. Karena itulah, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban utama dalam kehidupan umat Hindu. Dalam sloka Sarasamuscaya, sloka 239, tentang penghormatan kepada orang tua. Mata guru tara bume, pito cataras tata, manah sigrataram fato cinta butara ernat. Yang artinya, ibu lebih berat jasanya daripada bumi, ayah lebih tinggi daripada langit, pikiran lebih cepat daripada angin, dan kekhawatiran lebih banyak daripada rumput. Sloka ini mengajarkan bahwa jasa seorang ibu dan ayah sangat besar dan hampir tidak mungkin dibalas oleh seorang anak. Ibu mengandung selama 9 bulan, mempertaruhkan nyawa saat melahirkan, dan merawat anak dengan penuh kasih sayang. Ayah bekerja keras mencari nafkah, melindungi keluarga, dan memberikan pendidikan demi masa depan anak-anaknya. Karena itu, penghormatan kepada orang tua terutama bagian dari pelaksanaan dharma. Dalam ajaran Bhagavad Gita dijelaskan pentingnya menghormati orang tua sebagai bagian dari pengendalian diri dan kesucian hidup. Dalam Bhagavad Gita, Adiaya 17, sloka 14 disebutkan, Dewa Dwija Guru Pratna Pujanam Saucam Arijawam Brahmacaryam Ahimsa Carariram Tapa Uciate, yang berarti pemujaan kepada Tuhan, para brahmana, guru, orang tua, dan orang bijaksana disertai kesucian, kejujuran, pengendalian diri, serta tanpa kekerasan disebut tapa jasmani. Sloka ini menghormati guru, termasuk orang tua. Merupakan bentuk pengendalian diri dan disiplin spiritual yang sangat mulia. Seseorang yang berbakti kepada orang tua sesungguhnya sedang menjalankan tapa atau pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI Denpasar yang saya banggakan, berbakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Seperti menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Anak yang suputra adalah anak yang mendengarkan nasihat orang tuanya selama nasihat tersebut berada di jalan Dharma. Menghormati orang tua dapat diwujudkan melalui tutur kata yang sopan dan perilaku yang santun. Yang kedua, membantu orang tua. Membantu pekerjaan rumah, membantu kebutuhan mereka, serta meringankan beban mereka merupakan bentuk bakti yang sederhana tetapi sangat bermakna. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Perilaku yang baik, jujur, dan bertanggung jawab merupakan kebanggaan bagi orang tua. Sebaliknya, perilaku yang menyimpang akan menimbulkan kesedihan bagi mereka.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang keempat, merawat orang tua di masa tua. Ketika orang tua sudah lanjut usia, anak berkewajiban memberikan perhatian serta kasih sayang dan merawat yang perawatan yang layak. Apa yang dahulu dilakukan orang tua kepada kita, kini menjadi kewajiban kita untuk membalasnya dengan penuh ketulusan. Yang kelima, mendoakan orang tua. Baik orang tua yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia wajib didoakan. Dalam tradisi Hindu Bali, hal ini diwujudkan melalui berbagai upacara pitra yatnya dan sembah bakti kepada leluhur. Kisah keteladanan dalam berbagai kisah suci Hindu terdapat banyak contoh anak yang berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah kisah Sri Rama dalam epos Ramayana. Ketika ayahanda beliau, Raja Dasarata, memerintahkan agar Sri Rama menjalani pembuangan ke hutan selama 14 tahun, Sri Rama menerimanya dengan tulus demi menghormati janji dan kehormatan ayahnya. Beliau tidak membantah apapun marah, melainkan menjalankan perintah tersebut sebagai bentuk bakti kepada orang tua dan Dharma. Kisah ini mengajarkan bahwa penghormatan kepada orang tua merupakan jalan menuju kemuliaan hidup. Tantangan generasi masa kini. Di era digital saat ini, seringkali anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan laptop, telepon genggam dibandingkan berbicara dengan orang tua. Kadang-kadang nasihat orang tua dianggap kuno atau tidak sesuai zaman. Padahal pengalaman hidup orang tua merupakan sumber kebijaksanaan yang sangat berharga. Oleh karena itu, sebagai umat Hindu, kita harus tetap menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua, meluangkan waktu untuk mereka, mengobrol dengan mereka, berbincang-bincang dengan mereka, mendengar keluh kesah mereka, tanpa ingin membebani mereka kembali, dan menunjukkan rasa hormat dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI dan pasar, tanpa adanya orang tua, kita pun tidak akan bisa terlahir ke dunia. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia. Maka selagi orang tua kita masih bernyawa, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Janganlah buat ayah dan ibu kita merasa susah karena memiliki kita. Karena sejatinya anak-anak sangat diharapkan oleh ayah dan ibu orang tua kita. Orang tua kita tidak menuntut banyak kepada anaknya, tetapi kita selaku anaknya, sebagai anaknya, alangkah indahnya bisa membahagiakan kedua orang tua kita yang sejak dari lahir sudah memanjakan kita, merawat kita, membimbing kita agar kita menjadi anak yang baik, yang suputra dan suputri. Pendengar radio RRI Denpasar yang saya hormati, Guru Rupaka adalah ayah dan ibu yang telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban suci dalam ajaran Hindu. Bakti kepada Guru Rupaka dapat diwujudkan melalui penghormatan, ketaatan, bantuan, perawatan, dan doa. Anak yang berbakti kepada orang tua akan memperoleh kebahagiaan, keberkahan, dan kemuliaan hidup.
Jadi marilah kita senantiasa menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada orang tua kita selagi mereka masih ada. Karena kasih sayang orang tua adalah anugerah yang sangat berharga bagi kita. Kita sebagai anak, hendaknya selalu menyayangi, memberikan kasih sayang yang tulus kepada orang tua kita. Karena orang tua kita tidak akan menuntut kita apa-apa selainkan kasih dan sayang kita untuk mereka. Saya ada satu pepatah Hindu mengajarkan, jadikanlah ibu sebagai perwujudan Tuhan dan jadikanlah ayah sebagai perwujudan Tuhan. Semoga kita mampu mengamalkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati pendengar RRI Denpasar. Dan saya mohon, saya harapkan apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima dan diambil hikmahnya. Jika ada yang salah, jangan dipelajari, jangan diikuti. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi Santi.

0: Tari Sanghyang Bojok. Tari Sanghyang Bojok terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bojok ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bojok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bojok ditarikan oleh dua orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwunan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari Tari Sanghyang Bojok akan menari persis seperti bojok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bojok tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

Tujuan irago urip ring jagate wantah ngeruruh darmu arte kamu mimah mokse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun muncul.

ปรานคิดต้องกว่ารีมอมมุเชื่อสวรรค์พอปิดเยอะ

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Rahajang, Rahajang Bali. Bali. Bali.
1: Ya, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Ayo raja mulai niki nyarangin sarang titiang dayu ari Ring FM 106,4 MHz niki nge Ring Pro 4 Denpasar. Ayo rakyat rai rahajang kenten nge. Selamat pagi aturan titiang mangke sampung ranyi ringgalah jam 6 lintang 11 menit kenten nge. Taler sampun wadah titiang niki ringgalah jam 6 pas di wawu untuk puji Tri Sandia, kenten kira ajeng atau nanti tang ring majeng humat Hindu Sedharma kenten. Ayo ngira kalian di wawu sampun udah titian taler niki sedurung puja trisanya di wawu kenten nge benten siaran Surya Puja sane ngambil murda niki nge berbakti kepada guru rupa ke sebagai wujud dharma dalam kehidupan. Ayo nge mogi-mogi di wawu bebawasan di wawu kenten nge presiden mau bikin oke kan api male sane kebawasang berbakti majeng ring guru rupa ke utawi orang tua rakerai niki pinake sile sinunggil kenten nge wujud dharma dalam kehidupan dengan menghormatinya, kemudian menyayangi kenten nggih, menjaga dan juga menghargai jasa orang tua. Ragesana sami pasti kesampun melajah kenten nggih belajar menjalankan kewajiban dengan tulus taler tapi wasane ngewangun kehidupan sane harmonis pasti ke taler niki penuh dengan kasih sayang. Aing karya sopan nika kede kenten nge yening malih bawasan ring Surya Puja di wawu mogi-mogi presiden mampi kenoh kenten nge minap niki ring galah makin taler menten naka raisannya sampun metaki-taki pacang napi wastane ngelanturang aktivitas duwe seperti biasa kedagingan anto bawasan di wawu dados pengiling taler niki nge rakerai mangda raga sarang sami kenten nge napi wastane presiden nenten lempas sani ke bawos dharma kenten nge taler sani ke bawos tanggung jawab tugas miwah kewajiban iraga sarang sami. Ayo ngira kerain nenten nyewanta Surya Puja di Kalimantan niki aturan titi hari ambare nah niki benten taler maje bos aturan titi yang galang kangin ring galah sani bucip niki galang kangin sani perirci dekatur niki benten murdane karena gengsi kenten nge. Ainge, sapu napi ke, bebawasannya nih, sejangkapnya nih, maju bos, aturan titi yang reang bare. Nah, niki sinambi nyarangin rakerai meniki nih, titi yang jaga ngaturan tembang. Mintan, mina rakerai sana sampun niki munggah penyemeng. Sampun jangkep penyemengnya nih, utawi sampun napi wasani kanton hektik ya, mempersiapkan segalanya sebelum mulai beraktivitas. Kenten nih, mintan sana manesin pelinggihan, kenten ya, sebelum napi wasani jagi kaget maju bos. Mintan, niki para ibu-ibu ya pada sibuk niki nggih niki tapi wastane menyiapkan kenten segala kebutuhan ring para suami utawi alit-alite kenten nggih nggih utawi mina menten sampun niki ring margi mirang titiang nyarangin titiang ring ambare kenten nggih yening ring margi titiang nas pasti ke sampun alon-alon ke mantan ya pimaleh jam mangkin ring titiang pantau niki ten begitu ramai kemaon ya rakarai coba kenten nggih napi wastane menikmati lagi kenten suasana pagi kenten ya udara pagi yang benar-benar menyejukkan. Nah sedurung ketemu malah jepas dikir ramainya tapi padatnya ring margi kenten nge aingi pasti kesampun tembangnya ini sampun sayaga rakerai niki nyane jaginya rakerai ring kalah mangkir menten tembang saking di anak agung rakesidan niki sane murdane bengkiwa.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kantun kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: Nyanyi Sepang.
1: Adik kayak kewah ngalih ngalih kuran engkau tu gendeng kau. Adik kewah ngalih kuran engkau tu.
0: Betawang nanten tu kalau kewah benando.
1: Nganten apa kewah?
0: Ia nak nyelap di bawah nganten eh.
1: Aku nak tujuan hidup mula pang kan. Pegleh nganten panglah keturunan undang berat nganten gaya lo
0: iya jenis tiang berat tapi berusaha rago nyalan berat itu gitu
1: berusaha nyalanan berat berdawang berat
0: nyalanan lah sih
1: karena
0: itu adalah putaran hidup
1: karena kewajiban
0: cara pidan bayinya truno kan lah P1 di dia
1: bonganten
0: sing nurdiana pada tidak dem jak dua jak kurang dia sing kurang lah kayak ada terus mana nemu lah P1 bayin lah ini berat itu
1: harus satu harus nama bayin sing kenapa satu
0: itu berat
1: mumpung orang pes duit jina halu sih
0: pipis ada aja kalau bedik tuh.
1: Nah, kayaknya sih pedalam tuh wayan pisago tuh. Sebut nganten ke sini kan?
0: Nih, saat dia.
1: Oke,
0: ngan dia.
1: Nabi terus salihkan bangnya. Waktu ngeprawet tuh, prawet. Maksudnya prawet ada nih. Anu foto-foto tuh.
0: Foto prawet.
1: Dan anunya resepsi. Kan nyemak pas dibahang nih kok.
0: Bih dua kali resepsi gento ingat
1: ya. Resepsi dari Hapo.
0: Dari Hapo.
1: Manis
0: manis sama Ayu-Ayu bro. Ayu-Ayu.
1: Kau kan ngundang bapak aja nih kau ngundang.
0: Ngundang nih gento.
1: Kau pun karir ke orang kone nyileh di bank tuh. Tuh bawa alih ke nanupang ngidang ya mayah pedalam sih. Kayaknya nak maro-maro, enggak maro karena ya maro suruh nganten kan sekitar megah ya dan maro-maro melayu megah ya kan depan hidang mayah nang buat malu dan boleh megah ya kan hidang ya ada modal banyak lah itu kan bilang tuh
0: betul ya semua ada untuk tuh
1: kintan lo ya ini hatinya bojo agar kan dot si berusaha nulung kan
0: sama tulung biasa tuh simpati ada
1: nih simpati
0: gitu atau sajaan tuh,
1: yeah.
0: Rasa kangen jajan nih sih gitu. Subuh tuh ada nak ceni, kengkeng bakal ngelunas entuh singkel nyidang.
1: Kan kadi atau aku harus berusaha ragu.
0: Iya berusaha dengan segala cara itu.
1: Full time dengan kamu gaya dina.
0: Nah, iyo ada ane bani sih gitu. Pasti yo sudah memikirkan saya melakukan ini saya akan menanggung risiko apapun yang
1: konsekuensinya.
0: Itu kewalo tuh ngotong-ngotong di suung gitu
1: ya. Jadwo kan kita
0: pidanan senjem si kita bro.
1: Anu pido-pido anu kuno-kuno. Pido-pido.
0: Nah, itu tuh nak nyajo apa nak.
1: Ayan pido hijau mesti gitu. Anu baju kene kan baju.
0: Benar.
1: Baju safari biasa.
0: Yang itu baju rok apa yang?
1: Di rok.
0: Hah?
1: Rok.
0: Gedean banyak baju tuh.
1: Mau nilai baju.
0: Mau baju. Boyo merok tidong.
1: Oh, jani yang sing payah sagung. Geng. Lah. Nah, ben mani nak hidup. Cuma sekali nganten cuma sekali gen. Jadi itu payas nduk kan lah nanya harus sagona. Nah itulah
0: gitu sebuah nak pemikiran dan tuh melainan pemikiran pidan ya pemikiran jani. Kalau pemikiran tuh harus imbangi maksud tuh.
1: Napi yang imbang?
0: Imbangi dengan ada weh.
1: Oh artinya modal.
0: Ada modal.
1: Nah masih yang ragu pas kuliah ngutang aja nimbo cara nimbo contoh yang berat ragu
0: jadi berat. Nah ini ada ben pengalaman tepuk pisang gosip gitu. Nah ya nale di finansial di ekonomi patuh cara ragu kene.
1: Tuh nolah gitu
0: mah. Ya
1: pas-pasan lah.
0: Menengah ke bawah lah. Nah saja aja lah kena tumben nganten.
1: Tumben nganten ben cepuk.
0: Bueno aneh juang jadi pas merten bakat.
1: Muli pidan ben ngintip tuh. Muli bakat kudang anu kudang rayuan kan.
0: Sakit walau umah bayi boyo aja sing lah. umah wo.
1: Oh, karena wo umur
0: no, to, wo. No, tetapi ane sering ser dengan sih.
1: No, to, no bias pamor.
0: Ah, ada angkul-angkul. Ah, di wang tu pembesuan tu tu.
1: Kan anu mau mesti dia ngasal metunyang
0: tu. Metunyang. Anu ne lakar nu batu popol nya tidak ada kena hujan tu sih as lah. Ah, setu ngai tasenjani. Dekorasi.
1: Oh, nak kengandir kan dekorasi biasa tuh, ulat-ulatan tuh.
0: Oh, yang kolang-kol itu ngae jani dengan sekeren-kerennya.
1: Harus.
0: Mahal. Mire-mireban yen bandingan teh. Harga dekorasi itu memang melebihi harga kengen kolang-kol sih.
1: Gitu.
0: Angin.
1: Oh, ngadian kolang-kol.
0: Kolang-kol gede gitu. Nah, itu mau bentang orang gaya itu diimbangi dengan adanya.
1: Oh, gitu.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Eka Dasa Rudra adalah upacara yang dilaksanakan untuk menyambut perhitungan perputaran tahun Saka saat satuan dan puluhan mulai menjadi angka satu. Karya agung terbesar di Bali ini dalam Rudra Tatwa disebutkan ditujukan untuk kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas dan meresapi segala ciptaannya agar keharmonisan Buana Agung dan Buana Alit sebagai aplikasi dari filosofi Trihita Karaga. Dalam perayaannya di Pura Agung Besake, Eka Dasa Rudra dilaksanakan setiap 100 tahun sekali, manakala angka satuan dan puluhan tahun Saka mencapai angka 0. Disebut pula Rahu Windu Tengah Windu. Rangkaian atau dudonan prosesi Taur Agung Eka Dasa Rudra dilaksanakan dengan berpedoman pada sumba sastra yang ada disertai berbagai kajian para sulingge terhadap tata laksana yatnya Taur. Pelaksanaan upacara diawali dengan matur piyuning, nuwasen karya, nuwun tirta, melasti hingga puncak karya agung.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ini model dekorasi dekorasi kan marah-marah janis
2: janis
1: lebih dancing jadi ada dekorasi gitu
2: nike yang disebut dengan budaya
1: budaya kebiasaan
2: bisa juga karena adopsi buaya budaya
1: adopsi dari budaya luar
2: misalnya cara nganggon tuh bungo ne Ali pastek tu.
1: Mutasi tu.
2: Jangan door, jangan beten kacaan.
1: Mesti lampu.
2: Tu adopsi tu.
1: Adopsi dari luar. Yang ragu, pidana busung kan jangan busung lengkung kadang eh abu
2: eh. Ian Ali jadi pengaji penghargaan cikudo tetonan.
1: Ya saya mulu betul-betul modalan tu.
2: Ian mulu ada silakan bagus itu.
1: Yang prawet foto prawet enggak perlu. Paling cenek 3,5 juta
2: ni kau.
1: Ya yang nak hidup ni satu utang ni. Yang jinah 3,5 juta tu anggung foto biasa anggung. Ya. Oyong jinah benda ni lah nak lah nanti ni lah panah. Tu anggung biaya dulu. Nah tapi nak kender nak
2: tu kenal.
1: Kan bani ragu beli masih
2: zaman. Becek tu tonton pelit tu sake walau itu dah. Imbangi
1: dengan keberadaan
2: yang rasu. Mana yang lebih irago perlu apapun saat aku masa kapan
1: karena setelah masa kapan itu akan ada keperluan-keperluan lain setelah niko ngelah panah dan selanjutnya otonan panah dan lain sebagainya tadi nganten binpok
2: pangsingin cara ipe ternak tuh
1: mungkin kepernah
2: ngilih pes ngai kanang suatu bot lapis ngonya kanang ben nyilih pes anggon
1: ngangan
2: bibit tonen manya ben nyilih pes anggon meniang pakan
1: ngadep ternak depok ngomanya
2: ian cukup
1: ian saya nganu
2: ian eonya nganggon ngonya hutang necera jang sore hari
1: utang terus ngelah
2: utang terus gitu lah dede nah setidaknya yang kebutuhan primer itu pada saat nanti apa bantal sebantan-bantan apa aja pola pale itu peragatan nyamu ane cien yang sedang
1: patut
2: nawang irago kene
1: nyaksiang jalan
2: yang orang luar yang lu rago ngelah pipis modal gak gede nyanangan
1: luung
2: pesan
1: diseng dan saya kenggan nah artinya nah doa restu jadi ya
2: jeli menah itu ragon akan bewatas no cara di Bali ya bulan pitung dino
1: bulan pitung dino
2: luungnya bulan pitung dino masih sama atau saya gak dobin jeli masih bulan pitung dino nyaman
1: saya pernah langsung oh yuk ngantin pindah ngunang gubernur ngunang bupati
2: bisa ganas
1: itu ortamo bulan dong dino sudun sap iya pindah ngantin ngelautang kene-kene bulan dong dino sap tapi jadi dan setuju dengan artinya modelnya tapi angin perbandingan setuju dengan diwawu niko rago ngelah niko mungkin batas nih rago untuk ayatnya niko artinya padahal kan telah modal kalau aku gitu kan nah aja rago mewah taruh di bambung kulit makanya tengahnya puyung gitu
2: masih cara rumah sakit
1: rumah sakit kan
2: mewah yang di sisi anak ngangrot kan
1: pokoknya awet di segantung perlu artinya ingin pertimbangan kan ya rago artinya melih
2: bukan menyalahkan bukan orang tuh jelek sih tetap bagus itu
1: tapi perlu angin perbandingan angin tapi angin di sharing ya. Oh yang kene ini luwung ini jelek tapi
2: yang lah kita dengan misalnya dengan bahan-bahan bahan-bahannya pasti serba meli, pasti serba mahal. Kang Wangnya tak natural, gitu. Oh, ada di Juma.
1: Bangsa.
2: Nih mang ide itu kayak yang pisah gue. Bagus bisa tuh. Si ide-ide yang tenaga kan yang membraya.
1: Oh, bidang kan gitu nih udah royong kan. Mang kita udah punya serba meli mungkin. Oh, zaman.
2: Rago ya gitu tuh. Masa kamu kayak abang nggak pode.
1: Nah, ini cocok-cocok yang cocok. Ini kok mudah-mudahan artinya ke depannya Rago ini kok bisa lebih baik lagi dan lagi. Jadi artinya perlu dipertimbangkan lah aku pes sekat kita yang malu yang anggota dekorasi 35 bandan di 15 lah.
2: Aduh. Ben sate yang mana pak Karo saya kadang
1: ben nyile
2: saya kadang ngerayain nang kita ngerayain dia nih wah tu berdua serem.
1: Aduh, namaan pencerahan dia doang yang anu-anu benannya nawang ini benan cuma kengandean yang kalau bang pertimbangan itu yen
2: gue.
1: Nah ini yang ini bojo ini.
2: Tetap iraga tuh nak mau guru putra.
1: Oh, guru putra ni kau?
2: Hah, panahan kan guru.
1: Aku nuat gian.
2: Nuat gian.
1: Nah, artinya tetap saya berusaha dengan memberikan petuah. Nya ya gugu dan luangan di sengnya yo nah kudiang ya, mana tetap si Rago singidang aku
2: kejang karmo merana
1: ngalah singidang ngalah zaman gitu zaman gitu jadi
2: luang ban ngoren sing masih luang hasilnya tetap itu adalah karma sing yo pele sing Rago pele sing ada naik pele nah petrung abot
1: pas.

106,4 MHz, Riki Rempro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai Gera Karai, para pendengar Sami, Sobat Budaya, kenternya di Wau Sampun, Niki, napi wastane wedar titiang, reng ambare, wenten, siaran galang kangin, ye, sane murdanya ne karena gengsi, kenten ge. Nge, mawe sapi yang bebosan di Wau Sampun, tolong Niki, mina prakerai, polih pikenohnya ne, ya, napi wastane maknanya, saking bebosan di Wau, yading Sampun, kenten ge, rakerai, margiang, napi wastane, urip yang mercepada kenten ke bawah sang mangkin yang kanton niki tolak ukurnya gengsi kenten nih manapi wastane mang de benten nak ngadani nah nike sampun agak mewah rakerai mewahnya sapun napi nge iraga sarang sami nenten uning sane nencen sane kepatut napi wastane sane ke bawah nyaman kenten nge majeng iraga sarang sami kenten nge yening sampun niki berpatokan dengan apa kata orang kenten male kita biarkan nih ke orang lain mengatur diri kita nah nih ke sampun jadinya adanya tidak tapi wastane ketidakterimaan dalam diri sebenarnya ketidakterimanya mungkin dalam bentuk tidak nyaman kenten nge segala halnya harus dipaksakan jadi tidak akan ada rasa ikhlas kenten menerima apapun halnya kenten nakerai nah nih ke sampun mau isakin bubawas sendi wawu nge mugi-mugi presiden rakerai kenten nge dadas pengiling nge sapun api antuk ya ngemargi yang napi wastane rutinitas rakerai kenten nge yang penting kenten nge napi wastane rakerai preside niki napi wastane nika nge nenten ngawena rakerai nika tidak nyaman untuk menjalani semua hanya segala halnya karena rakerai sane peraga niki sane unding sapu napi antuk sapi napi beciknya nih kenten nge intinya jangan menoleh kepada orang lain jangan mendengarkan apa kata orang malih nge. Ayo nge kadia sapu nika titi yang matur niki kede ngedinin indi napi wastane galang kangen di wawu sane mangke lanturang titi yang niki antuk nyobi informasi ring perakiraan cuaca Provinsi Bali rahinane mangkin. Ingera kerai ringgalah mungkin niki ringgalah jam 6 lintang petang dasa 6 menit. Nah niki titiang jaganya BWM perakiraan cuaca dumun atau prediksi cuaca rahina nih mungkin. Ye, wenten niki terprediksi cerah berawan ring kabupaten Jembrana. Nah talor wenten niki prediksi cuacanya nih cerah niki ring kabupaten Tabanan. Wenten ring napi wastane Badung. Kenten ke kabupaten Gianyar, kabupaten Klung. Kung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Miwah Kota Denpasar. Nge, ini ternyata sami niki terprediksi cerah mali jebos. Nge, astengkare, kenten nge, sering cuacanya preside bersahabat. Mada nenten wenten kemanten niki nge, kapiambang niki antuk rakerai margiang rutinitas rakerai soang-soang. Ingat telur niki ring arus lalu lintas ring margi hayam murut nomor pitung dasa Denpasar genah titi yang bertugas mangkin niki titi yang pantau nge ring margi wah sangat ramai ya rakerai ring galah mangkin keten nge niki sampun aktivitasnya mulai padat nge sami-sami menuju tujuan niki benton sani mekaryo benton niki ring alit-alit ngeranjing ke sekolah keten nge ayo nge tapi kemantan nike tapi wastane kegiatan duwe ring margi terutama niki titian lunas rakerai sami emang dalon-dalon kemantan nge sampunang kegeson sampunang gembut-kebutan kenten nge mana selamat mantan yang tos ring tujuan rakerai nge taler antuk tapi wastane sane patut ke bakte kenten pina ke tanda pengenal durus bakte sampunang lali benten kadisim KTP STNK nike mana tetep saya genge ayo nge kadiasa pun nike titian matur niki ngeninin indik informasi ring perakhiran cuaca Provinsi Bali saya ikuti titian saking bmkg.go.id taler ring arus lalu lintas naring binara
kerai song-song sapuna piring cuaca telur arus lalu lintas. Mogi-mogi pernah dijebos niki menten galah interaktif ndara kerai presiden megatre kaitan ge. Niki ring galah jam pitu nyantos jam sia. Cane presiden nyaringin titiang rakerai meja bos ring ambare. Kaitan minta musal teleponnya nih ring nomor 0361223361. Utawi niki ring WhatsApp sampun nang lali kaitan ge antus. Kalian tukar kabar ya, kita absen dumun. Ini niki ring WhatsAppnya nih ring nomor 0895703245505. Hai, gimana presiden lebih semangat malih, ge lebih energik malih di mungkin jaga aturan titik yang tembang niki saking beli bagus wirata rakerai cinta segitiga.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau Mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayu bayi, Ayu juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari bantan lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, bantan jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk bantan jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi asta atau asta aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, bantan jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

Selamat pagi, Raka Larai. Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan insentif pendidikan sebesar Rp800.000 per siswa bagi anak ketiga dan keempat melalui APBD Perubahan tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Wesnawapunia, menyatakan bahwa pada tahap awal program ini secara khusus menyasar puluhan ribu peserta didik jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kebijakan strategis ini diluncurkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga kelestarian ekosistem adat dan budaya Bali di tengah tren penurunan angka kelahiran. Ia menambahkan bahwa kedepannya cakupan penerima bantuan insentif tersebut direncanakan akan diperluas hingga jenjang PAUD, SD, dan SMP pada alokasi APBD Induk tahun 2027 mendatang. Demikian kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Ngir, rahayu para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngir, mulai-mulai Niki nyaringin sarang titiang dayu ari ring FM 106,4 MHz. Niki nyaringin rahayu makin sampai ranjang ring kalah jam itu lintang 5 menit kenten ngir. Sebelum lantar Niki titiang aturang rahajang ya, selamat pagi, semangat pagi yang luar biasa. Ngir, pastikan sampun Niki mulai-mulai ngir rahayu ngelantur aktivitas rutinitas dua kenten nggih benten napi wasane mekarya sugina sukare dua kenten nggih kelanturang mungkin astengkareng memergi antara kemanten mungkin nyantos puput taler elinge rakarai sampunang lali untuk kesehatan ya, dijaga kesehatannya sampunang nyantos drop yening sampun rakarai napi wasane sudah merasakan ya ada ketidakenakan kenten nggih di badan kenten nggih rasa mulai cepat lelah. Nah Nike pasti kesampun rakarai harus beristirahat sejenak wawu ngelanturin Niki untuk aktivitas duwe soang-soang. Ayo rakaraya ringgalah mangkin ke di bosit yang wawu kentan nge jaga nyaringin rakaraya Niki untuk interaktif ngomong sang ring tapi wastani mebeli bagan kentan nge Niki ngeninin ini topik saking sudut budaya, topik aktual saking sudut budaya ini sampun ngomong topik rakaraya kayaknya lebih enak kentan nge pagi-pagi semangat kita awali dengan yang manis-manis aja ya. Oke rakaraya minap Niki rakarai uning kenten nggih napi wasane sane seneng sarang kelapa ya biasanya. Nah Niki ketika rakarai membelah kelapa yang sudah cukup tua, nah ternyata di dalamnya tuh ada bagian unik kenten nggih, bentuknya bulat seperti bola ataupun dengan tekstur yang seperti spons kenten berwarna putih kenten nggih dengan tekstur yang empuk dan juga rasa cenderung manis seperti dayu asik. Nggih mending minap Niki rakarai uning napi ke Rike kenten nggih Niki nentanya wantah galah cimpedan ya kenten rakarai nah sambil ngeling-ngelingan Niki mina wantan kenangan manis kenten nge ngeninit indik tombong kelapa utawi kentos kelapa kenten. Inge sira sane dadas favorit Niki nge sane senang sarang tombong yang ring Bali Niki tombong biasanya lumrahnya nih kenten nge utawi ring kena rakarai soang-soang adakah nama lainnya kenten nge ataupun ada yang gak suka ataupun ada yang belum tahu nama jubos ngiring napi wastane bawa sangeninin indik Niki tombong kelapa kenten nge. Nah rakarai taler sane presiden nyarengin titiang utawi ngarsa nyarengin durus ngeranyi menten Niki ring pesawat telepon meja bos ngering 0361223361 utawi ring WhatsApp sampunan lali untuk megatre kenten nge durus absen dumun meja bos jaga sape titiang kadi biasa Niki ring nomor 0895703245505. Ayo ngerak-ngerai sedulur ngelantun Niki titiang ucam muka dumun ring tembang Bali nge ngiring biar sayang dumun tembangnya nih Niki saking beli widi widiana rakarai abulan pitung dina.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ampun. Ampun. Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang. Ampun.
3: Pak, Pak, Pak, ada apa, Pak? Nih, nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
4: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
3: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
4: Iya, Bu. Bapak kapok.
3: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz dikirim Prompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ayo game wali-wali niki sarang titiang dayu ari nyaringi rakerai kenten gak dibawa sampun atau orang titiang niki wenten informasi taler niki tapi wasnane tembang Bali wenten beli widi-widiana ya abulan pitung dina kenten gak. Ayo gak siran niki sana sampun nyenggol niki ngisemang-semang makin aduh kayaknya niki ya Nini Janura. Inge alon-alon ge Ibu Janura. Tiang pasti uning niki ten sabar niki mau sangring tombong. Tiang tebak pasti niki favoritnya Nini Janura juga ya. Aduh, sama dai juga tapi rasanya seneng sarang tombong niki kedua ning ring. Rasanya manis kenten ge, teksturnya kayak spon kenten. Nah, kira-kira ada kerai nih sampun seneng sarang tombong niki. Kira-kira ada manfaatnya kah namanya jebos ngiring raga sarang suami kenten ge ngulik faktanya bae jebos. Oke, sane mangken niki titiang jagen tapi wasane ngaturang ki di informasi dumun ge napi mali mau sang ring tombong punika raga rai. Nah, raga rai sane nenten unding tombong tawi kentos kelapa utawi wenten sane mau sang taluh nyuh. Ah, niki sampun ge napi wasane napi ketika kita membelah kelapa yang sudah cukup tua kadi bawah titiang wau dan langsung terlihat biasanya ada bagian putih yang bentuknya agak bulat, berpori dan empuk. Nah, nika disebut secara bahasa ilmiah nika haustorium nge. Nah, sederhananya rakerai tombong niki pinake bagian dari embrio kelapa yang memang berkembang menjadi jaringan penyerap makanan kenten. Jadi ketika kelapa niki mulai berkecambah, cadangan makanan yang sebelumnya tersimpan di dalam biji dimobilisasi nge, untuk membantu pertumbuhan calon tanaman. Nah, taler rakerai menarik pisan ya, tombong kelapa rakerai nenten je jamur nge, tapi taler nenten niki kelapa yang rusak. Nah, nika bentuk dari napi wastane bagian normalnya dari perkecambahan dan ke pina ke jaringan tanaman yang memang sedang berkembang. Ayo ngira-kirai karya sapun ke kede gambaran umum kenten geh pinapi sani ke bos tombong napi ke bos kentos kelapa utawi taluh nyuh. Nah, sani mangkin nakirai durus ya berbagi cerita ngeranying ring pesawat telepon 0361223361 mau sang ring tombong kelapa nge. Ayo nge, halo Om Swastiastu.
1: Oh, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu harus bernada kenten nggih, Om Swastiastunya.
1: Sing dadi samong. Oh. Mareng dadi anak
0: nah, sugih.
1: Abang ne sing dadi tole.
0: Oh, aduh tiang ten sidatan nyingaan oleh kenten Bu Vera. Meciri tiang sombong napi Bu Vera sombong.
1: Aduh, bergetar pulau Indonesia.
0: Bergetar.
1: Ayo, ayo, ibu-ibu, bapak-bapak, bangun-bangun, Ratu Aji, Ratu Biang, Ratu Ida Perdana, Inge, Ratu Mangku, Ratu Pradasaran, Ratu Persutri, metangi.
0: Nah, kijek lah, kenten aja Bu Vera niki.
1: Niki pirang, prombak, Dayu Ari lagi siaran.
0: Oh, kenten, ngajak mirang perompar nanti. Penapi Bu Vera.
1: Yang ini nggih sekali topik nggih. Tumen iki long sajang topik niki.
0: Ados luwung di.
1: Iki tomong tiang uling sini tiang ngalih nyuh aja ken papan tiang aja dadang tiang jak memen tiang. Tiang jadi kopra papan tiang nggih.
0: Oh nggih. Wow, pantes ya jiwa semangatnya niki keturunan
1: mas. Salam Tegalinga semua niki.
0: Nggih. Kenten.
1: Yang anak yang di bawah nggih.
0: Anak yang di bawah. Kayak modelnya nih ke?
1: Ada Nini.
0: Nah, udang dong mana Bu Vera sering ngarah tombong?
1: Dia ngajang-ngajang tombong, kayak dia ngaling ngoprat, dia ngaling-ngaling nyut, dia nyut-nyut-nyut, ling sini, kayak ling kelas 1, kelas 2, jangan ling nyut ke bapak.
0: Oh, kenten. Men seserahinan nih ke kudang tombong pun nampun iun, Bu?
1: Sekarang nggak, aneh baru mendik lamanginan 5 tuh, Jan, nih ke.
0: Masa, nge?
1: Dia nani gede nih ke, tuh, empuk nih ke, kayak kapasing, Jan.
0: Oh,
1: rak. Pada cara, yang sebut sini-sini. Cenik-cenik yang singkir gitu.
0: Jama kulit kan niki daging.
1: Berkat berempat RRI liwan pengalaman.
0: Iya, betul.
1: Kan.
0: Kan.
1: Ingin Sekian enggak? Oh, mungkin obat tuh. Nemogi obat ini kan dimulai ragam umur panjang. Mada hidup yang satu abad pun enggak.
0: Astu kare pang duang abad jeung idangetan ge urip ya. Tapi Bu Vera sehari ini kan bisa berapa tombong Bu Vera ajeng Bu Vera dumun?
1: Orang dan gendem ge yang rame bapan siangan wayit kan di pang molas meneh niko. Beri-beri pang daso meneh. Langsung bapan siang alih langsung yang meneh niko gitu.
0: Berair kan tombong niko.
1: Cari bapan siang semoga kuat po.
0: Harus kuat.
1: Kalau tidak lebih kalau tidak salah 90 lebih udah umur-umur dia kan 66 kan sama 30 udah enggak kan, enggak.
0: Wow, 90-an. Ayo, wih, kenceng ya.
1: Karena di ke dokter kan terus tuh jantungnya pun kuat kan sana.
0: Jantungnya kuat ya.
1: Oh niki dokter lagi kan ya Ji nih nyolek nih kembang di uban nih apa bang yang sakit nih Ji. Nama nyait kan mungkin meluncur ke AGK nih, bang yang sakit nampi ya. Nyait ya, negak ya, aku yang ngelipis ya raga pengidang, maya ya, maya listrik, maya utang, bangun sehari-hari. Ya raga ngemaling, cak-cak angin.
0: Dayu dadah nyak-cak. Tapi kan makin ngiring. Tapi kan makin kantan dadah favorit Bu Vera nih, ki, tombong. Oh,
1: ya. Makin kak yang ada masih segala lah gitu. Oh nggak bobo ya nyon, akitan tiang nggak kurang tiang nggak bonyo mesti bertombong gitu. Ada gede ini kan jantan.
0: Napi ngeranang tanjane gede ya.
1: Karena sih nggak ada rasanya.
0: Hambar.
1: Hambar, tanda ada rasanya gue nggak.
0: Banyakan spon mantan ya jadinya ya.
1: Nge lama-lama batu tuh nih kan jangan sajian manis nih kok nge. Jadi obat nih kan ternyata obat napi deh yuk.
0: Coba baik cepat dereng tiang kentan nyobi anjak. Sabar. Kene pun semangat ibu-ibu ya. Empat.
1: Kan kene obat deh dayu.
0: Napi.
1: Deng nih kok. Deng nadi.
0: Sira niki nyarang niki nge. Pak Putu Widya.
1: Makanya iraga nge dari masyarakat, dari manusia. Walaupun jadi pejabat, gubernur, presiden, bupati. Ayo kita bersatu, jangan sombong.
0: Masuk, terima kasih banyak Bu Eka, Bu Eka lagi Bu Vera.
1: Bu Eka, raga sambat tuh kada yuk.
0: Mantap Bu Vera kan nyambat pemerintah.
1: Ya Bu Vera. Dalam masa sambungan, pasti kita jadi tukang jahit. Sehingga disombong-sombong.
0: Sehingga disombong-sombong. Harus kenten ya.
1: Aduh. Sekarang enggak. Maka yang hidup ini berbagi suges. Yang bukan suges harta benar enggak. Suges timpal. Ini kok kebanggaan yang hidup.
0: Betul nih, sekali.
1: Karena kita dari dulu tidak berpengalaman pendidikan. Ya pendidikan SR aja.
0: Apa itu?
1: Ya SR-nya inan rurung jenang.
0: Aduh, mantan-mantan Bu Vera. Nggih Bu Vera.
1: Jadi dayu. Ampun diang, album kontuan. Dayu dayang
0: ana. Atas dayan ampun galah, pun dah semenit ampun.
1: Marem tekan di pekan dayu langsung ngontak. Buka rolling langsung ngontak radio pencet ih boleh bicara tuh mas melanting supropo kulon siang sampun siang niki nunas sama obat sekalo
0: pengkarir
1: yang ngerempat RI siang nunas obat niki sekalo kalau pang siang segar sekarang sami
0: tengah
1: penyiar pejabat
0: wais.
1: Pejabat ayo pejabat turun ke pasar Tabanan atau ke perempat RI yang seneng bertukar pikir ayo. Ya berbicara gak yang seneng gak
0: betul berani kalo bersuara
1: yang bicara yang seneng gak dari sanalah kita dapat pelajaran Dayu
0: betul sekali
1: iya jangan sana. Kita takut ya kalau kita takut kan kita ngelam cepat. Kalau ada omak ayo kita ngelangi
0: iya bersama-sama ya. Bekerja sama
1: belajar ngelangi aman diraga numpang kapal sakit kapal ingin kan bisa raga ngelangi Dayu
0: betul sekali jadi seperti itu filosofinya di pagi hari ini
1: makanya kita belajar mendengar belajar berbicara belajar terus
0: belajar ya, terus
1: mungkin orang pasti terus raga belajar ya, sugih orang sing dadi sama
0: suksama Bu Vera.
1: Vera, Bang Bu Vera, Bapak Bung Karno di barat-barat tuh.
0: Aduh. Ijade aliang ya. Aduh. Inge Bu Vera, suksama banget.
1: Kebang
0: nih. Kebang. Yayan Bang. Nggih yen, Bang. Aduh.
1: Juga saja mungkin ngale Pak Mong Karno harus jeung ingat iban agar nih ada perempuan RI biar kita otaknya berkembang dah yuk. Ya man pis rupiah minjem kembang otaknya gede tawang lah sing lah sing tawang.
0: Nggih, sok sama Bu Vera nggih, pun boleh.
1: Masuk sama apa kan yang kadang dia peran apa adanya.
0: Affair,
1: berani-berani enggak gitu.
0: Asik. Ya berprinsip.
1: Kita hidup jangan kita takut-takut.
0: Betul sekali.
1: Iya, kita pelajaran besar dapat di perempat RI, tapi yang benar kok, yang baik kok.
0: Iya, mana?
1: Nyomongkan diri gitu.
0: Betul.
1: Pendengar itu senang, kita senang. Belajar terus, belajar.
0: Belajar ya, belajar tuh tiang.
1: Tiang maaf. Matur suak sama Om Santi Om.
0: Inge, suak sama banget Niki Bu Vera. Sayangnya makin ten sesi galang, tapi wastane dagang gantal dan kenten pun, tapi wastane cawis titian kenten ya pupu. Inge Bu Vera, suak sama bisa Niki sampun nyarengin ge, kadi bos Bu Vera di Wawu ya, dumuna sering kermangkin Niki dadas favorit kenten ge. Dan faktanya yang ternyata ada yang ukurannya kecil lah kerai kentennya ini alitan tombongnya ini ke jauh rasanya lebih manis ketimbang yang besar karena nika yang besar nika kata Bu Vera tadi hambar ya kurang sedap rasanya kentennya jadi nggak kira kerai sanilianan sapun api apakah sama sependapat. Nah terus makin nika yang gen galah duing ranjir ring ungkur Bu Vera wenten ring nomor 0361223361 nge inge. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, aduh.
2: Hari cantik.
0: Aduh, cantik. Terima kasih. Ngerti Pak Pamang Pandu?
2: Ya.
0: Di Wawu Bu Vera yang sangat menggebu-gebu apinya.
2: Sombong.
0: Iya, artinya ya Bu Vera ini selalu memantik gitu ya semangat pagi-pagi. Tengen-tengen Pak Mang.
2: Bu Vera, kadang-kadang dagang napi.
0: Dagang napi, dagang tombong ampun. Aduh.
2: Nggih Bu Vera.
0: Mesandekan Bu Vera.
2: Tiket nak nek kangge.
0: Meciri sampun. Betul Nika sekali. Sampun
2: harus kenten memang harus semangat.
0: Makin Pak Mang Padu sek kenak ya.
2: Astung karo nggih.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kirang tombong bin. Nggih. Nggih kenak ya.
2: Tendadi metaluhnyu.
0: Tendadi metaluhnyu. Tendadi sombong napi malik kadi galang kangen di Wawu ya karena gengsi kenten ge. Niki napi Ibu Lodra nyarangen. Kadi paman sapun napi ngenen di tombong paman.
2: Tiang aduh mun Wawu sering tiang kenten ngadang tombong yang Niki kan i memek nika. Nah, kenten memang tiang kan sering kenten nanus kan nika. Nah, wentan sapa tombong kan. Nah, nika sekadi Wawu, napi sana nekang sarang Ibu Vera. Yang ne gede ada nika nak cara gabus nika.
0: Gabus. Nih, tapi jakti hambar.
2: Kan merasa napi.
0: Hambar, entah merasa nih. Napi.
2: Tapi justru yang nika kena obat yang lebih besar nika.
0: Inggih. Obat napi pirang Pak Man?
2: Nika katanya untuk menurunkan tensi, untuk nge bagus nika untuk melancarkan darah dan juga untuk nge sanilianan.
0: Sanilianan ya, betul.
2: Terutama
0: betul.
2: Untuk napi membersihkan usus nika taler menjaga biar pencernaan nika tetap bagus.
0: Bagus nge. Oh, wah ternyata ada manfaatnya ya. Berarti yang dumuna. Berarti Numun sering sekali nih Pak Mana kenten main konsumsi tombong kenten.
2: Iya sering nih kan.
0: Pas napi
2: untuk panas dalam bagus saja nih kan.
0: Oh iya.
2: Serak nih kenten. Nih kalau kenten ada napi panas dalam nih kan. Nah, kalau boleh tombong nih kan.
0: Kenten. Kenten membuak aja Pak Man kentennya napi wastane melahnyuh kenten ngerah tombong nih.
2: Ampun kena sering nanus nih ke kan
0: iya sih
2: hantos lah sampun nih
0: oh hantos nih kan
2: yang nonton nih masih kentan ni kan tumbuh ni cenik ni kan ni. Berarti mesti tombong ke tengah.
0: Ah,
2: ni ni mentaluh ni ke manis ni ke?
0: Manis yak tinggi.
2: Ni, tapi ni gede nan ni ke semakin gede semakin
0: hambar.
2: Semakin bagus ni ke manfaat.
0: Ah, untuk manfaatnya nggih. Ya, oh, oke. Okay.
2: Ni ke mengandung tapi air
0: yeah.
2: Air kelapa yang hidrolit ni ke lebih.
0: Betul. Nah. Betul, betul. Oke. Okay. Lalu ni ke dikenalkan tan sareng alit-alit tu Pak Man. Tombong ni
2: mungkin mungkin mewah mungkin nggih nak alit-alit mungkin makto tombong taluh nyuh
0: makto nggih bukannya ngajeng makno makto
2: nggih
0: oh kenten tapi nana alit-alit Pak Mang kenten tapi konsumsi tombong kenten
2: nggih waktu niki wenten niku tiang numas nyuh ke di Pekan Badung ke Wenang ke Winten Tombong ke Nikin lah numas ke
0: Nikin lah numas di
2: tiang ni kan
0: oh ni kan ne tapi sampun me kentan sampun di kemas napi kentan nyuh ne mantan
2: kentan dejang di ke bu tadi deh kentan
0: oh kentan
2: atau tiang lagi
0: oh iya kuda kentan tapi pasane boleh pas ni ke siki tombong
2: Winten kuda ni ke lelimo ni ke tiang kuda.
0: Oh lima, iya.
2: Nih man gemal ni kan ten bas wayah ten bas akhir ten bas gede ni ke bagus ni ke juga.
0: Bagus juga ni. Okey, inggi Pak Man. Kuda
2: ni gede ni kan ni ke hidrolitnya lebih bagus. Nika.
0: Lebih bagus untuk, ya.
2: Ini ni ke sampun yang menten hipertensi.
0: Kenten. Iya kandungan airnya bermanfaat sekali ternyata nggih. Heeh. Nggih Pak Mas, suksumu sampun niki boleh.
2: Bu Vera sing dadi sombong-sombong.
0: Ada. Heh.
2: Ampun kenen nggih.
0: Dereng niki wau Bu Vera sareng Pak Mam mantan.
2: Oh wau nggih. Nggih suksumu untuk galah Dayuari niki domen niki yang ngidang ngintip Dayuari.
0: Nah, nika sampun ja.
2: Santi yang kasal tiang pesu-pesu ke tangan tiang.
0: Oh. Aduh pesu-pesu. Tan ada kentan.
2: Pat yang kaya besar.
0: Tan si sendal sih. Ayo nge Pak Mas, susu bakal sampo nyarengin pun boleh nge.
2: Nge, Dayuari, suksu mau degalah om, santi-santi-santi om.
0: Nge, suksu mau banget nge Pak Mam Pandu, ring pakis haji sampo nyarengin ke Tanjung Bungka nge. Nge, pecik pisan untuk informasinya nge, Raka Rai, sampo, tapi detail sampo dijelaskan sarang Pak Mam. Nah, meja pas malah detail ngawohin untuk informasi, kenten nge, manfaatnya nge, teler, fakta-fakta menarik, saking tombong pun nge. Sampo nang lali teler nge, Raka Rai Megatra, ring WhatsApp, ring nomor 089 570 324 5505. So ni mungkin kirim pesan tekan duman ya Raka Rai wenten. Nah, tapi pastinya tembang saking Beli Agung Wirasuta Raka Rai goyang asmara.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: Tips tanggap bencana, karifan lokal, lamban langgak di Lampung. Indonesia bukan hanya memiliki keanekaragaman suku dan budaya saja, namun juga dilalui beraneka ragam ancaman bencana. Dari keberagaman tersebut, setiap wilayah memiliki keunikan dan kearifan lokalnya tersendiri. Salah satunya adalah kearifan lokal dalam mitigasi bencana banjir dan longsor di Indonesia. Kearifan lokal merupakan ide-ide yang muncul dari hasil olah pikir masyarakat setempat yang bersifat bijak, penuh kearifan, dan bernilai baik yang ditanamkan dan diikuti oleh para anggota masyarakatnya. Pengetahuan yang sifatnya tradisional ini digunakan masyarakat setempat untuk dapat beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang ada. Selain itu, hal ini menjadi dasar dalam melakukan tindakan mitigasi bencana oleh masyarakat lokal. Daerah Lampung juga mempunyai kearifan lokal Lamban Langgak. Lamban Langgak ini merupakan sebutan untuk rumah panggung di daerah pesisir barat Lampung. Kearifan lokal ini berupa rumah panggung. Rumah panggung ini berbahan utama kayu atau papan yang diperkuat dengan pasak dan tiang, serta memiliki ketinggian 2 hingga 3 meter di atas permukaan tanah. Rumah panggung ini selain digunakan untuk mitigasi bencana gempa dan tsunami, juga digunakan untuk mitigasi bencana banjir. Tradisi membangun rumah panggung ini juga dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Baduy Banten dan masyarakat Bojongkoneng Bogor.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz di Kirin Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aing kira kerai, kanten niki galah yang ini nyarangin niki untuk program acara Rajeng Bali. Informasi mau timbang-timbang niki nge, mau sang ring tombong nge. Aing kira selalu nonton niki titian paca, menyapa dumun. Nah, mari kita absen, yang sudah absen niki yang WhatsApp, niki bentan Pak Tul Sumarje. Seperti biasa dari Banyar Bengkel Denpasar, Sarang Agung Ayu Chandra nyarangin nge. Rajeng tuh gak suk semua banget niki Pak Tul Sumarje. Niki kena stateng nge. Mantan niki bentan Kakiang Karuna Wijaya. Om Swastiastu, there you get. Taluh nyuh nih ke favorit Kakiang saking alit. Ah, masa? Oke, megarang kocap niki sarang sumatone yen boleh jak senengnya. Waduh, kebayang sih rasanya asiknya kenten nge. Napi mali misalnya wantah siki, wantan menton tombong. Kita megarang niki ajak lima. Padong makuda nih ke boleh. Engge kayang mangken kanti lingsir kari senang. Eh dai ge kayun ge yang tomber. Weh kayun sangat. Niki titiang kakiang. Kakiang ngatu. Ada pe saya ngijen 10 ganteng ya. Kel telas yang titiang pragan. Engge kena sate kakiang ge. Sus semua sampun nyarengin. Tolong niki wenten. Ibu Citra. Rajang semang dayeri cantik ibuin manis. Ah si tiang Bu Citra sarang nyarengin ge kantos puput. Sus semua banget sampun susatia niki ring perempat ge kena setate. Ayo nonton nih ke benten Pak Tudier segianyar nyarengin ya sambil nyalanin Sugina melukis. Ah, semangat ya. Coba Niki bisa difoto hasil lukisannya. Pang benten manten nangin bekel anak sekolah Pak Tud pisan ye. Ini topi tombong waktu kecil wawu tiang nanan makan. Yening mangkin tombong tiang kasih makan ayam atau bebek. Oh jakti. Daya aja nih kar yang ayam sarang bebek poli tombong tiang kan arang mangkin. Aduh, mantan-mantan nih kayaknya ya nggak apa-apa nih kewanta kenangan masa lalu. Kita kok diinget-inget karena rasa saking manisnya rakerai kenten gih. Cireuning reng mangkin berminat ya ngeruh tombong dijadi ngeruh tombong mangkin. Aing gih ten kenapa gih nih kewanta. Tapi wastane hiburan ke mantan gih. Taler rakerai sana presiden nyarangin titi yang mangkin durus munggah. Ampun ungkat titi yang reng soal telepon 0361223361 gih. Mau sang reng tombong rakerai durus. Singge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Ada nguing nguing nguing nguing nguing.
1: Pada itu jauh.
0: Ah, kanten nguing nih ke baca edumun ya.
1: Ini yang mati.
0: Dan sampun sampun. Nini Agus ya?
1: Singge.
0: Ah, Nini Agus mengui.
1: Tak saja nih tiang ranjingnya. Benten kena nomplok.
0: Ada.
1: Memang ranjing mau nomplok.
0: Benten kena nulutnya.
1: Yang pun lingsir nak mulu aja gitu.
0: Aduh, apa lingsir kemauan mana kantun siteng toh?
1: Nah aja siteng.
0: Oke, okay, yang penting ampun kayun ne, tapi wasannya gede pasti presiden ngambil napi je.
1: Napi kayun ne menampun jag kita jak nyemak kan. Ini pun bayu pun jak jokaden.
0: Jokaden, dayu.
1: Boleh kasihin doma, nemaron. Nyidang bien boleh doman.
0: Wow, iya. Ten kenapa nak sarang akeh kenapa yang mana nak sana kami senang nih kita.
1: Ini dan tombong dari hari ke. Yang lain sini nak mulu teman yang tombong.
0: Napi ngawin teman.
1: Anu sen. Tombong ni ni kau ampun. Cik sajan.
0: Kenten. Ulian manis kan nika kenten senang nih.
1: Mungkin ane gede-gede nika. Kenten tiang, kikih tiang, angin tiang, tandusan.
0: Oh, kenten. Oh, presiden nih ke kenten sama kikih?
1: Dados kikih nih ke dados. Ampun, aduk aja nyuh nih ke pangten meluat, kenten.
0: Oh, kenten. Nus kenten, nus kenten?
1: Daging masih minyak nih ke dia.
0: Minyak napi, minyak sayur?
1: Iya, minyak-minyak tandusan, aduk. Terus nih ke yang dinuduk nih ke nak becik. Akhir-akhir yang boleh. Ringisan
0: pidat,
1: mungkin
0: tidak mudian. Tidak mudian, gue. Oke, enten. Tapi wastane, yang ngeroh mungkin sana. Wenten tan tombongane gagal nih kan ini Agus.
1: Wenten, yang ini mungkin nanyu yang mungkin menyulit
0: itu. Ada nguing malih, ha?
1: Ampun gede. Pun.
0: Ampun, ampun.
1: Hari.
0: Kantan tan ampun ampun. Pun mecik.
1: Iya, ampun deh.
0: Tiang? No, male kentan.
1: Halo.
0: Tan kenapi? Oh, berarti napi wasannya aneh gagal nih kan napi mencirinya nini.
1: Dek. Dek, ne ampun ampun tegah itu bak ya kentan.
0: Oh, kentan.
1: Ya un no nika ya dek ne. Cek.
0: Becek nge. Oh, nika bedanya.
1: Ye, sombong sini sini hari. Ya ampun mau mertua nika pun bak mau ke pun angin.
0: Pulau tapi. Oh, pulau ni kan kentan tan sandang ajang kentan.
1: Kentan sandang. Dalam masih.
0: Inge. Ah, inge susu mana ni sampun pole.
1: Kau kan sampun karian tiang bidan.
0: Mungkin sampun tanana.
1: Kari sitang, mas sampun pun sengkau.
0: Sengkau. Nak anton tak tak tengen tan nampak anton ngidang munggah niki.
1: Ini pun seng, pun sangat tajam seng.
0: Mungkin tiang menang. Ingin ini ya ge, sampun kenten
1: boleh. Boleh sama. Aja nak tiang nomor kentennya WA.
0: Oh ingin. Iya iya iya. Mai jebos ge, ring WhatsApp coba colek tiang ge, ring WhatsApp perempat atur tiang mai jebos.
1: Mungkin lah, mungkin.
0: Ah jabi nggak mau. Ring ungkur ya Kang Giang ge.
1: Nggih.
0: Ring nini suksema.
1: Nggih, aku boleh. Pak mantan lu ampun. Bu Eka munggah Bu Eka. Di komen Bu Eka pasti sibuk. Biasanya Pak Yan Arbo, Mimi Isa. Yang nak komen iki pun nyareng padahal terus ring semang jam 5 pun buka.
0: Terus monitor. Oh, kenten.
1: Nanti ke jam 2 petang nih kau mau tutup.
0: Masa? Oh, patuh buka tutup radio ke?
1: Nge radio jak warung. Warung iki dari hari.
0: Inge.
1: Nak mula baca niki warung.
0: Kenten nge ya. Ah, suksama nini.
1: Nge macomben nih.
0: Naduh. Nih sire kada nulut niki nini Agus so, padahal ampun patut niki nge ya. Tapi wasane ten malih seng niki ampun deg-deg di wau. Ayo nge niki wenten nih waktu menarik malih kita terakhir ternyata tomong nika presiden niki ke napi

0: pun cukup tinggi, kenten nggih. Jadi dalam penelitian punika wenten 100 gram tembung kelapa kering ditemukan sekitar 44,2 gram gula larut, kenten nggih. Wenten 24,5 gram pati, tale 5,5 gram protein, tale 1,99 gram lemak, kenten nggih. Jadi sekitar 26 gram juga serat pangan jika serat larut nika dan tidak larut dijumlahkan. Wenten tale niki mineral rakarai kadi kalium, magnesium, kalsium dan fosfor, taler sane ke bawah senyawa fenolik, kenten nge. Ainge rakarai nenten je wantah kedua ning manis mantan, kenten nge kemauan niki dengan kandungan kadi bauxit yang wau, wenten manfaatnya tersendiri. Nah, antem manfaatnya meja bos malah lanturan titiang, sane mungkin niki yang ngelantur niki antuk nyapa, ring, WhatsApp nge. Di wau nenten niki Pak Putu Widya, sampun nyolek, kenten nge, swastiastu nge. Dayu hari kalau sampun Bu Vera on air jek tam rame kenten nge, salam merdeka kocap nge, salam merdeka mantan niki wenten Nini Janura nge, Raja Semang Dayu hari di wasam penyolek ya Nini Janura niki hanapi wasarnya Indi Tombong titi yang seneng jenin sampun polis sanih alit utawi cenik enak manis kenten nge. Inge salam Sarah Rahayu niki Dayu Ari suksema banget niki nge Nini Janura kena setate. Lantar niki wenten Panci Kebelatungan Om Swastiastu Dayu tiang Pak Cika nyarengin nge. Menurut nyuh tu Dayu ya nyuh gadang biar cenik biar gede tombongnya tetap manis. Oh wala berarti tergantung nyuh mungkin nge. Nah kadi bau di wau kenten nih gadang biar cenik biar gede tetap manis tombongnya nih. Yen ane Liana niki menurut tombongnya ane ceni enak semakin gede semakin hambar rasanya. Oh tu Dayu panten ciki Dayu burung nuri burung kelatik abe ke Jimbaran terus ke Belayu cakep nge. Tu Dayu Ari mulai cantik selamat siaran duo Girahayu. Aduh kenapa bisa aja pagi-pagi bikin salah tingkah gitu loh. Ada Pancika bisa aja sesama Pancika sampun menghibur kenten nih tala informasinya membuat pisan niki emang deket nak status sarang keluarga nge. Aingge rakerai sarang sami para pendengar sahabat budaya kita mulai jebos mulai lanturan niki dua nih pacang nyangre yang kalah jam kutusnya nih wenten sesi kaping kali ngelantur niki nge. Sane mangken ngiring mesandekan male dua nih wenten sane jagi ngelintang
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Selamat pagi, pemerintah Kota Denpasar memastikan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK pada tahun 2027 akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi DTKSK Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Raini, menyebutkan bahwa besaran pasti dari kenaikan tersebut saat ini masih dalam tahap penghitungan dan pembahasan oleh Dewan Pengupahan. Penyusunan nilai UMK tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator krusial seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kebutuhan hidup layak atau KHL, serta sinkronisasi arahan pemerintahan pusat. Setelah mendapat petunjuk resmi dari pusat, usulan UMK ini akan segera diajukan kepada Wali Kota Denpasar untuk diproses lebih lanjut hingga ditetapkan melalui keputusan Gubernur Bali. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.